0: Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: This is Heartline Radio.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, Yaski Radio!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Kristus rela mati untuk kita. Saudara pendengar, bayangkan jika setiap kali kita memberikan pertolongan dan itu benar-benar menolong orang tersebut, kemudian kita mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu membalas kebaikan kita, tetapi membayarnya dengan melakukan kebaikan yang menolong sesama kepada tiga orang berikutnya. Dan kemudian orang yang kita tolong tersebut benar-benar melakukan tiga kali perbuatan baik kepada orang-orang berikutnya dengan memakai metode yang sama, membayar kebaikan yang diberikan kepada tiga orang berikutnya terus-menerus. Maka terjadi multiplikasi tindakan kebaikan yang tidak pernah berakhir. Jika ini terus terjadi, maka dunia akan selalu memanen kebaikan dari orang-orang yang tidak pernah berhenti menyebarkan cinta kasih. Dan apa yang kita lakukan kepada orang lain itu selalu bergaung, meskipun bunyinya tidak terdengar di telinga kita. Gaung itu adalah karakter yang Anda tularkan kepada orang lain. Saudara pendengar, apa yang Anda lakukan di dunia ini tidak akan pernah berhenti. Kalau Anda melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan terus diingat oleh orang lain. Dan Tuhan selalu membalas setiap kebaikan yang Anda lakukan bagi orang lain. Inti iman Kristen mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang lain. Karena dengan mengasihi, maka orang lain akan melihat kebaikan hati Anda. Kita seringkali dikejutkan dengan kebaikan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang menurut masyarakat terpinggirkan. Orang-orang ini sering dianggap sebagai masyarakat kelas 2 yang hidup dalam kekerasan. Bahkan kita dikejutkan dengan orang-orang yang dianggap sampah oleh masyarakat yang mengasihi dengan tulus. Tentu sangat bertentangan dengan orang-orang yang begitu mengasihi Yesus, tetapi tidak menyatakan kasihnya di tengah-tengah dunia. Sudah banyak bukti ditunjukkan, ada begitu banyak orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tetapi sampai saat ini membenci sesamanya. Mereka menyimpan dendam meskipun Tuhan selalu mengajarkan kasih. Mereka menyimpan amarah meskipun kasih adalah inti pengajaran Tuhan. Dan mereka membiarkan hidupnya dikuasai oleh dendam kesumat. Padahal di atas semuanya kita harus lebih mentaati ajaran Kristus daripada sakit hati yang mendominasi hidup kita. Kristus mengasihi kita dan rela mati untuk kita.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dalam buku First Thing First, penulis Stephen Covey dan rekannya menghadiri sebuah seminar di mana sang instruktur berceramah tentang pentingnya waktu perencanaan. Untuk mengesankan pendengarnya, sang instruktur mengambil sebuah toples bermulut lebar atau berbentuk silinder dan mengisinya dengan sepungkah batu sebesar kepalan tangan. Lalu ia bertanya, "Penuhkah toples ini?" Melihat bahwa tidak ada batu yang lebih besar yang dapat mengisi toples, semua pendengar menganggukkan kepalanya, tanda setuju. Kemudian sang instruktur turun ke bawah podium dan mengambil ember kerikil serta menuangkannya di atas batu-batu besar, mengguncang-guncangkannya hingga turun melalui sela-sela toples. Kemudian ia bertanya kembali, "Apakah toples ini sekarang penuh?" Kali ini semua hadirin ragu-ragu dan berkata, "Mungkin belum." "Benar." Kemudian ia mengambil sebuah wadah pasir dan menuangkannya di atas kerikil-kerikil sampai memenuhi ruang yang tersisa. Pertanyaan yang sama, "Penuhkah toplesnya?" Tidak ada yang berespon. Lalu ia mengambil sebotol air dan menuangkannya hingga toples terisi penuh dengan air. Akhirnya, instruktur tadi beralih kepada murid-muridnya dan berkata, "Sekarang, apa intinya?" Seseorang menjawab bahwa pesan moralnya adalah Anda selalu bisa mengisi lebih banyak hidup Anda. "Bukan," katanya. "Pesan moral yang sebenarnya adalah Anda tidak akan pernah bisa memasukkannya nanti jika Anda tidak memasukkan batu besar itu lebih dulu." Hal ini berlaku di dalam mendidik anak, sama pentingnya dengan membuat perencanaan waktu Anda. Seorang ahli psikologi kejiwaan mengatakan bahwa seorang anak mempelajari setengah dari semua yang diketahuinya pada usia 3 tahun, 3/4 pada usia 7 tahun. Selama periode inilah Anda harus meletakkan dasar-dasar kehidupan kepada anak-anak, menempatkan batu-batu besar kehidupan di mana segala sesuatu yang lain akan dibangun di atasnya. Semua orang tua menyadari betapa besar tanggung jawabnya saat ia menyelimuti bayinya dan membawanya pulang dari rumah sakit. Apa yang terjadi di bulan-bulan dan tahun-tahun awal sangat menentukan perkembangan fisik, emosional, dan rohaninya di masa kemudian. Fondasi batu seperti apakah yang akan dipakai untuk membangun kehidupan di atasnya? Cobalah keenam hal ini untuk dasar yang kuat. Komitmen, perhatian, komunikasi, kekompakan, batasan, nilai-nilai, dan iman. Pertama, pentingnya komitmen sebagai orang tua. Sekalipun ada orang tua tunggal yang meletakkan dasar bagi anak-anak mereka sendirian, namun sebenarnya mereka memerlukan dua orang tua untuk membesarkan mereka. Pada dasarnya, parenting atau mendidik anak adalah tugas dua orang. Ketika dua orang saling mencintai dan berkomitmen untuk anak cucu mereka, mereka menyediakan lingkungan yang sehat untuk pertumbuhan dan pemeliharaan anak cucu. Teladan hidup mereka akan menjadikan pendidikan seks, panutan, dan nilai-nilai bagi anak cucu mereka. Dahulu, Nabi Amos pernah bertanya, "Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji?" Amos pasal 3 ayat 3. Jawabannya jelas, tidak. Orang tua berkomitmen untuk apa? Pertama, satu sama lain. Hal terbaik yang dapat dilakukan seorang ayah bagi anaknya adalah mengasihi ibu mereka. Mereka juga harus berkomitmen terhadap serangkaian nilai-nilai, memutuskan apa yang penting, yang tidak dapat ditawar, dan menghidupi nilai-nilai yang telah disepakati. Akhirnya, orang tua harus berkomitmen untuk melayani Allah yang hidup, membawa suasana surga ke dalam rumah mereka. Seorang hakim pengadilan anak-anak mengatakan, sangat jarang ia mendapati seorang anak laki-laki dan perempuan di persidangannya yang telah mendapatkan pelatihan rohani semasa kecil. Tanamkanlah batu-batu besar sebagai dasar hidup yang sangat penting. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Ada sebuah cerita lama mengenai seorang pelayan yang bertanya kepada seorang pelanggan, apakah dia menikmati makanan yang disajikan. Tamu tersebut menjawab bahwa segala sesuatu baik-baik saja, tapi akan lebih baik jika pelayan menyajikan lebih banyak roti. Keesokan harinya, ketika orang tersebut kembali, pelayan tersebut melipat gandakan jumlah roti, memberikan dia 4 potong roti lebih. Tapi orang tersebut masih merasa kurang senang. Dan keesokan harinya, pelayan tersebut kembali melipat gandakan roti. Tetapi si pelanggan tetap juga merasa tidak puas. Pada hari keempat, pelayan tersebut benar-benar bertekad untuk membuat orang tersebut senang. Dengan demikian, dia mengambil sepotong roti berukuran 3 meter, memotongnya menjadi 2 bagian, dan dengan tersenyum, dia sajikan kepada pelanggan tersebut. Si pelayan tidak sabar menunggu reaksi pelanggannya itu. Setelah makan, orang tersebut melihatnya dan berkata, "Ya, enak seperti biasa saja." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, setiap orang memiliki situasi yang berbeda. Dan detail setiap kehidupan dari yang kita alami itu adalah unik. Walaupun demikian, saya telah belajar bahwa ada sesuatu yang akan membebaskan kita dari ketidakpuasan. Ada satu hal yang bisa kita lakukan untuk membuat kehidupan menjadi lebih menyenangkan dan lebih menggembirakan ketika kita bisa bersyukur. Sahabat, sudahkah Anda mampu bersyukur untuk setiap hal yang Anda hadapi saat ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 近朱者赤，近墨者黑。
1: Yang dekat ke sumba kena merah, yang dekat tinta kena hitam. Orang cenderung terpengaruh.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio!

0: pendengar, sebagai orang yang berusaha menjadi bijaksana, adalah sikap yang baik jika kita berjiwa besar untuk menerima kritikan dan saran dengan tidak berpikiran negatif. Hal ini akan membantu kita untuk memiliki sifat yang rendah hati. Karena kritikan akan membentuk kita menjadi pribadi yang tidak hanya sekedar rendah hati, tetapi menjadi pribadi yang makin hari makin bijaksana dan lebih baik lagi. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Ada sebuah cerita tentang seorang gadis kecil. Dia menuliskan sebuah surat kepada gurunya di sekolah untuk minta nasihat. Dalam surat itu dia bertanya, "Bu, bagaimana caranya supaya ayahku mau menyimpan foto diriku? Karena selama ini sang ayah hanya menyimpan foto adik dan kakaknya di dalam dompetnya, tapi fotonya tidak ada." Suatu ketika si gadis kecil itu memberikan foto dirinya, tapi sang ayah malah memasukkannya ke dalam laci. Dia merasa dirinya tidak cukup cantik bagi ayahnya, sehingga ayahnya mungkin merasa malu memamerkan foto dirinya di dalam dompet. Sang guru yang membaca surat itu merasa kasihan, dan dia mencoba untuk bertemu dengan sang ayah. Guru itu pun berkata, "Pak, saya dikirimi surat oleh anak bapak yang menyatakan bahwa dia sangat sedih karena foto dirinya dimasukkan dalam laci, sementara adik dan kakaknya ada di dompet bapak. Apakah bapak sengaja melakukannya?" Si ayah pun terkejut dan dia cepat-cepat memanggil dan menggendong anaknya di pangkuannya. Lalu sang ayah mengeluarkan handphonenya dan dia menunjukkan kepada anaknya. Ternyata foto dirinya selalu ada di layar handphone ayahnya. Setiap kali ayahnya membuka handphone, maka pertama kali yang dia lihat adalah foto anaknya ini. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, melalui kisah ini kita bisa juga merasakan ya bahwa tidak enak rasanya jika keberadaan kita tidak diakui oleh orang lain. Atau kita berada dalam sebuah komunitas, tapi keberadaan kita itu seperti ditolak oleh orang-orang di sekitar kita. Namun di dalam keadaan seperti itu, ingatlah bahwa Tuhan yang selalu melihat kita. Dia tidak pernah melupakan atau bahkan meninggalkan kita dalam setiap kesulitan yang kita alami. Karena Tuhan Maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Kapan, di mana, dan dalam keadaan apapun, percayalah kepada Tuhan dan imani bahwa Tuhan selalu merancangkan yang terbaik bagi kita. Sahabat, apakah saat ini Anda merasa ditolak oleh keluarga atau komunitas Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 山不厌高，海不厌深。
1: Gunung tidak puas dengan tingginya, laut tidak puas dengan dalamnya. Semakin pintar

0: mendengar. Seseorang yang rendah hati akan menyadari bahwa setiap hal yang dimilikinya adalah titipan Tuhan Sang Pencipta yang harus dijaga dan diamalkan dengan selalu bersikap dan berperilaku yang baik, karena kualitas pikiran kita menentukan kualitas kehidupan yang kita jalani. Pendengar, karena itu, dahulukanlah Allah dalam setiap langkah hidup ini, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

Apakah Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump? Kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Kisah berikut merupakan kisah nyata yang terjadi pada Olimpiade Barcelona tahun 1992. Ada seorang pelari jarak 500 meter putra. Dia ini sudah diprediksikan akan memenangkan perlombaan. Segala persiapan sudah dilaksanakannya dengan baik jauh-jauh hari di bawah bimbingan sang ayah, dan mereka yakin akan memenangkan pertandingan tersebut. 250 meter pertama perlombaan terasa tidak ada masalah, bahkan dia terlihat mulai memimpin di depan. Tetapi tiba-tiba otot hamstring paha kanan belakangnya koyak, yang mengakibatkan dia tiba-tiba terhenti. Dia sangat kesakitan. Tapi anehnya, dia terus berusaha berlari menuju garis finish sekalipun dengan langkah yang tertatih-tatih. Dari arah kanan, seorang pria berlari mengejarnya. Tapi petugas keamanan berusaha menghentikannya. Akhirnya, pria ini pun berhasil menerobos pihak keamanan. Pria ini berlari mendapatkan si pelari yang ternyata adalah anaknya sendiri. Pria itu berkata, "Nak, kamu tidak perlu menyelesaikan pertandingan ini. Berhentilah, kau sudah sangat kesakitan." Tetapi sang anak berkata, "Aku harus menyelesaikan perlombaan yang sudah aku mulai, ayah." Si ayah begitu kagum dengan semangat juang sang anak. Dan si ayah berkata, "Kalau begitu, aku akan menopangmu dan bersama-sama berjalan menuju garis finish." Mereka pun berangkulan dan berjalan menuju garis finish. Si pelari muda itu pun berhasil menyelesaikan pertandingannya. Peristiwa ini mendapatkan standing applause lebih dari 65 ribu orang penonton di stadion itu. Dia memang tidak memenangkan pertandingan, tetapi dia telah menyelesaikan pertandingannya sampai garis finish. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, setiap kita yang hidup saat ini adalah sedang bertanding dalam kehidupan. Ada begitu banyak tantangan, hambatan yang menghalangi perjalanan hidup kita. Terkadang mungkin rasanya kita ingin berhenti dan keluar dari pertandingan ini. Rasanya tidak sanggup, bahkan sudah putus asa untuk melangkah maju. Tapi melalui kisah yang sudah kita dengarkan, kita diingatkan bahwa kita tidak boleh menyerah dan putus asa. Keadaan seberat apapun yang Anda hadapi saat ini, ingatlah bahwa kita sedang bertanding dan harus menyelesaikannya. Tuhan yang Maha Tahu pasti selalu memperhatikan kita. Ketika kita tidak sanggup lagi, datang dan berjalanlah bersama dengan Tuhan sampai kita bisa menyelesaikan pertandingan hidup kita. Yang diperlukan adalah kesediaan kita untuk terus berjalan sampai akhir, sekalipun susah, sekalipun terasa lambat. Teruslah berjalan dan jangan putus asa. Selesaikan pertandingan hidup kita sampai akhir. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.
1: Tiaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasaneaski. Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, Yaski Radio!

0: 天外有天，人外有人。
1: Di balik langit ada langit, di balik orang ada orang. Di antara orang pintar atau kaya, masih ada yang lebih pintar atau kaya.

0: pendengar, sikap yang mudah menyesuaikan diri menandakan bahwa kehidupan seseorang tidak bergantung pada hal yang bersifat materi, popularitas, dan kekuasaan, melainkan ia mampu tetap berbahagia dalam situasi apapun. Sikap yang fleksibel juga berhubungan dengan kesederhanaan hidup. Pendengar, mereka yang memiliki terlalu banyak standar atau syarat materi selama menjalani hari akan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan orang lain. Orang yang luwes juga menandakan kemampuannya untuk menerima keadaan apa adanya, baik keadaan tersebut sesuai atau bertentangan dengan keinginannya, tetap dijalani dengan sukacita tanpa ada dendam dengan siapapun. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813 1089 8127, email pesan hari ini 315@gmail.com.

seorang anak kecil yang sejak kecil ketika dia jatuh, orang tuanya akan memukul dan menyalahkan lantai. Ketika anak ini menangis, orang tuanya juga berusaha menenangkan anak itu dengan menyalahkan orang-orang yang ada di dekatnya. Lambat laun, anak ini pun tumbuh menjadi pribadi yang suka menyalahkan keadaan dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Setelah anak ini menjadi seorang bapak, dia punya anak. Si ayah ini marah dan menyalahkan putranya yang tidak sengaja menumpahkan segelas susu. Keesokan harinya, si ayah yang tidak sengaja menumpahkan cangkir kopinya. Bukannya dia mau mengakui kesalahan, tapi dengan cepat dia berkata, "Siapa yang sembarangan meletakkan cangkir kopi di dekat saya?" Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, mari kita jujur dengan diri kita sendiri. Apakah kita seringkali menyalahkan kondisi dan orang yang ada di sekitar kita? Seorang yang suka menyalahkan keadaan dan juga orang lain, ini memiliki kecenderungan ya untuk menyalahkan Tuhan ketika dia mengalami permasalahan dalam hidupnya. Mereka akan berkata, "Mengapa harus saya? Mengapa Tuhan diam saja dan membiarkan saya dalam permasalahan ini? Mengapa Tuhan tidak mau menolong saya? Kok Tuhan terlalu lama bergeraknya? Semua ini gara-gara Tuhan." Ya, dan mungkin masih banyak lagi keluhan, kemarahan kepada Tuhan. Sahabat, jika kita masih melemparkan kesalahan kepada orang lain, atau kita menyalahkan keadaan kita dan juga Tuhan, mari kita berubah. Mari kita bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, yang berani bertanggung jawab atas semua hal yang kita pilih dan putuskan dengan tidak selalu menyalahkan orang lain, kondisi, bahkan sang pencipta kita. Mari kita dengan berani mengakui kesalahan yang kita perbuat dan mau memperbaikinya. Jika kita tidak salah, tidak perlu menyalahkan pihak lain apalagi menyalahkan Tuhan. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: mendengar. Belajar mendengarkan orang lain adalah cara yang baik supaya kita dapat membangun empati untuk menjalin relasi dengan orang yang telah kita kenal sebelumnya. Pada dasarnya, tidak ada orang yang ingin diremehkan atau dinomorduakan. Karenanya, hilangkan kebiasaan memperhatikan ponsel atau memikirkan hal-hal lain ketika kita sedang berbicara dengan orang lain. Pendengar, bersikap membuka diri namun perlu memperhatikan batas-batas keterbukaan dalam pembicaraan. Fokus pada kondisi sekitar merupakan hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Di akhir suatu semester, saya dan istri pergi menjemput putri kami dari sekolahnya yang berjarak 100 km dari rumah. Dalam perjalanan pulang, kami mampir ke suatu tempat istirahat di pantai terdekat untuk beli makanan ringan. Sambil bersantai, kami perhatikan perahu-perahu yang ada di pinggir pantai. Biasanya, perahu-perahu itu dilabuhkan agar tidak hanyut terbawa arus. Tapi saat itu saya melihat di antara perahu-perahu itu ada sebuah perahu yang terombang-ambing dengan bebas dan lambat laun hanyut ke laut lepas. Setelah ditelusuri kenapa perahu itu terombang-ambing, ternyata tali yang mengikat perahu itu renggang sehingga mudah terlepas. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, seringkali kita tidak menyadari bahwa hubungan kita dengan Tuhan sedang renggang karena hal itu terjadi sedikit demi sedikit. Nah, untuk itu kita perlu menjaga hubungan yang teratur dengan Tuhan, dengan taat beribadah, senantiasa berkomunikasi di dalam doa, sehingga Tuhan akan terus menopang dan menjaga kita agar tidak hanyut terbawa arus masalah. Sahabat, mari introspeksi diri. Apakah kita sudah taat beribadah? Apakah kita jarang berdoa? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 是马能受毁，誓言受不回。
1: Kuda yang hilang masih bisa ditemukan. Kehilafan kata tak bisa ditarik kembali. Kita harus berhati-hati dalam setiap langkah dan kata.

Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersukacitalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami.

0: bersama Dinamo dan Fuel Injection Pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Merdeka. Saat melihat Alkitab, mungkin Anda menganggapnya sebagai kitab yang penuh ketentuan dan aturan, yang menyuruh Anda untuk berhenti melakukan keinginan Anda, dan mendesak agar Anda mulai melakukan hal-hal yang tidak Anda inginkan. Jujur saja, seperti itukah kesan Alkitab bagi Anda? Jika benar, saya punya kabar baik untuk Anda. Kesan itu salah. Memang ada aturan-aturan dalam Alkitab. Aturan itu dituliskan supaya kita mengerti standar Allah. Namun Allah tahu kita tidak akan pernah bisa mematuhi semua hukum-hukumnya. Kita semua memiliki kecenderungan alami untuk menginginkan jalan kita sendiri, bukan jalan Allah. Seperti kata Alkitab sendiri, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengalami jalannya sendiri. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 6. Sehingga Allah mengutus putranya ke bumi untuk mati di kayu salib bagi kita dan membayar dosa-dosa kita. Dia menawarkan pengampunan bagi semua kesalahan kita. Betul, semuanya. Saat kita meminta pengampunan darinya dan meletakkan iman kita kepadanya, Dia menaruh Roh Kudus di dalam hati kita untuk membantu kita mematuhi dan hidup baginya. Itulah kebebasan yang sejati. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Tidak ada lagi ketakutan bahwa Allah akan menghajar Anda setiap kali Anda berbuat salah. Jika Anda sudah menaruh iman Anda di dalam Yesus Kristus agar Dia mengampuni dosa-dosa Anda, Anda tidak perlu takut lagi kepada Allah sebagai sosok yang memusuhi Anda. Sebaliknya, Anda mendapatkan kebebasan untuk menghampiri Allah yang sangat mengasihi Anda dan akan memberikan pengampunan jika Anda memintanya. Tidak perlu lagi Anda takut akan kematian, karena Dia sudah mengalahkan maut saat bangkit dari kubur. Dan sekarang Dia sedang menyiapkan tempat bagi Anda di surga, agar Anda bisa menghabiskan kekekalan bersamanya. Jangan mau hidup terus sebagai budak dari dosa dan rasa bersalah. Temukan kebebasan sejati yang berasal dari pengertian bahwa Anda sudah diampuni secara total. Yesus, Putra Allah berkata, "Jadi, apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kitab Yohanes pasal 3 ayat 36. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Anda menjadi takut jika memikirkan masa-masa yang akan datang. Akan tetapi di tengah-tengah ketakutan Anda itu, suatu musyawarah sedang berlangsung di hadapan tahta Allah. Malaikat-malaikatnya sedang diutus untuk mengawal Anda pada segala jalan Anda. Mereka bahkan akan menatang Anda di atas tangan mereka dan akan memelihara Anda di tengah-tengah segala kesengsaraan. Janganlah sekali-kali melupakan hal ini.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pintu gerbang. Mengunjungi kota tua Yerusalem saat ini, setidaknya Anda akan melihat 5 gerbang. Gerbang Jaffa dari zaman Perang Salib, gerbang Sion yang melambangkan perjuangan orang-orang Yahudi, gerbang emas dekat area Bait Suci sering digunakan sebagai gambaran surga yang diabadikan dalam lagu dan ayat suci, gerbang Saint Stephen dan gerbang Damaskus dari zaman Bizantium Romawi. Zaman dahulu, seluruh kota memiliki gerbang. Itu benar. Pergilah ke Eropa, maka Anda akan melihat sisa-sisa dari gerbang kota tua, entah itu Roma, Trier, London, atau Paris. Demikian pula Asia, masing-masing gerbang mewakili budaya yang unik dan periode pembangunannya. Beberapa gerbang dihias dengan sangat teliti, sementara lainnya berstruktur tulang tebal dan kuat dirancang untuk mengusir serangan musuh. Namun semua gerbang dibangun untuk melindungi orang-orang yang ada di dalamnya dari serangan musuh. Itulah intinya. Bangsa Romawi menciptakan senjata untuk meruntuhkan pintu gerbang, dan Cina menyempurnakan penggunaan kekuatan senjata yang memungkinkan pasukannya untuk merobohkan gerbang. Sampai dengan Perang Dunia Kedua, gerbang masih banyak digunakan di kota-kota dunia. Kemudian diciptakanlah pesawat-pesawat yang memungkinkan musuh terbang di atas gerbang. Namun demikian, gerbang masih dianggap penting dan banyak digunakan. Mereka mengatakan, Anda tidak bisa masuk dan menghancurkan atau menajiskan apa yang ada di dalamnya. Bea cukai di bandara adalah gerbang untuk masuk ke sebuah kota atau negara. Saat badan legislatif bertemu dan menentukan undang-undang atau hukum, mereka akan membuat batasan. Yang ini bisa kau lakukan, yang itu tidak boleh kau lakukan. Saat anak-anak masih berada di rumah, saya memastikan mereka terlindungi oleh pintu yang terkunci oleh gonggongan anjing terhadap penyusup. Juga langkah-langkah lain yang saya ambil untuk keselamatan mereka. Kini ada banyak musuh di luar gerbang yang jauh lebih licik dan berbahaya daripada pencuri atau perampok. Ancaman terbesar bagi keamanan rumah tidak dapat dihentikan dengan gembok dan slot pada pintu dan jendela. Ancaman bisa datang melalui media yang dapat menyusup dan menyerang privasi rumah Anda. Pada zaman dahulu, para penguasa kota bertemu di gerbang kota, yang menjadi tempat pertemuan terbuka dan tempat di mana keadilan dijatuhkan dan hukum ditegakkan. Para tua-tua kota menunjuk penjaga gerbang. Para penjaga gerbang berkuasa menentukan siapa yang boleh masuk, siapa yang ditolak dan harus tinggal di luar. Orang tua memiliki hak istimewa dalam hal tanggung jawab. Anda sebagai orang tua harus menjadi penjaga gerbang untuk melindungi mereka yang tinggal di dalam rumah Anda, mengawasi apa yang ditonton anak Anda di TV dan internet. Sebagai penjaga gerbang, Anda harus berani mengatakan ini tidak baik dan itu tidak boleh ada di rumah kita. Di waktu lampau, Tuhan berbicara melalui Nabi Yehezkiel. Ia menyesalkan hancurnya gerbang dan runtuhnya tembok. Ia berkata, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Yehezkiel pasal 22 ayat 30. Lalu apa yang dijumpainya? Tidak ada seorang pun yang bersedia berdiri. Tidak satu pun yang aku temukan, kata Tuhan. Anda mempunyai pintu, bukan? Jadilah penjaga pintu, dan pastikan gerbang Anda cukup kuat untuk melindungi orang-orang yang tinggal di dalam rumah dari musuh. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, Yaski Ray!

0: banyak masalah muncul karena di hidup ini kita menolak disalahkan pada saat kita melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Kita tidak mau menerima tentang sesuatu yang tidak menyenangkan di telinga, yang keluar dari niat baik seseorang untuk kebaikan kita. Itu sebabnya kita membenarkan diri dan menolak komentar orang yang tidak berkenan. Pendengar, memang tidak mudah menjadi orang benar. Jauh lebih mudah menjadi orang yang membenarkan diri. Menjadi orang benar berarti hidup sesuai kehendak Tuhan Sang Pencipta, sedangkan membenarkan diri adalah hidup sesuai dengan kehendak diri sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dwight L. Moody, seorang penginjil terkenal, pernah menerima tantangan untuk berdebat dengan seorang ateis. Ia menyetujui dengan satu syarat, namun bahwa sang ateis dapat menghadirkan 10 atau lebih orang yang kehidupannya telah diubahkan oleh ateisme. Moody mengatakan, ia akan menghadirkan setidaknya 100 orang di panggung yang dapat bersaksi atas fakta bahwa percaya kepada Kristus telah mengubah kehidupan mereka dari imoralitas dan kejatuhan kepada kehidupan penuh integritas dan kejujuran. Tidak sanggup menghadirkan lebih dari 10 contoh, sang ateis harus menarik tawarannya. Rasul Paulus menyatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Paulus sendiri adalah contoh dari kuasa yang mengubah kehidupan itu. Ketika kita pertama kali membaca tentangnya di Alkitab, ia adalah seorang pria muda bernama Saulus yang sedang menyaksikan Stefanus, sang pemimpin Kristiani, dirajam hingga mati. Para saksi meletakkan jubah mereka di kaki Saulus. Tapi, ia bukan sekedar orang yang mengecek jubah. Alkitab mengatakan bahwa ia menyetujui kematian Stefanus. Setelah itu, Saulus sendiri mulai mendatangi rumah demi rumah, menyeret orang-orang Kristen, dan memenjarakan mereka. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Yang mereka tidak tahu adalah sebelum ia sampai ke Damsyik, ia akan diubahkan selamanya melalui perjumpaan dengan Tuhan. Pekerjaannya akan diubahkan dari seorang penganiaya menjadi seorang pengkhotbah. Namanya diubah dari Saulus menjadi Paulus, dan hatinya diubahkan dari kobaran keinginan untuk melihat orang Kristen mati menjadi bersedia untuk mengorbankan hidupnya sehingga orang lain dapat mendengar Injil. Sahabat, Injil masih berkuasa untuk mengubah kehidupan selamanya. Hubungan pribadi dengan Tuhan juga dapat mengubah kehidupan Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Mungkin Anda sudah kehabisan akal. Anda tidak tahu bagaimana harus hidup dengan keadaan kesehatan yang buruk, dengan kekuatan yang makin berkurang, dan persoalan-persoalan dalam pekerjaan. Namun demikian, percayalah bahwa ada baiknya bila Anda kehabisan akal. Pada saat yang demikian itu, Allah dapat mulai bertindak. Ada sebuah ayat yang akan mulai berlaku bila Anda menuntut kebenarannya. Bunyi ayat itu demikian: Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目。
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the jingle, Yaski Ready!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Kru. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Suatu ketika ada seorang pria Jepang ingin merenovasi rumahnya. Rumah di Jepang biasanya memiliki ruang kosong di antara tembok yang terbuat dari kayu. Ketika pria itu merobohkan tembok yang ada di rumahnya, dia menemukan ada seekor cicak yang terperangkap di antara ruang kosong itu karena kakinya melekat pada sebuah surat. Dia merasa kasihan, tapi juga penasaran. Ketika dia mengecek surat itu, ternyata surat tersebut sudah ada di situ 10 tahun yang lalu ketika rumah itu pertama kali dibangun. Apa yang terjadi? Bagaimana cicak itu bisa bertahan dengan kondisi terperangkap selama 10 tahun? Dalam keadaan yang gelap, tanpa bergerak sedikit pun, itu adalah sesuatu yang mustahil dan tidak masuk akal. Orang itu lalu berpikir, bagaimana cicak itu bisa bertahan hidup selama 10 tahun tanpa berpindah dari tempat sejak kakinya melekat pada surat itu? Orang itu pun menghentikan pekerjaannya dan dia mulai memperhatikan cicak itu. Apa yang dilakukan dan apa yang dimakannya hingga bisa bertahan sekian lama. Kemudian, tidak tahu datangnya dari mana, ada seekor cicak lain muncul dengan makanan di mulutnya. Wow, orang itu merasa terharu melihat kejadian itu. Ternyata ada seekor cicak lain yang selalu memperhatikan cicak yang terperangkap itu selama 10 tahun. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, sungguh ini adalah sebuah cinta. Cinta yang indah. Cinta bisa terjadi bahkan pada hewan yang kecil seperti 2 ekor cicak itu. Apa yang bisa dilakukan oleh cinta? Tentu saja, banyak keajaiban. Bayangkan, cicak itu tidak pernah menyerah dan tidak pernah berhenti memperhatikan pasangannya selama 10 tahun. Hewan yang kecil seperti itu bisa memiliki karunia yang begitu mengagumkan. Apalagi kita, manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kita pasti bisa lebih baik daripada sepasang cicak yang bisa memperhatikan dan mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ingatlah bahwa dengan cinta ada banyak keajaiban. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

sebagai seorang bapa yang sejati, Allah telah memberi janji-janjinya kepada anak-anaknya. Ia juga telah berjanji untuk menepatinya. Dapatkah kita menyangka bahwa Allah tidak akan menepati janjinya, sehingga kita tidak akan mengalami penggenapan janji-janjinya itu? Tidak mungkin. Allah adalah kebenaran dan kasih. Sesungguhnya Ia tidak akan menjanjikan sesuatu kepada kita dan kemudian mengecewakan kita. Tetapi Ia memberi janji itu agar kita yakin akan pertolongannya. Oleh sebab itu, berpeganglah teguh kepada janji-janjinya itu. Bergantunglah kepadanya, dan pertolongannya pasti akan datang. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Robert E. Lee dulu adalah jenderal terbesar yang memegang komando di salah satu pihak yang bertikai dalam perang sipil yang menyedihkan, yang memecah belah warga Amerika satu sama lain dan mengambil nyawa lebih dari setengah juta orang. Ia juga seorang pria yang saleh, yang sama disegani dan dihargainya oleh pasukannya sendiri maupun oleh musuh-musuhnya. Setelah perang itu, Jenderal Lee didekati oleh seorang ibu muda yang menggendong bayinya dan bertanya kepada sang jenderal yang sudah beruban, yang lebih suka merendah. Nasihat apa yang mau ia berikan untuk sang bayi? Mengambil jeda sejenak, Jenderal Lee menjawab, "Ajarlah dia menyangkal diri." Tentunya Lee mengerti pentingnya disiplin dalam militer. Satu abad sebelum Lee, Jenderal George Washington mengatakan, "Disiplin adalah jiwanya tentara. Disiplin menjadikan jumlah yang sedikit tak terkalahkan, mendatangkan sukses bagi yang lemah, dan membangkitkan penghargaan semua orang." Disiplin dalam militer adalah satu hal, namun apakah disiplin sama pentingnya dalam bidang-bidang lain kehidupan? Realitanya adalah, tidak ada orang yang tidak sengaja menemukan sukses. Sang pegolf profesional memukul 1000 bola sehari sebelum belajar berulang-ulang memukul bolanya 300 yard di tengah-tengah lintasannya. Sang pemain biola yang tampil di tengah panggung dan memainkan The Flight of the Bumblebee dengan sempurna melakukan hal itu karena ribuan jam latihan tanpa lelah. Sang ilmuwan yang diakui dengan menerima hadiah Nobel dalam bidangnya bukanlah secara kebetulan menemukan formula juaranya. Ia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun, hari demi hari, jam demi jam, mengejar sasarannya. Seringkali bekerja lembur dengan upah rendah, tidak takluk kepada perasaan berkecil hati ketika ia tergoda untuk berhenti dan mengejar sesuatu yang lebih. Realitanya adalah tidak ada orang yang benar-benar sukses dalam upaya apapun yang tidak belajar

mendisiplinkan dirinya. Orang-orang yang mencapai puncak berdisiplin bukan saja untuk bangun pagi dan bekerja hingga larut malam, melainkan juga untuk tutup mulut daripada memberikan pandangan mereka kepada kolega-kolega mereka ketika mereka tidak senang. Mereka telah belajar berdisiplin menabung uang, waktu, dan energi daripada menyaksikannya terlepas dari tangan mereka. Mereka berdisiplin untuk bangkit dari kursi makan daripada memakan sepotong kue lagi atau satu porsi udang laut lagi. Mereka kuasai suasana hati mereka. Mereka kekang perbuatan-perbuatan mereka. Mereka penuhi jadwal-jadwal mereka. Mereka belajar kapan seharusnya mereka mengatakan tidak dan kapan seharusnya mereka mengatakan ya. Pertanyaan, apa yang mendorong orang dan mengajarkan disiplin kepada mereka? Dalam militer, jawabannya adalah takut akan ganjarannya. Risiko dikurung memberikan motivasi untuk mengatakan ya pak dan langsung melaksanakan perintah. Di tempat praktik dokter saudara, mendengar perkataan, kalau Anda mau melihat cucu-cucu Anda beranjak dewasa, sebaiknya Anda berhenti merokok dan makan makanan rendah lemak. Itu adalah motivasi untuk berubah. Ketamakan juga dapat melakukan hal yang sama bagi saudara. Terkadang saya takjub betapa tidak berdisiplinnya muda-mudi yang dimotivasikan oleh kekayaan yang akan menjadi milik mereka kalau mereka dapat menulis program komputer yang akan dibeli oleh Microsoft. Rela bekerja lembur, memesan hidangan cepat saji dan mengkonsumsi banyak sekali minuman yang syarat dengan kafein. Mereka itu jugalah yang dulunya cenderung bangun siang dan memilih bermain dan membuang-buang waktu daripada kuliah. Ada lagi faktor lain yang menghasilkan disiplin. Mengejar apa yang saudara rasa Allah mau saudara kerjakan. Paulus berdisiplin, katanya. Ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Pernahkah Anda merasa sudah bekerja sebaik mungkin tapi hasilnya masih jauh dari harapan? Hidup ini memang penuh kejutan. Kadang-kadang tidak semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana kita. Tapi seringkali apa yang kita anggap kegagalan justru membuka satu jalan lain untuk sesuatu yang lebih baik. Jangan terlalu cepat menyerah ataupun merasa gagal. Mungkin sekarang Anda belum melihat jawabannya, tapi percayalah, setiap proses itu membentuk kita semua menjadi pribadi yang lebih kuat. Kadang, jalan memutar justru membawa kita ke tempat yang lebih indah.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Zola Booth menjadi terkenal di dunia atletik pada awal 1980-an ketika sebagai seorang remaja yang bertelanjang kaki, ia menciptakan performa luar biasa dengan memecahkan rekor dalam lomba lari wanita jarak menengah. Lahir di Afrika Selatan, ia menjadi warga negara Inggris hingga ia mewakili Inggris dalam lomba lari 3.000 meter di Olimpiade Los Angeles pada tahun 1984. Atlet Amerika Serikat Mary Decker Slaney menjadi pelari favorit untuk memenangkan gelar itu. Dengan Bud yang juga diperhitungkan untuk menjadi salah satu yang akan merebut medali emas. Perlombaan itu berubah menjadi salah satu pertandingan Olimpiade Los Angeles yang paling dramatis, atau dalam hal ini, di sepanjang sejarah Olimpiade. Tidak lama setelah setengah perlombaan, pada jarak 1.700 meter, Bud dan Decker Slaney saling bertabrakan, namun mereka tetap berlari. Hanya beberapa langkah kemudian, keduanya bertabrakan kembali. Ujung sepatu Decker Slaney mengenai pergelangan kaki kanan Bud dan ia terjatuh ke bagian dalam lapangan dan paha kirinya cedera. Bud tersandung namun kembali menemukan keseimbangannya dan tetap meneruskan perlombaan. Sekalipun nampak jelas bahwa konsentrasinya telah terganggu. Decker Slaney dibopong keluar area sambil menangis. Sementara Bud finish di posisi ketujuh. Setiap kali saya mendengar kisah itu, hal itu mengingatkan saya akan satu ayat Alkitab dalam Galatia pasal 5. Situasinya adalah bahwa pertumbuhan rohani orang-orang Kristen muda di sana terhambat karena satu isu di dalam gereja. Rasul Paulus bertanya kepada mereka, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi?" Galatia pasal 5 ayat 7. Kita mirip sekali dengan jemaat Galatia itu. Yang diperlukan hanyalah seseorang yang mengkritik bagaimana kita mengatasi suatu situasi. Dan kemudian, kita siap untuk melempar handuk dan berhenti. Saya rasa Paulus mau berkata kepada kita, sebagaimana ia berkata kepada jemaat Galatia, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Siapapun dia yang menyakiti Anda, itu tidaklah menjadi cukup alasan untuk berhenti. Bersemangatlah, bangkit, hapus debu dari diri Anda, dan teruslah berlari." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Sebatang lilin yang sedang merenung berkata kepada bintang di langit, "Mengapa aku hanya ada untuk diletakkan di suatu ruangan sempit sampai batangku habis terbakar dan mati? Jika beruntung, aku akan berada di ruangan pesta atau restoran mewah. Tapi jika tidak beruntung, aku hanya diletakkan di kamar kecil. Sedangkan engkau, cahayamu bisa menyinari langit malam yang luas." Sambil tersenyum, sang bintang pun menjawab, "Aku memang bersinar di langit yang luas. Namun sinarku hanya akan tampak di malam hari. Sedangkan engkau bisa bersinar kapanpun diperlukan." Seperti lilin, kita pun sering mengeluhkan kondisi yang kita alami. Sebagai karyawan, kadang kita merasa tidak seberuntung rekan kerja yang lain. Kita merasa bahwa beban pekerjaan kita lebih menumpuk, atau mendapatkan ruangan yang tidak senyaman mereka. Kemudian kita membandingkan diri dan berkata, "Andai saja aku bisa memilih." Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, jangan pernah mengeluh. Tuhan mau kita saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Dan semua yang kita terima saat ini, walaupun tidak sesuai dengan harapan kita, semua ada dalam rencana Tuhan. Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Dan Tuhan pasti mengingat apa yang sudah kita perbuat dan lakukan untuk-Nya. Sahabat, apakah Anda suka mengeluh? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik.

0: kemurahannya-lah yang memberi kita hak untuk berdoa. Namun demikian, hanya doa yang dipanjatkan dengan iman yang teguh akan mendatangkan pertolongan Tuhan. Biarlah iman Anda dihidupkan kembali. Janganlah hanya menyampaikan permohonan saja, melainkan berdoalah sebagai berikut. Aku bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau memang bermaksud untuk menolongku, karena Engkau telah mempunyai jalan keluar bagi masalahku, karena Tuhan Yesus sudah memperoleh kemenangan atas dosaku. Doa semacam itu sangat bermanfaat. Doa itu menggerakkan tangan Allah, sehingga masalah itu pasti dipecahkan oleh kemahakuasaannya. Gunakanlah kesempatan itu. Dalam doa syukur itu, Anda akan merasa bahagia dan iman Anda akan dikuatkan. Apabila permohonan-permohonan Anda kepada Bapa Surgawi disertai ucapan syukur dan iman, maka doa-doa itu pasti akan terkabul.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Almarhum Clyde McDowell bercerita tentang seorang pria yang datang mengunjungi seorang sahabat lama, seorang guru musik. Ketika pria ini masuk ke dalam studionya, ia bertanya, "Ada kabar baik apa hari ini?" Sesaat sang guru tua tidak berkata apa-apa. Lalu ia bangkit berdiri dan berjalan perlahan-lahan melintasi ruangan. Ia mengambil sebuah garpu tala dan memukulnya keras-keras. Sementara bunyinya memenuhi ruangan, ia berkata, "Bunyinya adalah bunyi nada A. Hari ini bunyinya bunyi nada A. 5.000 tahun yang lalu bunyinya bunyi nada A. Dan 10.000 tahun lagi juga bunyinya bunyi nada A." Penyanyi soprano di lantai atas bernyanyi dengan nada vals. Penyanyi tenor di ruangan seberang gagal menyanyikan nada-nada tinggi. Dan piano di lantai bawah sudah vals setelannya. Ia kembali memukul garpu talanya dan berkata, "Bunyinya adalah bunyi nada A, sahabatku, dan itulah kabar baiknya hari ini." Saya tersenyum sementara saya menceritakan hal ini. Jelas sang guru musik tua itu fanatik dan berpikiran sempit, bukan? Ia bersikeras nada A dinyanyikan A, tidak kurang, tidak lebih, dan dengan nada dasar yang sempurna. Itulah ia menilai siapa yang bernyanyi vals. Namun ia bukan fanatik, ia hanya mengenal kebenaran saja. Ketika suara dunia sudah vals, tanpa harapan, orang yang mengenal bagaimana bunyi nada A yang sejati, tampaknya tidak sejalan dengan masyarakat, kurang menyesuaikan diri dengan perkembangan. Apakah saudara sudah menemukan bahwa memburu kebenaran itu bisa diterima secara intelektual selama saudara tidak menemukannya? Namun begitu saudara mengatakan, "Ini dia," saudara langsung dicap fanatik, seorang penganut eksklusivisme yang berpikiran sempit oleh orang-orang di sekeliling saudara. Masih ingatkah Anda akan percakapan yang dahulu kala pernah berlangsung antara Yesus Kristus dengan Pilatus di pengadilan Romawi? "Apakah kebenaran itu?" demikian Yesus ditanya. "Ya juga, apa sih kebenaran itu?" Dalam mendoakan murid-muridnya, Yesus berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Bagi Yesus Kristus, jawabannya sederhana saja. Kebenaran adalah penyataan Allah akan dirinya kepada kita, dan apa yang Allah beritahukan tentang hidup kita, diri kita, hubungan-hubungan kita, dan batasan-batasan dari hubungan-hubungan itu benar. Para penulis Perjanjian Baru yakin bahwa Allah telah menyatakan kebenarannya melalui anaknya dan lewat penyataan akan dirinya yang kita sebut Alkitab. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2 mengatakan, "Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta." Bertahun-tahun yang lalu, Jane Fonda dan Uskup Agung dari Canterbury bercakap-cakap. Dan sang imam mengkritik Fonda dengan mengatakan, "Yesus itu sungguh anak Allah loh." Fonda balas menukas, "Mungkin ya bagi Bapak, namun bukan bagi saya." "Yang jelas demikian," sang Uskup Agung berkata, "entah dia itu anak Allah atau bukan." Namun setelah itu, Jane Fonda membuat banyak orang heran sekaligus kecewa. Jane Fonda berubah pikiran. Saya percaya sekarang Fonda sependapat dengan sang Uskup Agung. Persoalannya jelas. Entah ada yang namanya kebenaran atau tidak ada, entah bunyi nadanya A sejati atau orang-orang yang bernyanyi vals, itu sama benarnya seperti orang-orang yang bernyanyi dengan nada dasar sempurna. Kalau saudara masih menyimak program ini, mungkin saudara berkata, "Anda menjadikannya sangat hitam putih." Tidak juga. Saya hanya menyampaikan bagaimana Allah menjadikannya. Suka atau tidak suka, kebenaran bagi Allah, kebenaran yang final, bukanlah warna-warni atau bernuansa abu-abu. Batas-batasnya tegas. Allah tidaklah pernah mengatakan, "Ya mungkin," atau "bisa jadi," atau bagaimana engkau memandangnya adalah penilaian pribadi. Semoga Allah menolong kita menjadi sesempit kebenaran, namun seluas dan semengasihi seperti Dia sendiri. Keduanya sama sekali bukan kontradiksi.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Kekuatan rendah hati. Ada satu sikap yang akan selalu membuat kita terus bertumbuh, yaitu rendah hati. Orang yang rendah hati itu tahu bahwa dirinya belum sempurna. Masih banyak yang bisa dipelajari dari siapa saja, bahkan dari hal yang sederhana. Sementara orang yang sombong akan merasa dirinya itu udah paling tahu, menutup diri dari masukan, dan dia perlahan-lahan kehilangan arah. Hidup ini seperti ruang kelas yang terus berjalan, dan hanya mereka yang bersedia belajar yang akan naik level, yang akan naik kelas. Jadi, jangan takut kalau merasa belum tahu akan segalanya, karena dengan belajar, dengan mau hati yang untuk menerima kebenaran, kebijaksanaan mulai tumbuh.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlindungan di masa kesukaran. Anda sedang dalam perjalanan untuk urusan pekerjaan ke suatu bagian belahan dunia saat Anda mengetahui bahwa ada peringatan bepergian ke negara itu. Anda tetap pergi ke bandara untuk terbang, hanya untuk mendapati bahwa ketakutan kepada bom telah mengosongkan terminal itu. Bila Anda sering bepergian, Anda terbiasa melewati pemeriksaan detektor logam atas pakaian Anda dan anjing yang mengendus-endus koper Anda. Suka atau tidak, suatu dunia dengan terorisme yang semakin meningkat telah menjadi suatu realita dalam kehidupan kita. Lalu, bagaimana cara kita mengatasinya? Kita perlu berpegang pada janji bahwa Tuhan memperhatikan mereka yang percaya kepadanya. Tidak cukup hanya dengan mengetahui bahwa janji itu terdapat di dalam Alkitab, Anda perlu mengetahuinya di dalam hati Anda, meresapinya, dan menjadikannya sebagai janji bagi diri Anda sendiri. Mari kita lihat kitab singkat di dalam Perjanjian Lama berjudul Nahum. Kitab ini ditulis oleh seorang nabi tentang kota Niniwe di Timur Tengah yang rakyatnya kejam dan fasik. Lalu, melalui Nahum, Allah memperingatkan bahwa mereka akan dibinasakan. Ini bukanlah kitab yang dapat dinikmati saat dibaca. Penggambaran pembinasaan ini sangat brutal seperti film-film perang yang ada. Namun, di tengah-tengah kabar buruk ini, terdapat salah satu janji yang paling indah di dalam Alkitab. Janji itu terdapat di dalam Nahum pasal 1 ayat 7 yang berbunyi, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Allah adalah Allah yang baik. Bila Anda memiliki hubungan pribadi dengan Dia, Anda memiliki tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Tempat yang aman, tempat perlindungan. Saya menyukai gambaran tentang induk burung yang melindungi anak-anaknya dalam Mazmur pasal 91. Dengan kepaknya, ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Mazmur pasal 91 ayat 4. Kita hidup di dalam dunia yang menakutkan pada saat ini. Namun, ingatlah bahwa Anda memiliki Tuhan yang mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Suatu hari, ada tiga orang anak. Mereka sedang asik bermain burung yang baru saja mereka beli. Mereka mengikatkan tali ke kaki burung tersebut dan ketika burung itu terbang, mereka tarik talinya sehingga burung tersebut tidak bisa terbang dengan bebas. Mereka kelihatan senang sekali bermain burung tersebut. Akhirnya, burung yang pertama jadi lemas karena terus ditarik oleh anak tersebut. Burung itu kelelahan dan tidak bisa terbang lagi. Anak itu jadi kesel, kemudian dia angkat tali yang terikat di burung tersebut, kemudian dia tendang-tendang burung itu berulang kali. Akhirnya, burung itu pun semakin lemas. Nah, burung kedua yang dipegang oleh anak yang lain berhasil melepaskan diri, kemudian terbang ke pohon. Nah, itu terjadi karena anak tersebut tidak terlalu erat memegang talinya. Burung itu pun terbang ke atas pohon, tapi tidak bisa terbang lagi karena tali yang terikat di kakinya tersangkut di pohon tersebut. Anak itu pun jadi kecewa. Dia berusaha menangkap burung itu lagi, tapi tidak bisa. Dia tidak berani memanjat pohon. Nah, kedua temannya berusaha membantu, tapi tidak bisa juga menangkap burung yang lepas itu. Karena terlalu fokus kepada burung temannya yang terbang ke pohon, anak yang ketiga tidak sadar. Ternyata ada seekor kucing yang sedang mengintai burung kepunyaannya. Nah, ketika anak itu sedang lalai, kucing tersebut pun menerkam burung itu. Ketika anak itu tersadar, dia coba menarik burung tersebut. Akibatnya terjadilah saling tarik-menarik, sehingga kaki burung tersebut pun terputus. Dan kucing tersebut membawa kabur burung itu. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, hikmah apa yang bisa kita ambil melalui kejadian ini? Begitu juga dengan hidup kita. Jika kita masih terikat dengan suatu dosa, kita akan seperti ketiga burung tersebut. Pertama, hidup kita menjadi penuh dengan keletihan, lelah, kesesakan, down, dan merasa

kita dari ikatan dosa yang membelenggu kita. Sahabat, maukah Anda dilepaskan dari ikatan dosa yang membelenggu Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Halo Heart Listeners, welcome back di acara kesayangan kita setiap sore, Sensore itu senyum sore di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Bareng aku Penza Rizky, kita bakal nemenin kalian semua 2 jam ke depan di hari yang katanya penuh dengan gedebak-gedebuk menuju weekend. Agar weekendnya tidak di spam, agar weekendnya tidak gimana ya, kayak bisa minta tolong nggak sebentar? Kamu lagi di mana? Lagi liburan? Oh, luar kota ya? Bawa laptop nggak? Ya semoga tidak kejadiannya hal-hal yang horor seperti itu. Halo, welcome juga yang datang di live TikTok. Oke, jadi Heart Listeners, hari ini bakal kita bawain info unik dan update lagi ya, pastinya di sekitaran Samarinda, Kaltim, dan juga nanti ada yang dari nasional juga, info unik, update, dan ya yang pasti ada uniknya juga lah. Ya yang pasti, iya kembali ya guys ya, apa itu kabut. Kaget ya, kayak pagi-pagi, dari kemarin sore gak sih? Kemarin sore masih mencerah. Nah pagi ini tadi yang benar-benar aduh, mana ya kabut-kabut asap ini. Ada yang punya kontak ini gak, Avatar Aang, biar bantu dia menghempaskan asap-asap ini. Jujur sudah ini ya, sudah resah sekali ya. Sudah kalau kata orang Banjar tuh udah munyak, munyak banget, munyak banget sama asap ini. Nah ya semoga ya hilang ya. Jadi gitu ya our listeners, selain soal kabut asap ini juga pasti ada info-info lainnya juga soal kampus di KN, kampus pertama, terus nanti dari nasional juga soal ekspor baterai dan lain-lain. Ya, update-update dan unik lah pokoknya nanti ya selama 2 jam ke depan sambil kalian siap-siap mungkin pulang atau siap-siap lembur ya menuju menyelesaikan kerjaannya biar nggak dihubungin pas weekend ya. Nggak apa-apa dihubungin pas weekend, yang penting dihubunginnya jangan pas tidur. Kayak cari mendang mendingnya aja itu yang pasti ya. Semoga tidak ditemukan hemat pas weekend. Oke, Heart Listeners, aku kasih dulu lagu ya biar agak tenang ya harinya. Ini dari Billie Eilish, Wildflower.

Oke, hair listener, tadi kita jeda sebentar sebelum masuk ke berita yang agak sedih, agak tegang ya. Ya, masih menemani gedebak-gedebuk kamu menuju weekend. Oke, selain ini ada request lagu. Ya, oke. Alessandra, setelah ini ya. Oke, hair listener, sini yang seperti dijanjikan tadi ya, kabut asap nih. Waduh, kaget loh. Pagi-pagi tuh udah kayak jam 7, jam 8 tapi kayak masih jam setengah 6 gitu kan. Terus muter-muter sampai siang pun kayak masih pagi gitu. Bahkan cahaya matahari itu belum nembus gitu. Jadi kalau kalian jemur pakaian itu enggak kena sinar matahari tuh. Malah diselimuti oleh debu ya. Bukan diselimuti oleh kasih sayang atau apapun, selimut apalagi. Tapi diselimuti oleh kabut asap. Luar biasa loh, pagi hari ini benar-benar kayak kembali padat. Ya, untungnya anak-anak sekolah masih tetap belajar, bisa tetap belajar seperti biasanya ya, walaupun agak ganggu banget sebenarnya. Jadi ini benar-benar jadi perhatian banget. Dari 10 Oktober kemarin, sekolah di wilayah terdampak di Kecamatan Sambutan dan Palaran diarahkan kembali menerapkan jarak jauh secara parsial. Jadi dari kemarin lusa, di Sambutan dan Palaran tuh udah diarahin untuk pembelajaran jarak jauh lebih dulu dari yang daerah kota. Daerah kota kan kemarin kita masih agak terang ya. Cuma yang kalau dilihat dari tepian tuh memang daerah-daerah pinggir kota itu masih tebal gitu kabut asapnya. Bahkan hujan pun sudah agak jarang ya, lagi absen hujannya. Sudah agak kangen ya sebenarnya. Tapi gimana gitu. Jadi ini lebih relevan sebenarnya, mengingat masyarakat harus menjaga kesehatan, pernapasan gitu kan. Dan juga harus tetap pakai masker ya, hard listeners, kemanapun kalian jalan. Mungkin sekedar ke warung, mungkin sekedar beli cendol, beli seblak, ya gak masalah ya. Ataupun cuma sekedar jajan apa aja gitu kan, malas masak, gak apa-apa gitu. Atau cuma ke pasar, pakai maskernya ya, dijaga kesehatannya. Terus tetap ini olahraga paru-paru gitu. Jadi yang kayak olahraga tipis-tipis di rumah, workout dikit-dikit tipis-tipis, yang penting bisa meningkatkan daya tahan tubuh kalian gitu. Jadi daya tahan tubuhnya tuh selalu bangun gitu kan. Pas lagi jam kerja dibuat bangun, tapi pas lagi jam tidur ya dibawa istirahat semaksimal mungkin gitu, hard listener. Jadi jaga kesehatan kalau manapun kalian hari ini, walaupun di rumah ya, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan jangan bakar-bakar, oke? Selain bakar ikan di dapur itu gak masalah. Oke, listeners, kita kembali jeda sebentar sambil putar requestnya dari tadi dari Kak Ale, Justin Bieber, bebeh banget ya, Beyblade mungkin maksudnya. Oke, ini dia kasih dulu lagu dari Justin Bieber, Baby.

Oke, hard listener, terima kasih masih stay tune ya. Tadi itu udah kita putar ya lagu requestnya Kakak Ale, dan juga tadi kita lanjutin ini lagu Bruno Mars yang Marry You. Itu kayak Justin Bieber Baby dan Marry You-nya Bruno Mars tuh kayak gak terpisahkan buatku ya, kayak nyambung gitu. Sama tadi ada lagi requestnya apa, Rihanna, wah wah wah wah wah. Kalian suka dipesetin gak sih kayak suara bebek gitu? Oke, okay, listeners, kita sekarang masuk anar kembali. Ada info soal ini nih. Ini sebutlah temanya adalah Kaltim, IKN, dan generasi muda. Jadi ini kampus tuh memang punya peran penting dalam masa depan IKN ya. Apalagi IKN sudah ada ini ya, sudah ada perguruan tinggi yang pertama, angkatan pertama tuh. Wow. Mereka kalau buat event terus nyari dana kirim ke alumni, mereka enggak punya alumni. Angkatan pertama, mereka enggak punya alumni tuh. Gitu. Jadi nah ini lebih ke ini ya, ke balik papannya. Jadi di sini tuh dihadiri oleh Bapak Gubernur Kaltim Pak Rudi Mas'ud. Jadi di situ beliau menyampaikan bahwa beliau menekankan peran ITK atau Institut Teknologi Kalimantan itu dalam mendukung pembangunan daerah dan transformasi yang berkaitan dengan hadirnya IKN atau Ibu Kota Negara Nusantara. Jadi ini ya kayak ini tuh soal peluang pendidikan memang. Memang kalau soal pendidikan tuh nggak bisa ini ya, nggak bisa setengah-setengah gitu. Apalagi IKN kan, IKN sudah dibangun juga perguruan tingginya. Jadi ya semoga ini bisa menjadi tempat wadah para pemuda juga daerah situ yang nggak perlu jauh-jauh. Dan setelah dari perguruan tinggi ini tadi, mereka bisa mengabdi di IKN ya kan. Mereka bisa mengembangkan IKN juga atau daerah sekitar IKN gitu. Di situ kan masyarakatnya masih ini ya, masih harus menyesuaikan dengan adanya IKN. Ada yang bisa cepat menyesuaikan, ada yang mungkin masih agak lambat. Nah ini yang memang butuh bimbingan para mahasiswa, para pemuda gitu. Jadi kalau bicara soal mahasiswa tuh, memang mahasiswa tuh dikenal serba bisa gitu. Buat yang KKN, yang pernah KKN ini pasti ngerasain, relate banget gitu. Karena kalau pas KKN itu kan pasti kita kayak KKN bisa kebantu agenda ini gotong royong, oh bisa. KKN bisa nggak ajarin kami cara packaging, bisa. KKN bisa nggak ajarin kami ini melaut, wah kayaknya Anda lebih paham deh soal melaut daripada KKN ya. Gitu. Jadi dikenal serba bisa mahasiswa itu, karena mahasiswa kan di saat di kampus itu kan pasti diberi ilmunya, dan juga bahkan ada juga diberi prakteknya. Dan ini kata-kata siapa ya dari dulu gitu, diucapkan bahwa akhirnya mahasiswa itu pada akhirnya akan mengabdi kepada masyarakat. Ya pasti dong, kita kan pasti bersosial kepada masyarakat yang lain kan, pasti kita kembali mengabdi kepada masyarakat. Entah jadi pejabat ASN itu kan pasti menjadi pelayan masyarakat. Terus di swasta juga kita pasti butuh bantuan orang-orang sekitar. Misalnya dagang, kok dagang kalau nggak ada orang sekitar, gimana ceritanya? Siapa yang beli, bos? Itu ya, semoga apa yang diharapkan dari Bunda Kaltim dan juga diharapkan kita semua ini untuk mengembangkan pendidikan di Kaltim dan juga seiring dalam mengembangkan IKN ini bisa terlaksana dengan baik ya, hard listeners. Jadi ya kita doakan dan pastinya kita dukung. Bahkan jika ada yang mungkin tinggal daerah IKN bisa tuh masuk ke kampus itu, oke? Ya semoga lancar ya perguruan tingginya sampai punya alumni yang banyak seperti Unmul dan kampus-kampus lainnya. Oke, listeners, kita kembali jeda sebentar ya. Ada yang request lagi ini dari Kak Sandra kali ini. Tadi Kak Alex, sekarang Kak Sandra. Request Sawadiha dari Lisa. Here we go.

Oke, hari listener, kita balik on air lagi bareng masih dengan aku Pensa Rizky yang masih menemani kalian gedebak-gedebuk di hari Jumat yang sesaat saja dilewati, tapi akan indah jika sudah terlewati karena kalian akan bertemu dengan weekend. Oke, listeners, pada kali ini kita ke yang info nasional ya. Ada info yang membanggakan nih ya. Jadi dari industri ini ya. Jadi Indonesia itu mulai mengekspor baterai kendaraan listrik. Give applause. Kita udah mulai ekspor ya. Kita bukan impor lagi ya. Memang sudah transisinya kemarin memang gede banget ya. Mulai dari menghentikan impor, lalu wah banyak deh, bahkan sampai nggak nyampe ya untuk orang yang kapasitasnya seperti saya yang ahlinya saja yang bicara soal itu. Yang pasti kita sudah mulai ekspor baterai kendaraan listrik, bukan ekspor sampah lagi. Jadi infonya, Bapak Presiden Prabowo Subianto meluncurkan ekspor perdana baterai kendaraan listrik dari kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park di Halmahera Tengah. Di Halmahera Tengah pada 8 Oktober. Jadi pemerintah juga memulai 11 proyek hilirisasi dengan nilai investasi yang dilaporkan mencapai 180 triliun rupiah. Jadi menarik banget nih, Indonesia berupaya mengolah bahan baku menjadi produk industri bernilai tambah. Jadi sudah mulai ekspor gitu. Jadi Indonesia sudah mulai dikenal dengan negara ekspor yang akan menyaingi negara maju. Karena kita jadi negara berkembang tuh udah lama banget, asli. Dari aku SD itu guru udah bilang anak-anak kita adalah negara berkembang. Nanti SMP masih negara berkembang. Sampai sekarang masih negara berkembang. Ini majunya benar-benar merayap apa gimana nih? Atau jangan-jangan lebih dari merayap? Merayap kan masih ada pergerakan gitu kan. Kalau ini kayak hampir enggak ada pergerakan gitu. Ya semoga ya setelah ekspor pertama ini akan makin banyak ya, akan makin banyak yang ini yang menjadi target untuk berkembangnya Indonesia gitu, untuk mengembangkan Indonesia dari bidang industri ya kan. Kita sudah bisa ekspor, terus infonya kemarin kan swasembada pangan. Cuma ya karhutlah yang ganggu banget saat ini. Ya karhutlah, cepatlah nyah karhutlah, hujan, datanglah hujan walaupun Samarinda akan banjir. Oh, udah banjir, satu jam aja hujannya. Udah kayak, kan, apa aku bilang, gelatik gak bisa lewat. Sudah aku bilang, gerilya, hati-hati. Remaja sudah ya, muter ya, jangan lewat remaja. Karena sudah dipastikan banjir yang dalam. Ya jadi semoga ini ya 11 proyek hilirisasi yang dimulai tadi dengan angka 180 triliun rupiah. Wah itu 180 triliun. Saya mau ambil 1% saja. Sudah makmur hidup. Makmur hidup beberapa orang itu mah. Ya jadi semoga ini bisa berjalan dengan baik pastinya ya. Untuk berkembangnya Indonesia sampai menjadi negara maju ya. Tahun kapan lah itu yang pasti kita doain yang baik-baik aja, kita support ya. Yang bagus kita support, yang kurang bagus kita evaluasi. Jangan ya, jangan bahas politik ya di sini ya. Gitu ya, hari listener, semoga ya kita doakan ya dari ekspor baterai ini bisa melejit negara berkembang ini jadi negara maju. Aminkan dong. Oke, jeda lagi sebentar. Hari listeners, aku kasih lagi lagu dari kali ini. Dari Charlie Puth, let's go.

Oke, hard listener. Tadi udah kita putar ya lagu request tadi dari Bang Anto, sama tadi yang terakhir itu Roni Parulian, itu tadi request dari Kak Rika ya. Terima kasih juga Kak Rika sudah request dan ngasih gift. Oke, hard listeners, yang mau nanti next request lagu boleh banget ya. Bisa chat WA atau komen di live TikTok kita. Oke. Okay? Oke, sekarang hard listeners, kita sudah jam 4 lewat ya. Mungkin ada yang sudah selesai kerjaannya, ada yang sudah prepare pulang, atau mungkin sudah nyampe rumah, atau mungkin sudah nyampe di tongkrongannya ya. Bawa baju ganti mungkin, lalu langsung lepas diganti biar bisa main sampai malam ya. Ingat pulang. Ini kabut, asap, hati-hati, pakai masker ya. Masuk ruang AC, terus nanti di ruangan AC-nya dibersihin total gitu kan. Oke, okay, listener, sekarang kita masih di ini ya, kita bawa kasih tahu info yang update unik dan menarik lagi pastinya. Nah, ini masih di nasional. Ini soal pariwisata. Gimana nih yang hobi wisata, jalan-jalan, hobi touring ya kan? Yang hobi touring tolong add aku ke grupnya, mau ikut touring. Oke, okay, listeners, ini infonya ya sampai saat ini tuh. Kunjungan wisatawan asing itu di Indonesia total ya, kunjungannya udah mencapai 10 juta. Keren, 10 juta orang, dan semuanya manusia hidup ya. Gak mungkin yang kayak tidak kasat mata, tidak bisa dihitung ya. Semua ini manusia asli. Jadi sudah tembus 10 juta orang yang sudah wisatawan wisata ke Indonesia. Di luar dari yang domisili ya, kalau yang domisili kan kayak pemain bola, siapa pemain bola Jepang yang di Dewa United itu yang mau masuk timnas, nah itu kan domisili, sudah domisili ya. Bentar lagi katanya mau masuk, sudah mau ganti kewarganegaraan ya, cincai lah. Jadi infonya ini dari Kementerian Pariwisata melaporkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia itu hingga Agustus 2026 itu sudah mencapai 10,58 juta. Jadi tumbuhnya itu kurang lebih 5,38% dibandingkan periode yang sama dalam tahun sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya masih di bawah itu. Jadi ini apa ya, potensi wisata itu memang, kalau Indonesia itu memang gak ada habisnya ya. Yang sudah jadi wisata dan juga punya potensi wisata itu memang gak ada habisnya ya kan. Kita sering lihat tempat yang mungkin sudah viral tapi itu belum jadi tempat wisata, masih potensi wisata. Potensi wisata itu adalah yang belum terdaftar sebagai tempat wisata, tapi dia sudah sering dikunjungin, sudah lumayan terkenal, sudah ada yang kelola. Tinggal soal nanti didaftarkan sebagai wisata, pengelolaannya jelas, di mana pengelolaannya ini kan sepengetahuanku ya, pengelolaannya ini harus konstan atau stabil atau settle selama kurun waktu tertentu, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun gitu. Jadi jangan sampai tempat yang punya potensi wisata ini sudah didaftarkan ke menjadi wisata, akhirnya dia terbengkalai mungkin kan. Jadi tidak terurus, tidak ada yang kelola. Walaupun kalau sudah terdaftar jadi tempat wisata pasti akan diperhatikan oleh dinas pariwisata setempat. Tapi kan dinas pariwisata orang-orangnya berapa sih? Itu kalau di daerah kamu tempat wisatanya, potensi wisatanya banyak, nggak mungkin kan di handle oleh segelintir orang aja gitu. Jadi pasti butuh pihak yang lain, biasanya yang paling sering kan pihak lokal, karena pihak lokal itu paling bagus dalam

Sepengalamanku sampai sekarang adalah orang-orang lokal itu paling jago kalau mengelola potensi wisata yang ada di sekitarnya. Karena itu adalah wilayahnya mereka, ya kan? Wilayahnya sendiri, jadi tidak mau merusak, tidak mau mengelola sembarangan. Pasti punya aturan yang jelas, aturan yang ketat, dan bagusnya, paling bagusnya adalah menghimpun orang-orang sekitar. Jadinya punya penghasilan. Nah, ini yang bagus banget. Jadinya lapangan kerja, jadinya entrepreneur. Yes, yes. You are the entrepreneur. Gitu. Nah, ini yang bagus banget ya soal pariwisata. Mana yang suka wisata, ajakin dong. Ya kalau enggak ada ini ya, kalau enggak ada kerjaan di weekend ya. Kalau ada panggilan job di weekend ya mohon maaf. Ya next weekend mungkin atau next lagi. Tenang saja. Satu tahun itu kan ada 54 minggu. Siapa tahu 4 atau 5 minggunya enggak ada job ya. Kita isi dengan jalan-jalan ya kan. Oke, hard listeners, kita jeda lagi sebentar sebelum nanti masuk fakta cuaca. Sedih banget kok bahas cuaca. Oke, hard listeners, kita jeda lagi ya. Kuasai dulu lagu dari kali ini dari Liodra, pesan terakhir.

Oke, harus baik lagi ya barang Peza Rizky. Tadi memang dibuat agak slow ya dengan lagu yang barusan ya oleh Raib. Itu request dari Kak Nopai. Terima kasih Kak Nopai sudah request dan sudah give. Terima kasih Kak Nopai. Oke, harus listener, kita baik lagi. Seperti yang dijanjiin tadi, kali ini kita ke cuaca. Wah, jujur agak berat ya kalau sudah bahas cuaca itu kayak gimana gitu. Kayak rasanya habis jalan jauh 10 km. Oke, okay, hard listener, jadi kemarau masih mendominasi. Masih dominan ya, suka banget dominan ya. Tapi hujan tuh sebenarnya belum sepenuhnya absen ya. Tidak sepenuhnya tidak ada juga, enggak kayak kemarau yang kemarin-kemarin, bukan. Tapi masih ada, tapi apa ya, kayak masih agak jarang. Karena sebenarnya belum musim hujan, jadi kemarau itu masih dominan. Masih dominasi. Kayak kamu kalau dihubungan, kalau dominan tuh gimana sih gitu kan? Gak bisa diprotes. Itu diktator gak sih? Oke, okay, jadi infonya BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia itu masih didominasi kondisi kering. Pada periode 9 sampai 15 Oktober. Nah, ini tanggal 10. Berarti ya kira-kira masih ada 5 hari ke depan ya yang kemarinnya masih didominasi ya. Masih ada semingguan, kurang lebih seminggu. Kalau berpanjangan ya mungkin November. Sebenarnya sebelumnya itu BMKG memperkirakan kita bisa hujan atau mencapai musim hujan itu di kira-kira di November atau Desember akhir tahun. Wow. Di akhir-akhir tahun ya baru kita benar sudah sejuk dan tidak seperti ini harusnya ya. Dan seharusnya karhutlah udah nggak ada lagi juga. Jadi potensi hujan itu sebenarnya masih ada di beberapa sejumlah wilayah. Tapi kalau dari informasi cuaca Samarinda yang benar-benar terkini, pembaruan BMKG belum menyebutkan ini ya, perkiraannya yang detailnya soal hujan seperti apa, yang pasti ya masih ada. Seperti kita rasakan sendiri, kayaknya sudah seminggu ya absen hujan ini. Hujannya lagi cuti sudah seminggu ya, semoga cutinya cepat selesai ya hujan, lalu kamu datang kembali dan membasahi bumi etam ini karena kami sudah sangat merindukanmu. Hujan, datanglah. Gitu ya hard listener. Jadi kemarau masih dominasi, jadi sunscreennya jangan dikurangin. Walaupun masih asap-asap keluar tuh kayak gak panas kok, gak kena sinar matahari, tetap pakai ya sunscreen, sunblocknya tetap dipakai. Jadi walaupun tidak membuat tiba-tiba jadi orang Korea, tapi ya setidaknya bisa melindungi. Namanya juga skincare, merawat ini kulit ya kan, merawat tubuh kita dari luar, apalagi terpapar sinar matahari. Even tidak ada cahaya matahari langsung, tapi kan tetap cuaca panas, sinar UV itu masih ada. Lagi kan karhutla ini asapnya, efek karhutla ini tidak merata. Ada beberapa daerah itu yang tebal, ada yang juga tidak begitu tebal. Ya sama seperti kalau beli terang bulan, ada yang tebal, ada yang nggak tebal. Ya sesuai harga lah. Oke, okay, listener, jadi itu ya info cuacanya. Info cuaca gak tuh? Update cuacanya dari BMKG juga. Jadi ya masih diperkirakan kemarau ya dominasi sampai tanggal 15 Oktober. Itu perkiraan BMKG. Setelah itu kalau perkiraan BMKG diperpanjang ya mau gimana lagi. Namun juga perkiraan BMKG, BMKG kan bukan Tuhannya ya. Kita jalanin aja ya kan. Ya semoga cepat berakhir ya kabut asap ini. Artis Nars tetap jaga kesehatan kalau di luar. Oke, ini 5:30. Kita temenin lagi dengan lagu dari kali ini Yura Yunita.

Oke, okay, listener, baik lagi bareng aku Penjelaski di Sensor Senyum Sore. Tadi baru aja kita putar 3 lagu yang selisihnya tuh lumayan jauh ya. Dari Yura Yunita yang tahun 2021, kita lompat ke Padi 2001, lalu ke Viera tahun 2011. Jadi 20 tahun. Jadi tahun pertama 2001 tadi Padi, 11-nya Viera, 2021-nya Yoronita. Dalam 20 tahun ini lagu ini masih apa ya? Masih laku loh, serius. Dalam 3 kayak, dan ini kayak apa ya? Kayak enggak jauh-jauh juga, masih bisa kan tadi dari Yoronita kita ke Padi baru ke Viera, kayak masih masuk lah, masih masuk playlist ya kan, walaupun bukan playlist utama. Apalagi kalau kayak lagi down itu tadi Yoronita tuh cocok banget, lalu kita lempar ke Padi buat nostalgianya. Dan Viera ini agak-agak nostalgia buat yang angkatan 90-an gitu, 90, kisaran 95 sampai 98, 99 ini masih termasuk lagu-lagu nostalgia ya, 2011. Karena zaman sekolah nih, ini zaman sekolah ini cocok banget lagu-lagu Viera, lagu-lagu FTV. Oke, okay, listener, singkat lagi kita masuk cerita unik sebelum nanti masuk ke sesi akhir ya. Fakta unik soal hari ini tuh, nah, apa yang menarik dari tanggal 9 Oktober? Apakah karena kamu ulang tahun? Ya, yang ulang tahun 9 Oktober, selamat ulang tahun. Semoga jaya selalu, jaya, jaya, jaya. Nah, ini Hardisners. Jadi tanggal ini tuh diperingati sebagai Hari Post Sedunia atau World Post Day. Bukan posting ini ya, bukan posting Instagram ya. Tapi yang berkaitan dengan berdirinya, ini berkaitan dengan berdirinya Universal Postal Union pada tahun 1874. Belum 1900-an, coy. Jadi, di zaman ketika pesan bisa dikirim dalam hitungan detik melalui ponsel sekarang, nah, layanan pos ini mengingatkan kita pada perjalanan yang panjang banget komunikasi manusia gitu ya, dari zaman-zaman sebelumnya. Lalu dahulu kan surat membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan bisa seminggu lebih, bahkan lebih lama gitu untuk sampai. Namun pesan yang sekarang tuh bisa secepat kilat ya, benar kayak P gitu. Saking secepat kilatnya itu benar P, P di mana? Ping ping di mana? Jadi apa ya, walaupun durasi beda tapi ya ini tetap menjadi penghubung antar orang lain ya kan. Ada sesuatu yang istimewa dari surat fisik itu, tulisan tangan, pilihan kata, karena hanya mampu mengirimkan satu surat. Dan satu surat ini kan benar-benar ini ya, kayak bakal berarti banget gitu. Tidak, kalau typo harus diulangin, ya kan? Ini yang buat surat itu benar-benar kayak apa ya, mendebarkan banget. Sampai ada lagunya ya kan? Surat cintaku yang pertama. Ya, aku gak nyanyi lagi. Ya, maaf ya. Gitu. Jadi ada sesuatu gitu yang sangat sangat spesial banget dari surat fisik tadi, bukan pukul fisik ya. Nah, bicara soal kenangan tuh, kita pasti ini kan apa ya, kayak pasti banyak banyak banget yang kenangan yang bisa subjektif banget dari setiap orang. Ada yang bisa objektif berdasarkan tempat. Ada yang katanya tuh kemarin ada yang ini kan buat konten apa, tempat ini tempat spesialmu. I have no special place. Aku nggak punya tempat tempat yang spesial. Kemanapun aku pergi bareng orang yang ku sayangi, orang yang ku cintai, itulah tempat spesial untukku. Asik banget. Itu kakek-kakek yang ini apa yang diwawancarain, kayak gimana ya, kayak rasanya tuh menyadarkan kita gitu kan. Sebagian orang tuh bakal tersadar kalau memang yang spesial itu sebenarnya adalah orang yang bersama kita gitu kan. Kita mau pergi kemana, bareng siapa, dan orang ini berarti apa enggak gitu kan. Orang ini berarti apa enggak maksudnya. Gitu, jadi apapun tempat spesial itu sebenarnya bareng siapa kesananya. Tapi ada juga tempat spesial tuh yang gimana ya, kayak sampai ada lagunya. Ku kembali, apa ya, gimana di lagunya? Ah lupa, yang pasti tempat itu spesial gitu kan buat sebagian orang. Itu yang lebih ke objeknya gitu. Kayak ini spesial banget tempat ini, aku kalau me time pasti di sini. Nah, itu bisa juga ya kan. Gitu. Jadi ya, selamat memperingati Hari Pos Sedunia. Para petugas kantor pos mungkin lagi makan-makan nasi kuning ya. Kalau enggak ya mereka lagi kerja. Oke, semangat kerjanya listener. Sebentar lagi kita bakal berakhir untuk hari ini. Oke.
satu lagu dulu sebelum kita masuk sesi closing. Here we go, Surat Cinta.

Oke, hard listeners, tak terasa kita sudah di penghujung waktu ya. Tak terasa memang 2 jam itu gak terasa ya. Kadang bahkan seumur hidup juga gak terasa. Kalau dengan orang yang tepat. Oke, hard listeners, selamat ini ya. Selamat menjalani weekend pastinya setelah hari ini. Tapi selesaikan dulu ya gedebak-gedebuknya. Sudah mau jam 5, harusnya jam pulang gak sih? Semoga tetap tenggo ya pulangnya ya. Kalau gak tenggo ya sambil makan tenggo aja nikmati lemburnya. Oke, listeners, tadi kita sudah review info-info hari ini, info update unik-unik hari ini, dan pastinya dengan cuaca juga. Jadi harus yang masih kerja ya, semoga selesai cepat ya urusannya, kerjaannya. Yang dalam perjalanan semoga sampai dengan selamat. Jangan banyak klakson-klakson, ini Kalimantan gitu. Dan semoga weekendnya bisa dilalui tanpa dihubungi untuk buka laptop ya. Hard listeners, terima kasih banyak dengan sudah menemani 2 jam ini ya. Dan tadi makasih banyak juga tadi yang di live, banyak yang nonton dan ada yang kasih gift. Hard listeners, jadi ya semoga sehat selalu, semoga dilindungi kalian semua, semoga selalu aman dan semoga bisa menikmati dengan begitu penuh hikmat mungkin weekendnya ya, dengan penuh me time ever, apapun itu yang pasti tetap sehat di tengah kabut asap ini. Itu aja sih ya, sampai ketemu lagi hard listener di program Sensor selanjutnya. Bareng aku Penza Rizky pamit dari ruang dengar kalian semua, sehat selalu dan sampai jumpa. Kita dengan lagu dari Ungu, Saat Bahagia.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kesuksesan atau maknanya? Sangat menarik memikirkan berapa banyak orang di dunia saat ini yang memikirkan tentang maksud hidup mereka berada di muka bumi ini setelah membaca buku yang ditulis oleh Rick Warren, The Purpose Driven Life, Kehidupan yang Digerakkan oleh Tujuan. Buku ini telah memecahkan rekor penjualan di Amerika Serikat untuk buku non-fiksi sampul tebal dan kemungkinan besar telah dibaca di setiap negara di dunia. Tentu saja, oleh karena kesuksesan buku ini, Anda mungkin bahkan lelah mendengarkan istilah digerakkan oleh tujuan. Namun, saya ingin menanyakan satu pertanyaan tentang hal ini, dan pertanyaan itu adalah, apakah Anda sedang mengejar kesuksesan atau apa yang penting dalam hidup ini? Banyak dari kita berpikir bahwa untuk dapat menjadi bermakna atau penting, kita harus mencapai sesuatu yang besar, yang membuat kita terkenal. Karena itu, kita menyerah. Sesungguhnya, banyak orang terkenal yang tidak pernah mempunyai prestasi yang bermakna. Dan sebaliknya, beberapa orang yang sangat penting atau bermakna tidak dikenal oleh orang lain selain keluarga mereka sendiri. Tujuan Anda dalam hidup ini tidak seharusnya untuk mengejar apa yang dianggap berharga oleh dunia, melainkan berjuang untuk menjadi apa yang dianggap bernilai oleh Tuhan. Berjuang untuk berpegang bukan pada alasan orang lain untuk menjadi seseorang, melainkan pada tujuan Allah bagi Anda. Tugas Anda adalah berlari-lari pada tujuan. Filipi pasal 3 ayat 14. Dari maksud Allah bagi Anda dan menyerahkan sisanya kepada Dia. Jangan biarkan seorang pun mematahkan semangat Anda untuk mengejar maksud Allah. Dalam bukunya Dear God, It's Me Again, Hai Tuhan, Ini Aku Lagi, Gail Ramsey mengingatkan kita akan kartun Charlie Brown, di mana Charlie Brown mengulurkan tangannya pada Lucy dan berkata, "Lihatlah kedua tangan ini. Tangan ini suatu hari nanti mungkin akan membangun jembatan-jembatan yang besar. Tangan ini mungkin akan memukul bola yang jauh dan memenangkan pertandingan. Tangan ini mungkin akan menulis buku-buku yang penting kelak, atau menyembuhkan orang sakit, atau mengendari pesawat roket ke Mars." Melihat pada tangan Charlie Brown, Lucy menjawab dengan pedas, "Ada agar-agar di atas tanganmu." Lucy tidak melihat apa yang Charlie lihat. Ia hanya melihat agar-agar itu. Sama halnya orang lain yang melihat pada Anda. Banyak orang hanya akan melihat agar-agar itu. Namun, jangan biarkan hal itu menghancurkan impian yang Tuhan telah taruh di dalam hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda harus melalui suatu masa gersang, seperti di tengah-tengah padang gurun di dalam kehidupan Anda. Di sekeliling Anda hanya nampak kegelapan dan ketandusan. Akan tetapi, beserta dengan Allah yang kasih adanya itu, tidak ada gurun pasir tanpa tempat yang subur. Anda dapat yakin bahwa tempat-tempat subur itu menantikan Anda. Majulah di dalam pengharapan yang bergembira untuk menemukan tempat-tempat tersebut.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the jingle, yes!

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami membuka hati untuk menikmati firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
2: 1 Raja-Raja 3 ayat 1-15. Salomo menjadi menantu Fir'aun Raja Mesir. Ia memperistri putri Fir'aun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan serta tembok sekeliling Yerusalem. Hanya saja bangsa itu masih mempersembahkan kurban di tempat-tempat pemujaan, sebab rumah untuk nama Tuhan belum didirikan sampai pada waktu itu. Salomo mengasihi Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya saja ia masih mempersembahkan kurban sembelihan dan dupa di tempat-tempat pemujaan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban, sebab disitulah tempat pemujaan terbesar. 1000 kurban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mesbah itu. Di Gibeon Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang perlu kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkau telah menunjukkan kasih setia yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Engkau telah memelihara kasih setia yang besar itu kepadanya dengan memberinya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti yang terjadi hari ini. Sekarang ya Tuhan Allahku, engkau telah mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih muda belia dan belum berpengalaman. Hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang telah kau pilih, umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Berikanlah kepada hambamu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umatmu, dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang

bijak dan penuh pengertian, sehingga sebelummu tidak ada seorang seperti engkau, juga sesudahmu tidak akan muncul seorang seperti engkau. Juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang seperti engkau di antara raja-raja. Selain itu, jika engkau hidup menurut jalanku dan memelihara segala ketetapan dan perintahku seperti yang dilakukan Daud ayahmu, maka aku akan memberimu umur panjang. Lalu terjagalah Salomo, ternyata itu mimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, ia berdiri di hadapan tabut perjanjian Tuhan dan mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya.

Sahabat Scripture Union Indonesia, berbeda dengan kita yang mengajukan permintaan kita kepada Allah melalui doa, Salomo justru mendapat kesempatan untuk meminta apapun dari Allah. Meski sudah menjadi raja, Salomo menyadari bahwa ia membutuhkan pertolongan Allah untuk menghadapi bangsa Mesir dan memimpin bangsanya sendiri. Ketika Allah menampakkan diri dan memberi Salomo kesempatan untuk meminta apapun, Salomo menjawab bukan sebagai raja yang menaklukkan rakyatnya dengan kekuasaan, melainkan hamba Allah yang mengalami kasih setianya dan diangkat olehnya untuk berada di tengah umatnya yang besar. Salomo tidak meminta kekayaan, melainkan hati yang penuh pengertian agar ia dapat menjadi hakim yang adil bagi umat Allah. Berdasarkan permintaannya ini, Allah mengaruniakan kepadanya hati yang bijaksana. Bahkan, tidak hanya itu, Allah juga memberikan apa yang tidak ia minta, yakni kekayaan dan kejayaan yang tidak tertandingi di sepanjang zaman. Meski demikian, Allah mengingatkan Salomo untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah, sesuai kehendak dan ketetapannya. Saat Allah memilih dan mengutus kita untuk melakukan panggilannya, Ia akan memberikan apapun yang kita butuhkan menurut kehendaknya. Bahkan, Ia akan memberikan lebih dari apa yang kita harapkan. Di balik itu semua, Allah ingin kita taat kepadanya, menggunakan kebijaksanaan Ia berikan kepada kita untuk menaati perintah dan ketetapannya. Sebagai umat-Nya, kita diberi hak istimewa untuk dapat meminta apapun yang kita butuhkan kepada Allah. Hendaklah kita memakai hak ini bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi, apalagi membuat kita hidup dalam dosa. Ia ingin kita meminta sesuatu yang dapat membekali dan memperlengkapi kita dalam memenuhi panggilannya, baik melalui pekerjaan, pelayanan, ataupun relasi kita dengan sesama. Jadikan doa kita bukanlah permohonan untuk memenuhi kehendak kita, tetapi kehendak Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, didiklah kami berdoa bukan untuk memaksakan kehendak kami, melainkan untuk menemukan serta menerima kehendak-Mu. Lembutkanlah hati kami untuk percaya, meski jawaban-Mu berada jauh dari harapan kami. Di dalam kasih-Mu ya Yesus, kami memohon. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cinta pertama. Benjamin Franklin pernah berkata, "Pastikan mata saudara terbuka lebar-lebar sebelum menikah, dan setengah tertutup setelah menikah." Boleh juga tuh idenya. Sebab, tampaknya sebelum kita menikah, kita hanya melihat sisi-sisi baik dari calon pasangan kita. Setelah kita menikah, kita temukan ternyata setiap sisi baik ada sisi kebalikannya. Seorang wanita menikahi seorang pria karena dia kuat dan jantan. Wanita ini meninggalkan suaminya karena suaminya sangat mendominasi. Sang pria menikahinya karena dia demikian rapuh dan mungil. Ia meninggalkan istrinya karena istrinya demikian lemah dan tak berdaya. Yang wanita memilih calon suaminya karena calon suaminya tahu cara memberikan nafkah yang baik. Ia meninggalkan suaminya karena yang dipikirkan suaminya hanya

0: kita cenderung tertarik kepada seseorang yang kebalikan dari diri kita. Kalau saudara supel, mungkin saudara tertarik kepada seseorang yang pendiam dan menarik diri, karena saudara menemukan kedamaian dengan orang tersebut. Di lain pihak, kalau saudara introvert, mungkin saudara tertarik kepada orang yang memeriahkan suasana pesta karena seru. Namun, kalau pasangan saudara mulai menggerus saudara, ingat-ingatlah masa saudara pacaran, dan cobalah melakukan hal-hal yang saudara paling nikmati sebelum menikah. Berkonsentrasilah pada apa yang saudara cintai tentang pasangan saudara, dan bukan pada apa yang menggerus saudara seperti amplas. Dalam kitab Wahyu, Allah berbicara kepada gereja di Efesus dan mengatakan, "Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan." Wahyu 2 ayat 4-5. Tentu, ia sedang membicarakan kasih kepada Allah dalam ayat-ayat tersebut. Namun saya rasa ada prinsip yang relevan juga untuk pernikahan. Kembalilah ke bagaimana dulunya saudara memperlakukan satu sama lain. Saudara takkan menyangka alangkah beda hasilnya nanti. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the jingle, Yaski Radio.

0: Jika di samping seorang anak kecil berdiri seorang laki-laki yang gagah perkasa yang akan membela dia, maka anak itu akan benar-benar merasa aman. Seringkali kita ini amat kecil, lemah dan tak berdaya ketika menghadapi semua kebutuhan, kesulitan dan tugas kita. Akan tetapi, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi menjamin kita. Ia akan membela kita. Itulah sebabnya Ia berfirman, "Teguhkanlah hatimu." Kata-kata itu bukanlah kata-kata yang kosong. Sesungguhnya kita tak akan kehilangan apa-apa jika Tuhan atas segala tuan memberi jaminan, "Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: Allah ingin tinggal di dalam diri kita. Kasih-Nya merindukan suatu tempat kediaman di dalam hati kita. Maka haruslah kita mengasihi Dia. Jika tidak, maka Ia tidak akan datang kepada kita. Itulah sebabnya kita harus berdoa dengan tidak henti-hentinya, mengasihi Allah dan sesama manusia. Kemudian kita harus mempraktikkannya. Kasih menyebabkan Tuhan dekat dengan kita. Adakah sesuatu yang lebih indah daripada itu? Yaitu Allah diam di dalam hati kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Hey Sobat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Be exalted now in the heavens as your glory fills this place.
4: Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

0: akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasihi Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat Itu Nyata di episode yang ke-575. Saya menyapa para pendengar dimanapun Anda berada, yang ada di seluruh wilayah Jabodetabek dan juga Samarinda, dan juga yang terakses melalui radio live streaming. Saya percaya bahwa kesembuhan itu terjadi karena anugerah Tuhan. Meskipun tidak seperti episode-episode awalnya, Pastor Apius banyak merekam kesaksian-kesaksian orang-orang yang disembuhkan, dan untuk seterusnya, saudaraku dikasihi Tuhan, karena berhubungan waktu, kesaksian-kesaksian itu tidak kami tampilkan, saudaraku dikasihi Tuhan, karena kita juga menjaga privasi. Tapi percayalah bahwa kesembuhan itu masih ada. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, bagi Anda yang sakit, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan Yesus. Tetaplah memandang kepada Tuhan Yesus, sebab hanya Tuhan Yesuslah yang mampu menyembuhkan setiap kita. Jangan pernah mengandalkan hamba-hamba Tuhan, mencari pendeta, tapi carilah Tuhan selama Ia berkenan. Dan saya percaya anugerah Allah terbuka bagi setiap kita yang merindukan pertolongan daripada Dia. Nah, sudah kasih Tuhan, saya mengajak Anda untuk kembali melihat di episode yang ke-575 Kitab 2 Samuel pasal 19 ayat 31 sampai 39, demikianlah firman Tuhan. Juga Barzilai orang Gilead itu telah pergi dari Rejilim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barzilai, ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Tetapi Barzilai menjawab raja, berapa tahun lagikah aku hidup sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakah aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasa apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja? Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Biarkanlah hambamu ini pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu, Kimham. Ia boleh ikut dengan tuanku raja. Perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. Lalu berbicaralah raja, baiklah, Kimham, ikut dengan aku. Aku akan perbuat kepadanya apa yang kau pandang baik. Dan segala yang kau kehendaki daripadaku akan kulakukan untukmu. Ayat 39. Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan, juga raja menyeberang setelah berpamitan dengan Barzilai dengan ciuman. Lalu orang ini pun pulanglah ke tempat kediamannya. Luar biasa. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, kita akan melihat dari apa yang sudah kita baca dari sosok yang bernama Barzilai. Makanya saya akan mengambil satu tema di Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata. Satu kata, setia di tengah keterpurukan. Saudaraku dikasihi Tuhan, teks hari ini yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar, ini akan membawa kita kepada momen yang sangat emosional. Kenapa? Karena ini adalah pasca tragedi besar dalam sejarah Israel, saudaraku. Kita tahu, saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana Raja Daud. Dia baru saja melewati badai hidup yang paling menghancurkan hatinya. Pemberontakan anaknya sendiri, Absalom. Dan kita tahu sudah aku dikasih itu bagaimana Daud terpaksa melarikan diri dari istananya di Yerusalem. Bahkan dia berjalan bertelanjang kaki mendaki bukit Zaitun sambil menangis. Dan juga dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Dan dia mengalami masa-masa keterpurukan moral serta politik yang sangat kelam, saudaraku. Namun saudaraku dikasih itu setelah Absalom tewas dan pemberontakan berhasil dipadamkan. Kita tahu, saya mengajak Anda melihat latar kembali cerita ini. Bagaimana Daud bersiap untuk menyeberang sungai Yordan dan kembali ke Yerusalem untuk apa? Memulihkan tahtanya, saudaraku. Nah, saudara pendengar yang dikasih Tuhan, di sini, di pinggir sungai Yordan, kita melihat ada sosok yang menarik, seorang tokoh lansia. Dia berusia, saudaraku. Dia berusia 80 tahun, saudaraku. Dan sosok itu bernama Barzilai, orang Gilead. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, Barzilai itu bukan seorang panglima perang bertubuh kekar. Dan bukan pula politikus ulung yang pandai bersilat lidah, saudaraku. Alkitab mencatat dia adalah seorang tua yang kaya. Tapi dia memiliki sesuatu yang sangat langka di zaman kekacauan pada saat itu, saudaraku. Apa itu? Kesetiaan yang mutlak dan tak bersyarat kepada Raja Daud ketika Daud sedang mengalami keterpurukan, saudaraku. Saudara pendengar dikasih Tuhan, kisah Barzilai ini, saudaraku, ini menarik sosok ini. Kenapa? Karena ini mengajarkan saya dan saudara tentang karakter kesetiaan, faithfulness, atau chesed dalam bahasa Ibrani-nya, chesed, saudaraku. Chesed dalam bahasa Ibrani-nya. Dan ini mencerminkan sifat Allah sendiri, saudaraku. Dahsyat. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, ketika Daud melarikan diri ke Mahanaim dalam kondisi miskin, kondisi terancam dan tak berdaya, saudaraku, Barzilailah yang mempertaruhkan nyawa dan hartanya untuk menyediakan makanan serta kebutuhan bagi Daud dan pengikutnya, saudaraku. Ini luar biasa, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, Barzilai itu tidak menunggu Daud menang terlebih dahulu. Dia tidak tunggu Daud menang dahulu baru dia tolong. Tapi saudaraku, dia setia justru ketika Daud itu berada di titik terendah, saudaraku. Dan kita bisa melihat ketika Daud kembali menjadi raja pemenang. Daud menawarkan kemewahan istana di Yerusalem sebagai balas budi. Dan yang menarik ya, saudaraku dikasih Tuhan, Barzilai menolaknya dengan kelembutan hati yang luar biasa, saudaraku. Kenapa? Karena Barzilai menolak fasilitas duniawi demi tahu diri akan apa keterbatasan usianya. Dan dia memilih memberikan kesempatan itu kepada Kimham. Yang saya yakini, saudaraku, itu adalah anaknya, sebagai anaknya, saudaraku. Atau kemungkinan besar sudah sebagai anaknya, sudah dianggap seperti anaknya. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, karakter teologis dari Barzilai ini menunjukkan. Dengar, bahwa pelayanannya murni karena kasih dan kesetiaan kepada ketetapan Allah atas Daud, saudaraku. Bukan karena pamri atau politisi ataupun juga keuntungan materi, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita dengar yang menjadi poin bagi kita. Catat baik-baik, saudaraku, dari kisah. Yang pertama, saudaraku dikasih Tuhan, dengar baik-baik dimanapun Anda berada. Mungkin Anda sambil membawa mobil, mungkin Anda di ruang tamu atau di kamar, dengar baik-baik. Atau juga mungkin Anda yang ada di kampung-kampung. Kesetiaan sejati yang pertama, kesetiaan sejati itu diuji di lembah kekurangan. bukan di puncak kejayaan, saudaraku. Sangat mudah, saudaraku, dikasih Tuhan untuk menjadi setia dan mendekat kepada seseorang ketika mereka sedang sukses. Atau juga mungkin mereka sedang kaya, atau juga mungkin mereka sedang berkuasa, atau juga mungkin menduduki jabatan tinggi. Dan sekarang kita dengar zaman now, siapapun kita akan berkata itu sahabat saya, itu teman saya, atau mungkin kita juga berkata itu keluarga saya. Mudah sekali kita berkata demikian. Namun kesetiaan Barsila ini terbukti. Kenapa? Saat Daud menjadi pelarian politik yang terusir, saudaraku, dia terbukti, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, dunia modern di zaman now ini, zaman kita ini penuh dengan orang-orang yang datang saat apa? Saat kita di atas. Dan mereka akan hilang saat kita ada di mana? Saat kita ada di bawah, saudaraku. Dengar baik-baik, ini fakta yang terjadi. Bahkan berapa banyak jemaat Tuhan meninggalkan gerejanya ketika gerejanya sedang mengalami keterpurukan. Tapi kalau gerejanya sudah makan-makan, bagi-bagi sembako, woi, itu rame jemaat, itu pasti rame gereja. Tapi ketika gereja sedang mengalami keterpurukan, kekurangan uang, nah, banyak orang keluar dari gereja, meninggalkan gereja, mencari gereja yang lebih kaya, yang tidak mau butuh korban uang mereka. Dunia sekarang ini penuh dengan orang-orang yang datang saat engkau ada di atas, dan mereka hilang saat engkau ada di bawah. Dengar baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan. Kalau kau ingin tahu, teman sejatimu, sahabat sejatimu bukan ketika engkau ada di atas. Ketika engkau ada di atas, mereka semua, saya yakin 100%, susah, saudaraku, ini penuh dengan kepalsuan. Tapi original mereka itu akan teruji saat engkau ada di bawah. Apakah mereka tetap ada atau mereka hilang dari hidupmu? Saudaraku dikasih Tuhan, namun dari poin nomor satu ini, saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan mencari anak-anaknya. Tuhan mencari saya, saudara, yang memiliki kesetiaan radikal. Tetap mengasihi, tetap menopang, dan tetap hadir mendampingi sesama maupun gerejanya. Justru di saat-saat krisis dan keterpurukan ekonomi maupun juga rohani, saudaraku, tetap setia, saudaraku. Apapun yang terjadi, setia. Jangan pernah tinggalkan gereja lokalmu hanya gara-gara perkara ekonomi atau juga hal pergesekan rohani. Jangan pernah tinggalkan gereja lokalmu, saudaraku. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, melayani dengan kemurnian hati tanpa topeng pamri. Ini menarik, saudaraku dikasih Tuhan. Ketika Daud menawarkan kenyamanan istana di Yerusalem, Barzilai menolaknya, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, hidup Barzilai itu berfokus pada apa yang bisa dia berikan untuk meringankan beban orang lain, bukan apa yang bisa dia dapatkan dari posisinya, saudaraku. Dan poin yang nomor dua ini, saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, ini tamparan yang keras. Untuk siapa? Untuk kedagingan kita yang seringkali melayani Tuhan, atau juga mungkin berbuat baik kepada sesama. Dengan apa? Dengan tujuan, motivasi terselubung. Demi apa? Demi pujian, pengakuan, atau juga mungkin timbal balik materi, saudaraku. Mengerikan. Dengar baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan, kesetiaannya murni itu menaruh ego di bawah kaki salib Kristus, saudaraku. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, mempersiapkan generasi penerus melalui keteladanan iman. Ini poin nomor 3. Kenapa? Lihat, perhatikan baik-baik saudaraku. Barzilai itu tidak mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, melainkan dia menyodorkan Kimham untuk ikut bersama raja. Dia sodorkan yang muda Kimham. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang warisan rohani, spiritual legacy, saudaraku. Dahsyat. Kenapa saudaraku dikasih Tuhan? Kesetiaan kita di tengah badai itu akan disaksikan oleh siapa? Oleh generasi ke bawah kita, oleh anak-anak cucu kita, saudaraku. Saya mau kasih tahu saudaraku dikasih Tuhan, ketika mereka melihat kita tetap setia berdoa, mereka melihat kita tetap setia memberi dan tetap percaya kepada Tuhan meski dalam keterpurukan, mereka sedang belajar esensi imannya sejati yang akan membawa mereka berjalan bersama raja di masa depan. Dengar baik-baik saudaraku, mempersiapkan generasi penerus melalui keteladanan iman. Kalau kau suka keluar-keluar gereja, warisan iman apa yang kau wariskan kepada anak-anakmu? Kalau kau suka berontak kepada gereja lokal, warisan apa yang kau berikan kepada anak-anakmu? Kalau kau berontak kepada gembalamu, saudaraku, karena selisih pendapat, beda pendapat, warisan apa yang kau berikan kepada anak-anakmu, saudaraku? Mengerikan, saudaraku. Tapi dari Barzilai ini luar biasa kita belajar, saudaraku. Dahsyat. Kimham, saudaraku. Kimham melihat teladan dari Barzilai. Sudah aku dikasih Tuhan, kisah Barzilai juga menunjuk langsung kepada siapa? Kepada figur Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah perwujudan dari kesed. Dalam bahasa Ibrani kesed artinya apa? Kesetiaan Allah yang tanpa syarat. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus tidak menunggu kita menjadi suci atau sukses rohani baru yang mendatangi kita. Bahkan Rasul Paulus mencatat dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Bahwa Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Dan ketika kita masih hidup dalam dosa dan keterpurukan yang paling dalam, saudaraku. Lebih daripada itu, saudaraku dikasih Tuhan, Yesus dalam pelayanannya menegaskan sebuah prinsip kepemimpinan yang melayani. Anda bisa lihat dalam Injil Matius pasal 20 dan 28. Sama seperti Barzilai yang memberikan dirinya menjadi berkat tanpa menuntut hak istana, Yesus juga mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil dan sulit di dunia ini, dialah yang akan dipercayakan perkara besar dalam kerajaan surga kelak, saudaraku. Dahsyat. Saudara pendengar dikasih Tuhan, di abad ke-21 di zaman now ini yang serba pragmatis, kesetiaan seringkali dianggap sebagai kebodohan. Orang cenderung mencari jalan pintas dan meninggalkan komitmen demi keuntungan pribadi. Namun saudaraku dikasih Tuhan, mari kita dengar ada sebuah kesaksian nyata yang kita bisa dengar di zaman modern ini, saudaraku. Saya mencatat ada sebuah kota besar, saudaraku dikasih Tuhan. Ada seorang penatua gereja, dia juga pengusaha kecil. Ya katakanlah pengusaha ini bernama Pak Samuel, saudaraku. Ketika krisis ekonomi melanda dan usahanya hampir bangkrut, saudaraku, gereja lokal tempat ia melayani juga mengalami kesulitan keuangan yang parah. Dan mereka gak bisa membiayai bahkan juga panti asuhan binaannya, saudaraku. Dan ironisnya, saudaraku, dari kesaksian ini, banyak pengurus yang mundur. Karena apa? Karena kesibukan pribadi dan ketakutan finansial, saudaraku. Namun, saudaraku dikasih Tuhan, Pak Samuel ini seperti Barzilai. Dia memilih itu tetap setia di tengah keterpurukan. Dalam kesaksiannya, saudaraku dikasih Tuhan, dengan sisa tabungannya, ia diam-diam terus memasok beras dan kebutuhan pokok bagi panti asuhan tersebut. Dan juga tetap melayani jemaat yang sakit dan terus mendukung biaya-biaya yang kurang dari gereja. Bahkan ketika usahanya mulai pulih, bertahun-tahun kemudian ia menolak posisi kehormatan, saudaraku. Ketika bertahun-tahun dia pulih, dia mengalami pemulihan. Usahanya dipulihkan, dia mendapatkan tawaran kehormatan di posisi di kantor sinode itu, saudaraku ya. Sinode itu kantor pusat. Tapi dia apa? Dia tetap memilih apa? Pelayanan di pos terpencil, saudaraku. Sambil dia melatih melayani kaum muda untuk menggenerasikan, menggantikannya, saudaraku. Dan saudaraku dikasih Tuhan, Pak Samuel ini, dari kisahnya ini membuktikan bahwa kesetiaan di tengah air mata keterpurukan itu melahirkan otoritas rohani yang tak tergoyahkan oleh zaman. Saudaraku, mari kita renungkan hari ini. Kita mengoreksi hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Sudahkah engkau memiliki kesetiaan seperti Barsilai? Atau jangan-jangan engkau memiliki hati yang egois, yang hanya mencari Tuhan saat engkau membutuhkan berkatnya saja? Mari saudaraku dikasih Tuhan, saya mengajak kita bertobat dari dosa ketidaksetiaan ini. Mari kita bertobat. Kalau selama ini kita melayani Tuhan, kita beribadah, mencari wajah Tuhan, hanya dengan apa? Hanya untuk motivasi pamrih. Kita harus bertobat dari keputusan yang membuat kita ingin lari dari komitmen iman saat badai hidup menerpa. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita serahkan seluruh kehidupan kita. Saudaraku dikasih Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang setia. Dengar, kalau ada engkau merasa mungkin berada di lembah air mata, dengar saudaraku dikasih Tuhan, ketahuilah Tuhan Yesus di atas segala raja. Dia melihat kesetiaan engkau. Memang sakit saudaraku. Hidup dalam kesetiaan itu sakit. Kita kadang-kadang mengeluarkan air mata kita, tapi Tuhan menampung air mata kita dalam kiribatnya yang kudus. Dengar saudaraku dikasih Tuhan, tetaplah setia. Setia melayani Tuhan, setia menolong, setia dalam gereja lokal, tetaplah setia beribadah, dan tetaplah setia menjaga integritas iman kita. Mari saya berdoa untuk Anda. Buka hatimu. Urabataka masyataka dabarala masyataka. Bapa ampuni kami Tuhan, juga kalau kami sering goyah dan tidak setia saat berada di tengah keterpurukan. Kami suka lari-lari, Tuhan ampuni kami. Dan hari ini kami belajar dari Barsilai. Tuhan tolong kami Bapa. Dan biarlah karuniakan kepada kami hati seperti Barsilai. Dan juga hati seperti hatimu Tuhan, yang setia dan taat sampai mati di atas kayu salib. Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Pegang tangan kami Tuhan, agar kami tetap teguh berdiri memuliakan namamu. Di tengah badai apapun Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan masih ada. Sekarang khusus hamba berdoa buat yang sakit. Urabataka masyataka dabalaba. Bagi yang sakit, baik aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilurmu Tuhan, oleh karena darahmu, penyakit mereka disembuhkan. Dan kami percaya Tuhan, yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, tumor-tumor, kanker, bahkan apapun bagian sakit yang sudah dipegang oleh para pendengar, kami percaya kesembuhan sudah terjadi di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Anda sudah mendengar episode ini dan terus mendukung pekerjaan Tuhan. Anda bisa menabur di Bank BCA 7350045991 ANG 8 Samarinda. Dan taburan Anda kami akan fokuskan untuk pembangunan rumah Tuhan yang kami akan kerjakan, saudaraku, dengan dana yang cukup besar dan masih jauh, saudaraku. Dan mari Anda bisa mendukung pelayanan kami sekali lagi di Bank BCA 7350045991 ANG 8 Samarinda. Terima kasih. Anda bisa menghubungi Pastor Apius, nanti Anda bisa melihat jeda ikhlas setelah ini. Tetap semangat, terus memberkati. Shalom, shalom.
0: Anda Baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991, 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Ya, 94.4 Hotline FM, Your Family Station. Bersama saya Johan dan juga dari tim Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer. Malam ini kita 2 jam ke depan akan membahas tentang tema kita. Tema kita sikap hati manusia di dalam menerima firman Allah yang diambil dari Matius 13 ayat 1-23. Dan saya tidak sendirian, saya sudah ditemani dengan narasumber kita, ada Pak Pendeta Simon. Shalom, apa kabar Pak?
1: Ya, shalom, selamat malam Mas Johan.
0: Iya.
1: Sungguh baik.
0: Oke, ada juga Mbak Tata. Shalom Mbak Tata.
2: Mbak Ita.
3: Ita.
0: Oh Ita,
3: sorry. Emang nama kami itu mirip-mirip Mas Johan. Beda huruf.
0: Ya. Ada juga Mbak Cipin. Shalom Mbak Cipin.
4: Shalom Mas Johan.
0: Kalau Mbak Cipin namanya khas banget, jadi gak lupa.
3: Jadi gak ketukar ya.
0: Dan juga ada abang kita yang paling ganteng,
5: Zek. Ya. Shalom.
0: Shalom.
5: Ya, kabar baik.
0: Oke. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang tema kita, saya persilahkan Pak Simon pimpin kita dalam doa.
1: Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan malam hari ini kalau kami masih diberikan kesempatan untuk ada di Radio Heartline, bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu semuanya karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, sebelum kami membahas Tuhan tema firman Allah yang sudah diangkat malam hari ini Tuhan, kami berdoa biar Roh Kudus mengurapi kami semua yang melayani, baik hamba-Mu sebagai narasumber, kami semua yang terlibat di dalam siaran malam hari ini. Kami minta kuasa Tuhan turun, Roh Kudus urapi kami sehingga siaran ini boleh berjalan dengan baik sampai akhirnya. Kami rindu nama Tuhan Yesus dimuliakan, dan setiap orang yang mendengar firman Allah, mereka diberkati pada malam ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan program ini sekali lagi dalam tangan pimpinan dari kuasa Roh Kudus dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.
0: Oke, saya persilakan Pak, waktu dan tempat saya persilakan.
1: Iya, malam hari ini kita akan membahas satu tema firman Allah yang menarik dari Matius pasal 13. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-23, yaitu sikap hati manusia di dalam menerima firman Allah. Nah, kita melihat di dalam perumpamaan penabur, di situ Yesus berbicara tentang berbagai jenis tanah di mana benih bisa ditaburkan. Pada tanah-tanah tersebut ada sedikitnya ada 4 jenis tanah ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Misalnya tanah, benih yang ditaburkan jatuh di pinggir jalan, lalu ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada benih yang jatuh di semak duri dan dihimpit oleh semak duri, lalu ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Dan malam hari ini kita akan berbicara bagaimana sikap hati kita atau respon hati kita di dalam menerima firman Tuhan. Nah, itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Haleluya.
4: Pak Pendeta, bolehkah kita membaca kitab sucinya dulu nih Pak?
1: Oke, itu lebih baik ya? Lagi kita
4: nanti
1: baca.
4: Saya berbagi dengan kakak kita.
1: Iya,
4: ini
1: boleh gantian, boleh.
4: Saya 1-11, dilanjut kakak kita 12-23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak.

0: Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka.
1: Ayat 16, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin.
2: Iya.
0: Nah, baik Pak, tema kita malam ini jadi sikap hati manusia di dalam menerima firman Allah.
2: Yeah.
0: Nah, dalam perumpamaan Yesus tentang penabur, kan di situ kita menemukan ada berbagai jenis tanah. Nah, tanah ini menggambarkan kondisi hati kita dan bagaimana reaksi kita atau sikap hati kita di dalam menerima benih firman Allah yang ditaburkan.
2: Ya.
0: Mungkin pertama ini Pak, kita mungkin perlu tahu dulu siapakah yang dimaksud dengan penabur benih.
2: Okay.
0: Dalam perumpamaan penabur ini. Kemudian apa gambaran dari benih yang ditaburkan, juga apa gambaran dari burung-burung yang memakan habis benih yang ditaburkan Pak?
2: Iya, ya, jadi kita melihat di dalam perumpamaan penabur ya. Nah, di situ dikatakan ada yang menabur benih. Nah, tentu saja penabur yang dimaksudkan di sini adalah Yesus sendiri ya. Oke. Dan sampai hari ini kita juga sebagai hamba-hamba Tuhan ya, yang memberitakan firman Tuhan, kita semua bisa disebut sebagai penabur. Jadi sekalipun di sini Yesus itu bukan seorang petani ya, tidak. Yesus bukan petani. Ya. Jadi Alkitab tidak pernah sama sekali tidak pernah menceritakan bahwa Yesus itu petani gitu. Tapi ini sebuah perumpamaan yang menggambarkan Yesus adalah yang menabur benih kayak gitu loh. Dan tentu saja benih yang ditaburkan itu adalah firman Allah. Injil kerajaan yang di sampaikan oleh Tuhan Yesus. Kemudian kita melihat di dalam Yesus menaburkan benih firman Allah, Injil kerajaan, di situ ada berbagai macam jenis tanah ya. Dan itu juga bisa merupakan tanah itu adalah gambaran dari hati manusia dan sekaligus merupakan bagaimana respon kita terhadap setiap firman atau setiap benih firman yang disampaikan itu. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi satu persatu, ada 4 jenis tanah. Dan kita melihat bagaimana reaksi setiap orang ketika menerima firman Allah. Jadi kita lihat sekali lagi di dalam perumpamaan ini, sekali lagi tanah itu adalah gambaran dari hati manusia. Jadi benih itu adalah firman yang ditaburkan. Kemudian kita melihat ada gambaran dari burung-burung ya. Firman Allah berkata bahwa ketika benih itu ditaburkan, itu ada burung-burung yang datang lalu memakan.

0: benih yang ditaburkan, dan itu adalah sebuah gambaran dari si jahat, atau itu adalah pekerjaan dari kuasa kegelapan sendiri yang berusaha untuk merampas benih-benih yang ditaburkannya. Jadi memakan itu sama dengan merampas ya, apa yang ditaburkan oleh Tuhan Yesus sebagai penabur. Jadi kita melihat di sini ada banyak hal yang kita perlu pelajari ya dari kebenaran firman Tuhan malam hari ini, bahwa sekalipun Tuhan Yesus sudah menyampaikan firman Tuhan benih, tetapi bagaimana sikap hati kita. Nah, jadi setiap orang, jadi tanah hati itu nanti kita lihat, oh tanah hati orang itu bisa seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Jadi ada jenis-jenis hati manusia gitu, di mana benih itu bisa tumbuh kayak gitu. Tetapi ada yang bisa tumbuh baik, ada yang tumbuh juga nggak bagus, bahkan ada yang tumbuh tapi mati dan sebagainya, kita lihat bersama-sama. Jadi sekali lagi burung-burung itu adalah gambaran dari si jahat. Makanya kalau kita mendengar firman Tuhan, kita perlu berhati-hati, karena tidak semua benih yang ditaburkan itu masuk ke dalam hati. Jadi itu bisa dirampas oleh si jahat atau diambil oleh setan. Dan saya percaya yang ya rugi adalah kita sendiri ya, kalau sampai benih itu bisa diambil, itu dirampas. Itu kira-kira gambaran singkat dari penabur, kemudian apa tadi, benih yang ditaburkan, kemudian tanah hati itu sendiri, lalu burung-burung itu kira-kira sedikit gambaran. Burung-burung itu ada gambaran dari si jahat atau iblis sendiri yang berusaha untuk merampas benih-benih firman Allah yang ditaburkan. Itulah sebabnya nanti kita lihat hati seperti apa yang menyebabkan benih itu bisa dirampas kayak gitu dari kita. Oke, jadi kira-kira itu singkatnya seperti itu.
1: Ya. Jadi dari Matius 13 ini Pak, terkait perumpamaan seorang penabur, itu dia ada membuat 4 perumpamaan ya Pak ya.
0: Iya.
1: Di ayat 4 itu perumpamaan yang pertama, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Oke. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Nah, kira-kira apa makna dari benih yang jatuh di pinggir jalan ini Pak, lalu datang burung-burung memakannya sampai habis?
0: Iya. Jadi di dalam ayat 4 kita lihat ketika penabur itu menaburkan benih, ada sebagian jatuh di pinggir jalan ya. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Nah, di sini ada dua hal yang saya mau katakan kepada kita tentang benih yang jatuh di pinggir jalan. Jadi yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan itu adalah gambaran dari tanah hati manusia yang sama sekali tidak mengindahkan firman Allah. Nah, kira-kira seperti itu. Tidak mau menerima firman Tuhan sehingga firman itu dirampas oleh iblis. Okay. Benih yang ditaburkan di pinggir jalan juga bisa berbicara tentang sikap hati kita yang keras, yang menolak firman Allah itu sendiri. Atau ada orang yang suka meremehkan firman Tuhan itu sendiri. Lalu dikatakan benih yang jatuh di pinggir jalan itu biasanya selain dimakan oleh burung-burung, biasanya diinjak orang. Iya, jadi diinjak orang. Itu berarti artinya orang sama sekali tidak menghargai atau tidak mengindahkan, tidak menghormati firman Tuhan. Jadi itu adalah benih yang jatuh di pinggir jalan. Nah, kita melihat dari zaman Tuhan Yesus sampai hari ini, kita melihat selalu ada hal yang sama ya. Ada orang yang selalu juga meremehkan firman, tidak mengindahkan firman Tuhan, bahkan menolak firman. Itu disebabkan karena sikap hati mereka, mungkin karena keras hati, sehingga tidak mau menerima firman Allah. Nah, tidak mau menghormati firman Allah. Jadi bukan hanya pada zaman Yesus saja, tetapi apalagi di zaman kita hari ini, banyak yang menolak firman Tuhan. Nah, itulah yang menyebabkan iblis merampas benih firman itu dari dalam hati kita. Jadi yang rugi ya pasti kita sendiri ya. Kemudian dalam pengertian yang kedua, mengapa benih yang ditaburkan di pinggir jalan itu juga bisa berbicara tentang orang-orang yang mendengarkan firman Allah tetapi tidak mengerti atau tidak memahami firman itu sendiri. Nah, ini juga bahaya juga kalau kita mendengar firman Tuhan tetapi kita tidak mengerti. Coba kita lihat di ayat 19 dulu tadi supaya agak lebih jelas, karena ini penekanannya ada di situ. Ayat 19, coba baca.
1: Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan.
0: Oke, jadi selain penolakan tadi ya, tidak menghargai, tidak menghormati firman. Ada pengertian yang kedua yang pas dengan apa firman Tuhan malam ini, itu orang mendengar firman tapi tidak mengerti, tidak paham-paham tentang firman Allah. Nah, sehingga iblis mendapat kesempatan untuk merampas, mengambil benih firman Tuhan dari dalam hati mereka karena mereka tidak memahami atau tidak mengerti firman Allah. Itulah sebabnya orang tidak, kita melihat bahwa kalau orang tidak memahami firman atau tidak mengerti firman, dia akan sulit untuk melakukan firman itu sendiri. Nah, itu susah. Jadi kalau orang paham, pasti dia akan dengan mudah melakukan firman Tuhan. Jadi iblis senang kalau memang kita tidak mengerti firman Tuhan. Dan memang dia berusaha selalu kalau bisa, jangan kita sebagai anak-anak Tuhan tuh memahami firman Allah. Makanya ada ayat yang bilang, ada orang itu yang lamban hatinya, yang sulit untuk bisa memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan itulah kesempatan bagi iblis untuk bisa mengambil benih-benih firman itu dari dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita bisa paham firman Allah, bisa mengerti firman Allah, maka saya percaya bahwa melalui firman kita bisa menelanjangi apa ya, semua tipu daya setan, semua perbuatan iblis, karena kita memahami firman Tuhan. Jadi sangat sayang sekali kalau orang Kristen itu tidak paham tentang firman Allah, nggak mengerti firman Allah, karena mereka akan rugi sendiri. Dan kondisi seperti ini banyak sekali terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sekalipun rajin ke gereja, tidak jamin kalau orang itu paham firman kayak gitu. Nah, orang kalau memahami firman, dia pasti akan lakukan firman Tuhan. Maka kenapa ada orang dengar firman berulang-ulang tapi dia nggak bisa lakukan firman itu, karena memang dia nggak memahami firman itu sendiri kayak gitu. Nah, itulah kesempatan bagi si jahat tadi atau burung-burung tadi itu untuk merampas benih-benih firman yang sudah ditaburkan. Dan saya berdoa supaya kita tidak menjadi seperti benih ya, punya tanah hati yang seperti pertama ini, yang ketika benih ditaburkan jatuh di pinggir-pinggir jalan. Saya berharap kita punya tanah hati yang baik, nanti kita akan belajar terus. Karena kita rugi sekali kalau kita dengar firman Tuhan tidak paham-paham. Dan ini banyak sekali terjadi, tidak mengerti firman Allah. Makanya iblis yang akan dapat kesempatan untuk merampas apa yang ditaburkan. Ya, kira-kira seperti itu.
2: Pak, ya, lanjut ingin bertanya. Ya. Tadi kan pertama kita mesti menghormati firman Tuhan. Ya. Nah, menghormati firman Tuhan ini bentuknya kira-kira seperti apa? Kita menghormati firman Tuhan dalam sikap seperti apa kita tunjukkan kita menghormati firman Tuhan?
0: Iya, jadi orang menghormati firman Tuhan misalnya ketika sederhana, ketika seorang hamba Tuhan misalnya menyampaikan firman Allah ya, ya kita punya sikap hati yang terbuka kayak gitu, mau menerima kayak gitu. Kita tidak menutup hati kita, tetapi punya hati yang terbuka untuk selalu menerima apa yang ditaburkan. Jadi sehingga kita bisa mengerti. Jadi kalau menghargai, menghormati, karena ada banyak orang memang punya sikap hati memang tidak bisa menghormati firman. Mendengar firman Tuhan, pikirannya itu pergi kemana-mana tuh.
1: Atau bisa juga ketika dia nggak suka hamba Tuhan yang menyampaikan, itu bisa terjadi, ya Pak?
0: Iya, bisa jadi juga.
2: Kalau misalnya sikap kayak gini, Pak, kadang kita temukan ya, bahkan di dalam gereja sekalipun.
0: Iya, gereja.
2: Firman Tuhan dibacakan atau dikhotbahkan tuh, tidak sedikit orang itu yang buka HP.
0: Iya, benar.
2: Jadi, apakah itu termasuk salah satu, itu kan hal yang sangat sederhana
0: sederhana.
2: Kita temukan setiap saat,
0: ya,
2: saat ini. Apakah itu sikap termasuk tidak menghormati firman Tuhan?
0: Iya, kalau saya sikap seperti ada sikap yang tidak menghormati firman Allah. Jadi pendeta khotbah atau ayat firman lagi dibaca, dia main HP kayak gitu. Itu kan sikap yang tidak hormat sebetulnya gitu.
2: Kadang kan Pak, memang mungkin kita belum mengerti ya.
0: Betul.
2: Tapi minimal punya sikap hati hormat dulu itu mungkin
1: yang penting,
2: penting
1: ya.
2: Penting gitu ya.
0: Gitu.
2: Nah, terus Pak, karena ini kan sesuatu yang kita temukan setiap
0: hari
2: dan kita
0: betul.
2: Saya pun mungkin
0: kadang-kadang bisa
2: tergoda untuk lihat apa ada di grup gitu, padahal lagi khotbah.
0: Lagi khotbah.
2: Itu hukumannya apa ya, maksud saya sudah posisinya itu apa sanksinya? Dalam Alkitab seperti apa kayak itu gitu.
0: Iya, jadi sebetulnya kalau bilang hukuman ya kita yang rugi sendiri kayak gitu. Jadi kalau kita nggak mengerti, kita nggak fokus ke sana, setan ngambil itu firman, ya kita yang rugi sendiri. Jadi mungkin nggak Tuhan nggak hukum kita, tetapi firman yang disampaikan itu hilang percuma kayak gitu.
2: Sebuah kerugian.
0: Iya, kerugian bagi kita. Jadi mungkin Tuhan nggak akan hukum kita dengan hukuman yang berat, tapi aduh rugi kayak gitu.
2: Siapa tahu yang Tuhan bilang, oh kamu nggak menghormati firman saya. Oke, tunggu nanti ya saya sakit. Nah, kadang-kadang kita kan takut ya, takut Tuhan.
0: Tidak selamanya seperti itu. Tetapi kita yang rugi sendiri.
3: Ya, Head Listener, kita sudah di tahap pertama. Ini ada kuis. Nanti kita ada kuis. Head Listener tetap monitor terus dari awal sampai akhir, karena ada kuis tiga ya?
1: Tiga.
3: Tiga, oke.
1: Tiga sampaikan.

0: Ya, 94.4 Hotline FM masih bersama Persekutuan Dua Karmel. Dan malam ini kita ada kuis nih. Ini saya bacakan pertanyaannya. Siapa yang dimaksud penabur benih tanah dan burung-burung? Siapa yang dimaksud penabur benih tanah dan burung-burung? Ini ada yang bergabung nih. Kita angkat dulu.
1: Langsung ya.
2: Halo.
0: Ya, halo, selamat malam dengan Pak siapa di mana, Pak? Halo. Ya, halo. Ya, halo. Oh ya Pak Esra, tadi sudah saya bacakan Pak pertanyaannya Pak. Saya bacakan sekali lagi Pak. Siapa yang dimaksud penabur benih tanah dan burung-burung?
3: Yang dimaksud penabur adalah Yusuf Diri yang menaburkan firman Allah, yaitu Injil Kerajaan Allah. Tanah adalah gambaran sikap hati manusia.
2: Oke.
3: Reaksi atau respon menerima firman Allah yang ditaburkan.
2: Iya.
3: Sedangkan burung-burung adalah pekerjaan gambaran si jahat atau iblis yang berusaha menghantar bunyi-bunyi yang ditaburkan.
2: Oke.
0: Oke. Oke. Oke. Terima kasih Pak.
2: Betul.
0: Oke, gimana? Betul ya, Pak ya?
2: Iya,
0: oke. Oke, Pak. Besok kita kirimkan, Pak, pulsanya, Pak. Oke. Oke, kita lanjut ke iya, selamat malam, Pak. Makasih. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
4: Ya, Pak, sekarang kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Tadi kan kita sudah membahas tentang firman yang ditabur di benih di pinggir jalan.
2: Okay.
4: Nah, kemudian kita masuk sekarang adalah firman atau benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Kalau kita baca Pak di ayat 20-21, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, kalau benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu itu kan Pak melambangkan hati manusia yang keras ya. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini kan mengapa kita ini sebagai orang yang percaya itu harus berakar di dalam firman Tuhan, Pak?
2: Iya. Coba tanyakan pertanyaan yang
1: apakah benih yang ditaburkan?
4: Ya, apakah ya, benih
2: yang, baik-baik dulu.
4: Apakah benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu melambangkan hati manusia yang keras? Kemudian mengapa kita sebagai orang percaya itu harus berakar di dalam firman Tuhan, Pak?
2: Oke. Ya, jadi kita melihat ini jenis tanah yang kedua ya. Iya, ada ketika benih firman Allah ditaburkan itu ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Sebenarnya kata yang jelas ayat 5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Iya, jadi kita melihat tadi pertanyaan apakah tanah yang berbatu-batu itu menggambarkan sikap hati manusia yang keras. Tidak selamanya seperti itu ya. Jadi bisa itu melambangkan hati kita yang keras atau tapi tidak selalu juga. Tanah yang berbatu itu adalah gambaran dari hati yang keras. Yang jelas kita melihat bahwa di dalam ayatnya yang ke-5 itu jadi ketika firman itu ditaburkan, benih itu ditaburkan, benih itu juga segera tumbuh ya. Jadi dia bertumbuh, ya bertumbuh. Cuman karena tanahnya tipis, lalu sesudah itu matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Jadi begini, gambaran dari tanah yang berbatu-batu itu firman Allah, ada orang yang punya respon hati ketika menerima firman Tuhan itu semangat. Dia gembira. Punya antusias di dalam menerima firman Allah, sukacita dalam menerima firman Allah. Tetapi karena apa ya, ada penghalang kayak gitu ya, batu-batu itu menghalangi benih-benih firman Tuhan itu, karena juga tanah yang berbatu-batu biasanya tanahnya sedikit ya. Jadi kalau kita yang sudah suka berkebun, biasanya kita akan tahu kayak gitu loh, bahwa kalau tanah bercampur batu biasanya tanahnya sedikit sekali kayak gitu. Nah, tapi benihnya tumbuh. Cuma karena tanahnya tipis, kata perumpamaan ini, benih itu segera tumbuh. Lalu ketika datang matahari kena kepada benih tersebut, benih itu pun layu dan menjadi kering karena tidak berakar gitu loh. Jadi saya percaya bahwa ada orang yang memiliki tanah hati seperti ini, yang ketika dengar firman Tuhan tuh antusias ya. Ada orang yang semangat dengar firman Tuhan, antusias, gembira. Tetapi karena ada penghalang-penghalang seperti batu-batu dan di dalam mungkin hatinya, sehingga benih itu tumbuh tetapi tidak punya akar kayak gitu. Akarnya dangkal sekali ya. Jadi ini adalah sebuah gambaran yang saya bisa katakan, bahwa ada orang-orang percaya yang sebetulnya kerohaniannya sangat dangkal sekali kayak gitu. Mereka tumbuh hanya di permukaan. Jadi saya bisa memakai istilah orang Kristen di permukaan saja, tumbuh di permukaan enggak berakar kayak gitu. Ke dalam, makanya orang-orang seperti ini ya, sekalipun dia antusias dengar firman Tuhan, tetapi ketika matahari datang, matahari itu bisa berbicara tentang apa ya, tekanan-tekanan yang datang dalam kehidupan kita, panasnya matahari, tekanan dunia ini, stres, depresi, putus asa dan sebagainya. Orang-orang seperti itu mereka kan segera menjadi orang Kristen layu kayak gitu. Iya, layu, mereka layu. Tadi semangat tapi kena matahari layu. Nah, ada kan orang Kristen seperti itu kan. Dia semangat dengar firman Tuhan, tetapi karena ada tekanan-tekanan yang datang dalam kehidupannya, dia segera menjadi apa ya, orang Kristen yang rohaninya tuh langsung jadi lemah kayak gitu. Nah, jadi ada orang seperti itu. Kemudian firman Tuhan, karena pada waktu penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang ini sedang mengalami penderitaan. Waktu imannya diuji, ternyata mereka tidak tahan uji. Dalam firman Allah berkata, Yesus bilang mereka segera murtad dan ya, tinggalkan Tuhan. Ya. Jadi kita akan menemukan sepanjang zaman ada orang-orang yang seperti ini. Kita ada pernah lihat orang Kristen murtad ya? Ada ya? Sering ya. Oke. Kita sudah temukan banyak juga orang Kristen yang murtad. Dan kalau mereka sampai murtad, itu saya percaya masalahnya karena firman itu tidak bertumbuh di dalam hati mereka. Mereka cuman ya terima firman, ke gereja dengar firman, bertumbuh, tetapi sayang sekali dangkal kayak gitu kerohaniannya. Makanya ketika diuji, mereka mengalami penderitaan, cobaan, ujian, mereka kan segera tinggalkan Tuhan kayak gitu. Tidak bisa bertahan. Itulah sebabnya mengapa kita sebagai orang percaya, Tuhan itu mau supaya kita itu berakar di dalam Tuhan. Tuhan. Kan firman Allah, karena tidak berakar kan, akarnya itu dangkal sekali. Jadi Tuhan mau kita jadi orang Kristen yang berakar kuat di dalam Tuhan. Lewat apa? Tentu saja lewat firman Tuhan yang ditaburkan di dalam hati kita. Nah, kita tahu bahwa akar itu berfungsi ya pada tanaman atau pohon itu untuk menyerap apa ya, zat cair, zat makanan, nutrisi dari dalam tanah dan dialirkan ke seluruh pohon gitu ya, supaya pohon itu bisa tumbuh subur, sehat dan bisa menghasilkan buah yang banyak kayak gitu. Jadi itu fungsi dari akar, tetapi ada manfaat yang lain dari akar tanaman atau pohon itu, sebenarnya untuk menopang pohon itu sendiri supaya bisa berdiri kokoh ya. Ya coba aja pohon badannya besar lalu akarnya cuma kecil ditiup angin sebentar langsung set. Tapi kalau akar pohon itu dia tertancap semakin dalam ke dalam tanah,
4: semakin kuat.
2: Jadi biar angin badai datang pun paling ada yang patah mungkin ya. Tapi kalau untuk roboh itu masih ya sulit gitu. Masih karena apa, akarnya akan kuat kan. Kita pernah lihat ada pohon yang ditiup angin tercabut semua dengan akar-akar seperti itu. Karena akarnya dangkal kayak gitu loh. Tapi ada pohon yang ditiup angin dia patah dahan tetapi nggak tumbang-tumbang. Nah itu tandanya akarnya dalam kayak gitu loh. Nah, kita sebagai orang Kristen sebenarnya Tuhan mau kayak gitu. Masalah itu pasti ada lah. Badai kehidupan itu datang dalam hidup kita tuh pasti ada. Kita nggak bisa menolak itu ya. Semua pasti punya masalah, punya persoalan pribadi lah, rumah tangga, masalah dalam pelayanan, dalam gereja. Tapi kalau akar kerohanian kita kuat, mau masalah seperti apa datang, kita masih tetap berdiri kokoh di dalam Tuhan ya. Kita akan merasakan dampaknya, tetapi tidak sampai menghancurkan kita. Yang paling repot tuh kalau badai itu menghancurkan kehidupan kita. Nah, jadi makanya Tuhan minta kita jadi orang percaya itu berakar kuat dalam firman Allah itu. Jadi setiap firman yang kita dengar itu bisa berakar kuat di dalam hati kita, sehingga apapun persoalan masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saya yakin kita akan terus berdiri kokoh, berdiri teguh di dalam Tuhan. Apa? Karena akar kerohanian kita itu kuat, karena firman Allah itu tertancap jauh, berakar di dalam hati kita. Makanya kita bisa jadi orang percaya yang kuat, bukan jadi orang percaya yang tahan sebentar saja. Nah, kita nggak mau ya jadi orang Kristen yang tahan sebentar, lalu murtad dan tinggalkan Tuhan. Dan itu yang Tuhan nggak senang. Nah, itu adalah gambaran dari tanah yang berbatu-batu. Tapi itu mungkin bisa juga berbicara karena keras, batu itu kan keras ya. Bisa mungkin ada bagian-bagian dalam hati kita yang masih belum dihancurkan Tuhan, kayak gitu, yang masih keras. Mungkin ada pemberontakan kita, ketidaktaatan kita kepada Tuhan, mungkin yang belum kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah yang kadang-kadang menghambat benih firman Allah itu tidak bisa bertumbuh dengan baik. Dangkal kita jadi orang Kristen permukaan, tidak jadi orang Kristen yang kuat. Jadi kira-kira itu gambaran dari tanah yang berbatu-batu, kayak gitu.
5: Nah, selanjutnya nih Pak, di ayat 7 ya. Di situ dikatakan, sebagian lagi benih itu jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Nah, apa nih Pak makna yang di jatuh di tengah semak duri ini?
2: Iya. Jadi di dalam perumpamaan tentang penabur, firman Tuhan berkata ada benih yang ditaburkan lalu jatuh di semak duri ya. Kemudian makin besar semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Jadi ini bisa menggambarkan benih firman Allah yang ditaburkan di dalam hati manusia, namun firman Tuhan itu tidak bertumbuh dan berbuah. Ya, jadi tumbuh tapi tidak menghasilkan buah, kayak gitu. Nah, kita percaya bahwa jenis tanah hati ini ada banyak juga. Kita mungkin sebagai orang Kristen kita kelihatan seperti bertumbuh di dalam Tuhan, tetapi kan tidak cukup bertumbuh. Yang paling Tuhan inginkan itu kan kita berbuah, kayak gitu loh. Jadi ada yang bertumbuh tetapi tidak berbuah. Nah, mengapa demikian? Karena ada orang yang menerima firman Tuhan, kenapa itu tidak bisa bertumbuh dan berbuah? Karena hatinya itu dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia, perkara-perkara duniawi, kesenangan dunia, kenyamanan dunia, ngejar uang, cinta harta, cinta kekayaan, itu bisa mempengaruhi kayak gitu. Jadi saya yakin dan percaya orang Kristen kalau dia ikut Tuhan, lalu hidupnya itu cuma fokus kepada perkara-perkara duniawi ya, ya kesenangan dunia, kenyamanan dunia, apalagi orang itu cinta uang, kejar uang dan sebagainya, orang seperti ini tidak akan pernah bisa bertumbuh rohaninya dengan baik ya. Dan kecenderungan dalam kehidupan mereka adalah kekhawatiran. Nah, makanya kan tadi bilang tipu daya dan kekhawatiran dunia, tipu daya menghimpit firman itu sampai mati. Jadi hati-hati kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terima firman Tuhan, tetapi kalau hati kita, hidup kita dikuasai oleh hal-hal duniawi, maka itu akan membuat kita khawatir, kayak gitu. Percayalah, orang kalau fokus hidupnya hanya untuk hal-hal dunia, hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Kenapa? Karena dia tidak pernah puas dengan apa yang dia dapatkan gitu. Makanya khawatir terus. Tidak pernah rasa cukup kayak gitu loh. Karena itu kekhawatiran dunia. Bahaya sekali kalau kita hidup seperti ini. Jadi sekalipun kita punya uang, tapi kita tetap khawatir kayak gitu. Jadi punya pekerjaan ada tapi khawatir. Kenapa? Karena fokusnya hanya kepada perkara duniawi. Jadi kalau sudah khawatir, nah kita lihat, saya percaya orang khawatir tidak akan bisa bertumbuh dalam rohani. Makanya Yesus bilang, kita tidak bisa menambahkan sehasta saja yeah. pada jalan hidup kita kalau kita khawatir. Artinya apa? Nggak bisa maju. Iya. Jadi orang tuh kalau hidupnya terlalu khawatir, sulit untuk bertumbuh kerohaniannya, sulit untuk maju dalam Tuhannya. Paling dia di situ-situ aja terus rohaninya, nggak bisa bertumbuh, nggak bisa maju. Karena apa? Karena terlalu khawatir. Nah, saya yang takut kalau lama-lama khawatir bisa cepat mati gitu. Iya.
1: Iya, stres ya.
2: Makanya sebetulnya orang stres ya sampai bisa mengalami gangguan jiwa itu juga sebenarnya karena faktor kekhawatiran yang terlalu berlebih-lebihan kayak gitu. Iya. Jadi bahaya sekali kalau kekhawatiran itu dia bisa membunuh kita pelan-pelan kayak gitu. Yeah. Jadi jangan sampai kita terlalu khawatir lah masalah-masalah apa perkara-perkara duniawi ini sudah. Kalau kita bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih buat kita, entah pekerjaan kita kah, gaji kita, boleh saja kita berusaha cari uang, tapi jangan sampai perkara duniawi itu membuat kita jadi apa ya, pikiran kita tuh kacau kayak gitu loh. Nggak fokus lagi ke Tuhan karena yang ada dalam pikiran kita tuh hal-hal duniawi. Nah, inilah yang menyebabkan apa? Benih firman Tuhan itu terhimpit kayak gitu loh. Nah, itu dia. Makanya tumbuh tapi nggak bisa berbuah. Nah, saya berharap kita tidak akan menjadi orang Kristen seperti ini ya, yang kita dengar firman Tuhan tapi kekhawatiran dunia menghimpit firman itu. Jadi nggak bisa bertumbuh, kan kejepit terus, bagaimana bisa bertumbuh. Betul ya Mas Ed? Ya, jadi itu adalah sikap hati yang apa ya, menerima firman Tuhan tetapi tidak bertumbuh tapi tidak menghasilkan buah. Padahal yang Tuhan inginkan bahwa firman itu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa sikap hati seperti ini pasti ada di dalam kehidupan orang Kristen, gereja. Kadang-kadang kita mungkin ikut Tuhan lama ya, sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, tapi rohani kita tuh gak bisa maju-maju kayak gitu. Di situ terus kayak stuck kayak gitu ya. Bahkan mungkin di dalam pelayanan juga, tapi gak bisa maju. Ya, saya sering ketemu anak-anak Tuhan, dia masih melayani Tuhan tetapi rohaninya nggak maju-maju kayak gitu. Dia berhenti bertumbuh rohani. Nah, kalau sudah berhenti bertumbuh, bagaimana bisa menghasilkan buah? Jadi jangan sampai ya kita jadi orang Kristen seperti ini ya, yang mendengar firman tapi firman itu tidak bisa bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Padahal yang Tuhan mau itu firman itu bertumbuh ya, dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi ini salah satu pelajaran penting bagi kita malam hari ini. Jadi kita semua punya firman, saya percaya ya. Tetapi apakah firman itu bertumbuh ataukah firman itu dihimpit oleh kekhawatiran dunia? Makanya malam hari ini yang dengar firman enggak usah terlalu khawatir akan hal-hal duniawi.
5: Caranya bagaimana Pak? Karena kan bagaimanapun juga kekhawatiran itu pasti selalu akan ada.
2: Iya.
5: Masa depan nanti saya seperti apa, nanti saya tinggal di mana, saya bisa enggak dapat pekerjaan dan sebagainya. Nah, tidak mungkin kita tidak punya rasa khawatir.
2: Okay.
5: Nah, sekarang kan bagaimana kita mengelola khawatir itu dengan firman Tuhan, sebaiknya bagaimana Pak sehingga khawatir itu walaupun ada dia tidak jadi kayak menghimpit ini apa namanya benih yang ditaburkan itu.
2: Iya, jadi sebetulnya Tuhan itu tidak pernah melarang kita untuk merencanakan hari esok ya. Iya, tidak pernah. Justru kita harus punya rencana untuk masa depan hari. Yang Tuhan larang itu kita khawatir akan hari esok kayak gitu. Merencanakan boleh, tetapi jangan khawatir akan hari esok kayak gitu. Jadi itu yang seringkali terjadi. Kita lebih banyak khawatirnya tuh. Ya sudah rencana tapi juga masih khawatir. Ya. Sebetulnya itu kekhawatiran itu kalau saya mau bilang wajar ya wajar, tapi nggak wajar juga. Tapi bagi orang yang hidup di dalam Tuhan itu sebenarnya kembali lagi kepada apa ya, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itu wajar. Nah, intinya yaitu jadi orang itu kalau dia hatinya itu selalu terkoneksi dengan Tuhan, hubungan pribadinya baik, dia mengenal Tuhan, sebetulnya itu bisa menghindari dia dari khawatir. Justru orang khawatir karena mereka tidak mengenal Tuhan. Kata mengenal itu artinya intim dengan Tuhan kayak gitu. Jadi kalau kita punya hubungan yang intim dengan Bapa, seharusnya nggak ada alasan untuk khawatir. Gitu. Makanya Yesus bilang, semua itu apa hal-hal duniawi itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Jadi orang yang nggak mengenal Allah ya fokusnya ke situ, makanya dia khawatir. Jadi itulah sebabnya mari kita belajar punya hubungan yang benar dengan Tuhan gitu.
5: Intinya supaya berarti Pak, hubungan dengan Tuhan itu yang dibangun bukan seminggu sekali ya, pada hari Minggu dia. Gitu bukan ya, tapi ya, hari ini Pak maksudnya ya.
2: Itu harus apa ya, konsisten dan segala continue terus ya, dalam hidup kita.
5: Jadi kalau hari berarti, Pak.
2: Iya, kalau seminggu sekali aduh kasihan kayak gitu. Pasti khawatir lagi. Tapi kalau setiap hari, saya yakin kita bisa, Tuhan tolong kita tidak akan hidup khawatir. Karena hubungan kita dengan Tuhan. Jadi mari kita jaga supaya firman itu tidak dihimpit ya sama kekhawatiran dunia. Oke, kira-kira seperti itu.
0: Ya, listener, kita sudah di sesi yang kedua. Nanti di sesi yang ketiga kita ada kuis lagi ya. Pastinya listener tetap stay tune terus di 94.4 Hotline FM.
2: Bertanya, kan sih bertanya.

0: Ya, satu pujian yang sangat memberkati kita, Sio Manise dari GMS. Dan ini kita langsung bacakan kuis kita. Di pertanyaan yang pertama, ini langsung dua sekaligus ya, bisa disimak baik-baik. Yang pertama, apakah benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu melambangkan hati manusia yang keras? Mengapa kita sebagai orang percaya harus berakar di dalam firman Tuhan? Oke, kita angkat dulu yang sudah bergabung lewat telepon. Ya, halo, shalom, selamat malam.
1: Shalom.
0: Dengan ibu siapa, di mana, Bu?
1: Dengan ibu Titi di Samarinda.
2: Ibu Titi.
0: Iya. Apa nih, Bu, jawabannya, Bu?
1: Ya, pertanyaannya minta tolong diulang.
0: Oh, diulangi ya, oke.
1: Iya, iya.
0: Apakah benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu melambangkan hati manusia yang keras? Mengapa kita sebagai orang percaya harus berakar di dalam firman Tuhan?
1: Iya, jadi yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ini juga melambangkan yang pertama orang yang tidak menghormati firman Tuhan, yang tidak menghormati Tuhan, dan juga berbicara tentang orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak mengerti. Oh, maaf, ini tadi untuk yang pertama. Kalau yang berbatu-batu, berarti ini yeah. Hati keras. Karena kita sebagai orang Kristen, kita rohani kita harus kuat, berakar. Kalau rohani kita tidak berakar, kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita memang suka cita mendengarkan firman Tuhan, tetapi firman itu tidak tumbuh dalam hati kita untuk keimanan. Lalu iblis itu merampas firman itu sendiri. Ketika ada tekanan-tekanan, maka orang itu akan gampang untuk putus asa, dia tidak akan tumbuh, dia akan kering karena firman yang diterima itu tidak tumbuh, cuman tipis aja di situ karena kerohaniannya tidak berakar kuat. Jadi dia ketika ada tekanan-tekanan, maka dia akan gampang layu, gampang putus asa, dan dia tidak akan memperoleh apa-apa dari firman itu. Lalu juga ketika ada rasa takut, khawatir seperti itu, maka firman itu juga tidak akan tumbuh dalam hati kita. Jadi melambangkan hati yang keras itu keras karena rohani kita tidak kuat. Jadi memang rohani kita harus berakar kuat di dalam Tuhan. Kalau tidak berakar di dalam Tuhan, kita menerima firman, tetapi firman itu ketika ada tekanan-tekanan, kita tidak akan tahan, tidak akan mampu karena rohani kita tidak berakar kuat di dalam Tuhan. Jadi firman yang kita baca itu tidak menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Seperti itu mungkin.
0: Oke, gimana Pak jawabannya Pak?
2: Iya, ini Pak Pendeta nih yang.
3: Iya, sebetulnya masih kurang pas kayak gitu ya untuk pertanyaan. Jawabannya ya, masih kurang tepat ya. Kayak gitu. Iya. Jadi mungkin masih bisa lagi diulangi Mbak Titi. Kira-kira.
1: Oh ya, begini Pak. Kita sebagai orang Kristen, rohani kita harus kuat di dalam Tuhan. Mm-hmm. Karena kalau rohani kita tidak kuat, karena di dalam kehidupan di dunia ini ada begitu banyak tekanan-tekanan. Kalau kita tidak, rohani kita tidak kuat, kita tidak mengerti firman dengan benar, maka kita akan gampang ditekan oleh ketakutan-ketakutan, oleh kesulitan-kesulitan dunia. Mm. Seperti seumpama kita diancam oleh orang, maka kita akan gampang jatuh, kita akan gampang putus asa karena firman itu tidak berakar kuat di dalam kehidupan kita. Jadi rohani kita itu tidak kuat. Seperti itu mungkin Pak, karena seperti seolah karena kalau batu hati kita itu berbatu keras, memang tumbuh firman itu, lalu seperti tanaman itu tumbuh, tetapi ketika ada panas matahari, kena panas, maka itu akan gampang lemah karena akarnya tidak kuat, karena akar rohani itu kan ibaratnya seperti pohon itu ya Pak. Akar itu akan menyerap dari sari-sari makanan untuk tumbuh. Demikian juga rohani kita sebagai orang Kristen harus kuat supaya kita bisa menyerap, bisa mengerti firman itu dengan benar-benar. Dan ketika ada tekanan-tekanan, maka kita tidak akan gampang goyah. Kita akan tetap berdiri kuat seperti itu, Pak.
0: Ya, gimana Pak?
3: Iya, ya mungkin saya bisa apa ya, bisa dibenarkan aja ya. Gitu.
0: Oke. Okay. Jadi ada kompensasi ya, dari kompensasi, Pak Simon. Ibu mendapatkan pulsa 150, mungkin besok bisa ditransfer pulsanya Bu. Oke Bu, makasih Bu.
1: Terima kasih, Tuhan berkati. Okay.
0: Ya, listener, untuk pertanyaan yang terakhir saya bacakan. Apa makna dari benih yang jatuh di tengah semak duri lalu semak duri menghimpit firman itu sehingga tidak berubah?
3: Berbuah.
0: Oh, ya saya ulangi. Apa makna dari benih yang jatuh di tengah semak duri lalu semak duri menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah? Ini udah kita angkat dulu penelpon yang.
3: Oke. Okay.
0: Iya, halo, shalom, selamat malam. Halo?
2: Halo?
0: Halo?
2: Ya, sambil menunggu mungkin kita ini ya, Pak ya?
0: Oke, okay, sambil menunggu bisa langsung ya. Masuk ke... Oke, okay, ya. Kita angkat lagi.
3: Oke.
0: Iya, halo?
4: Oke, kita angkat lagi.
0: Iya, halo, shalom, selamat malam.
5: Halo.
0: Iya, ya. Dengan siapa, di mana?
5: Dengan Fani di Samarinda.
3: Dengan siapa?
0: Dengan siapa, Mbak?
5: Dengan Fani di Samarinda.
6: Fani.
0: Oh, Fani. Oke, saya bacakan lagi ya pertanyaannya. Apa makna dari benih yang jatuh di tengah semak duri lalu semak duri menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah?
5: Jadi makna dari benih yang jatuh di tengah semak duri lalu semak duri menghimpit itu bertumbuh di dalam Tuhan tetapi tidak berbuah. Dimana ada yang menerima tetapi tidak cukup bertumbuh karena hatinya itu dikuasai dengan keinginan-keinginan duniawi, kesenangan duniawi seperti mengejar uang dan berbagainya. Orang seperti ini akan membuat khawatir sehingga hatinya ini terhimpit. Mungkin seperti itu.
0: Iya. Gimana, Pak?
3: Iya. Hatinya terhimpit apa itu? Apa yang terhimpit, hatinya atau apa yang terhimpit?
0: Ya, halo.
3: Halo,
5: Pak.
0: Halo. Iya, ini di pertanyaan itu apanya yang terhimpit, Mbak?
5: Yang terhimpit itu benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan di dalam hatinya, hati manusia.
3: Iya,
5: boleh. Dimana kekhawatiran ini yang membuat terhimpit dan mereka jadi merasa khawatir.
0: Iya.
5: Mereka merasakan hatinya yang terhimpit.
3: Iya, ya, lumayan ya pertanyaannya, jawabannya cukup bagus.
0: Iya.
3: Ya. Ya, boleh dibenarkan.
0: Oke. Berarti kuis kita sudah habis ya untuk malam ini ya. Untuk pemenang kuis besok ditransfer ke nomornya masing-masing. Wow. Oke Pak, mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan yang selanjutnya.
3: Iya, silakan. Iya.
2: Di ayat 8 nih Pak ya, ada dikatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, pertanyaannya, apakah hanya keadaan tanah hati yang baik saja yang menentukan bahwa benih itu tumbuh dan berbuah? Dan mengapa keadaan tanah yang baik ini sama tetapi menghasilkan buah yang berbeda nih Pak?
3: Iya, jadi apakah tadi pertanyaan ulang sekali lagi?
2: Apakah hanya keadaan tanah hati yang baik saja yang menentukan benih itu tumbuh dan berbuah?
3: Oke. Iya, jadi memang benar sih kita melihat bahwa keadaan tanah itu juga sangat menentukan pertumbuhan benih yang ditaburkan ya. Ya, jadi kalau tanahnya baik, saya percaya benih yang ditaburkan di tanah yang baik itu juga pasti akan tumbuh. Jadi makanya benih itu bisa bisa bertumbuh dan bisa berbuah banyak ya. Jadi begitu juga dengan tanah hati kita sebagai orang percaya. Kalau tanah hati kita baik, benih firman Tuhan yang ya benih yang adalah firman itu sendiri ditaburkan di dalam hati kita. Kalau hati kita terbuka untuk menerima firman Tuhan dengan segala kerendahan hati, saya yakin dan percaya bahwa benih itu pasti tumbuh, subur, dan berbuah lebat di dalam kehidupan kita. Jadi tanah hati itu sangat menentukan juga. Jadi kalau tanah baik, benihnya baik, pasti tumbuhnya bagus ya, dan pasti akan berbuah. Nah, yang paling menjadi pertanyaan penting bagi mengapa tanah hatinya sama baik tetapi buahnya yang dihasilkan berbeda kayak gitu. Nah, ini nih pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kita melihat bahwa tanah sama, benihnya sama, tapi buahnya ada yang 100 kali, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, rasanya kok aneh ya. Nah, seperti itu harusnya kan kalau bisa semua 100 kali lipat kayak gitu. Ya kalau 60 60 semua atau 30 30 semua. Tetapi ini ada perbedaan buah yang dihasilkan dari tanah yang sama dan benih yang sama ya. Jadi saya percaya begini. Hal ini sebetulnya semua sangat tergantung dari bagaimana kita mengerti dan memahami firman Tuhan yang disampaikan. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi

0: firman itu bagus. Nah, biasanya pemahaman itulah yang membuat kita dengan mudah bisa melakukan firman gitu. Jadi kalau kita tidak memahami, kita sulit juga untuk bisa melakukan firman Tuhan. Makanya saya nggak heran kenapa tanahnya baik, benihnya baik, hasilnya berbeda. Jadi orang yang memahami firman Tuhan, kata makanya di dalam perumpamaan tadi, kalau kita bisa lihat di dalam ayatnya yang keberapa itu?
1: 8 ya.
0: Ayat 23. Coba lihat ayat 23-nya supaya lebih jelas. Nah, di situ dikatakan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman Tuhan dan mengerti. Ya. Jadi kita melihat ternyata orang mengerti mendengar firman itu dia harus mengerti firman Tuhan. Makanya firman Allah berkata dia berbuah 100 kali lipat, 30 kali lipat, dan ada yang 60 kali lipat. Jadi malam hari ini yang sangat menentukan kita bukan hanya keadaan tanah atau benih itu, tetapi pemahaman kita tentang kebenaran firman Tuhan itu juga sangat penting, sehingga itu membuat kita lebih mudah untuk mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita, dan itu sangat menentukan buah yang kita hasilkan. Lalu kemudian, sekalipun tanah hatinya baik, benihnya yang ditaburkan di dalam tanah hati kita itu juga baik, namun sangat tergantung bagaimana kita merawat dan memeliharanya. Gitu ya. Jadi kita punya benih firman sama, tanah hatinya sama, tetapi perawatan kayak gitu. Ya, jadi coba kita ambil contoh dalam kehidupan sehari di dunia pertanian. Misalnya kita dikasih benih yang sama, saya sama Mas Ed dikasih benih sama. Tanahnya juga sama. Iya, enggak beda. Tetapi ketika kita tanam, ternyata Mas Ed punya lebih baik dari saya kayak gitu. Nah, jadi saya mesti tanya, kenapa kamu punya tanaman kok subur lebih baik? Pasti dia bilang, ya karena saya kasih pupuk, saya rawat baik-baik. Sedangkan saya cuma tanam doang gitu. Mau menghasilkan. Saya kepingin harapkan hasil banyak, tapi nggak mau dirawat kayak gitu. Iya kan? Mungkin dia lebih kasih pupuk, disiram terus, tapi saya cuma tanam. Cepat kamu tuh. Ya kayak gini kan nggak bisa berhasil juga. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ada, kita semua sebetulnya punya kesempatan yang sama kayak gitu ya, untuk bisa menerima 100 kali lipat dari Tuhan, 60 kali lipat. Jadi benih itu harus dirawat. Ya, saya kebetulan saya orang yang hobi juga bertanam. Jadi saya paling tahu betul kalau masalah-masalah merawat benih itu. Jadi saya perhatikan ini kenapa kok buahnya sedikit, yang ini kok banyak. Pasti ada salah satu dari tanaman itu yang tidak dirawat dengan baik kayak gitu. Makanya buahnya tuh sedikit kayak gitu. Tapi kalau kita perlakukan mereka sama, pupuknya sama, disiram sama, di tanahnya diolah bagus-bagus, pasti buahnya itu akan hampir sama-sama merata kayak gitu. Tapi tidak selalu seperti itu. Pasti ada yang kecolongan juga, ketinggalan, yang buahnya tidak bisa maksimal kayak gitu. Nah, kira-kira itu contoh-contoh. Jadi kita harus merawat juga ya, benih firman yang Tuhan taburkan dalam hati kita, dirawat, dipelihara, dijaga dengan baik, sehingga benih itu bisa bertumbuh. Tentu saja untuk merawat benih-benih firman Tuhan, memelihara itu, ya kita harus bisa membayar harga untuk merawat itu ya. Jadi memelihara itu ada harga yang harus kita bayar. Jadi kita melihat ada orang yang berbuah lebat karena mereka mengerti, memahami, kemudian mereka mau bayar harga yang mahal untuk merawat dan memelihara benih firman Tuhan. Itulah sebabnya mereka berbuah 100 kali lipat. Kemudian kalau ada yang 60 kali, mungkin saja dia tingkat pemahamannya agak di bawah sedikit, lalu kurang bisa merawat, lalu tidak mau bayar harga, nggak mau capek-capek kayak gitu, makanya dapat 60 kali, lalu ada yang 30 kali lipat, kira-kira seperti itu. Dan saya percaya yang Tuhan kehendaki dari kita orang percaya adalah supaya kita berbuah banyak, supaya Bapa dimuliakan lewat kehidupan kita. Jadi untuk menghasilkan buah yang banyak, sekali lagi kita harus mengerti, memahami firman Tuhan, kemudian berani bayar harga untuk merawat apa yang ditaburkan di dalam hati kita. Nah, ini kira-kira yang benih yang baik ya, yang ditaburkan di tanah hati yang baik. Nah, dan sangat disayangkan kalau kita sebagai orang percaya, kita punya tanah hati yang baik dan benih firman Tuhan yang ditaburkan juga sama, tapi kita tidak mau memelihara dan merawat apa yang Tuhan kasih. Itulah sebabnya

0: Karena kadang buah-buah yang kita hasilkan juga mungkin tidak seperti apa yang Tuhan inginkan dari kita. Karena yang Yesus mau, kita berbuah lebat supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Jadi tanda hati itu menentukan sekali, tetapi perawatan, pemeliharaan, dan pemahaman kita tentang firman itu juga yang membuat kita bisa berbuah banyak. Nah, kira-kira seperti itu.
1: Iya, kita masuk di pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir, ya, Pak, ya. Nah, ketika Tuhan Yesus itu sudah menyampaikan perumpamaannya, kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa di ayat 9, Pak, ya, di bacaan kita, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, Pak, apa maksud Yesus dengan kalimat siapa bertelinga hendaklah ia mendengar? Kemudian mengapa mendengar itu begitu penting dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, Pak?
0: Oke, iya. Jadi saya percaya kita semua punya telinga.
1: Iya,
0: iya. Karena Tuhan Yesus bilang siapa yang bertelinga
1: hendaklah ia mendengar.
0: Ya. Yang nggak punya telinga nggak usah dengar. Oke. Jadi sebetulnya ini adalah kata-kata penutup, ya,
1: penutup,
0: jadi
1: ya.
0: Dari khotbah Yesus tadi, ya. Dia bilang, jadi kalau kau punya telinga dengarlah, kalau nggak punya ya nggak usah dengar, kira-kira. Jadi itu perumpamaan tentang jadi ini kalimat penutup dari perumpamaan penabur. Kemudian di dalam kalimat tersebut ada ajakan sebetulnya untuk meresponi apa yang Tuhan sampaikan kayak gitu kepada orang banyak. Jadi bukan hanya mendengar firman saja dengan telinga jasmani kita, tetapi Tuhan mau juga agar benih firman yang ditaburkan itu bisa diterima dengan hati yang terbuka kayak gitu. Jadi siapa bertelinga artinya bukalah hati kamu untuk bisa menerima firman Tuhan. Bukalah pikiranmu supaya kamu bisa memahami apa yang saya sampaikan, Yesus sampaikan. Jadi ini mendengar itu penting sekali. Jadi mengapa mendengar itu sangat penting, karena ya. Kalau kita nggak mau mendengar baik-baik, sulit bagi kita untuk melakukan kayak gitu, ya. Bisa ya, salah ya, kayak
1: salah,
0: gitu. Makanya mendengar itu penting, dan saya melihat bahwa ada orang yang ketika menerima firman Tuhan itu cara mendengarnya itu beda-beda. Iya, ada orang yang ketika mendengar firman Tuhan nolak. Nah, itu yang pertama ya tadi. Ada orang yang mendengar firman Tuhan cuek, masa bodoh gitu. Ada orang yang mendengar firman Tuhan apatis gitu loh, sinis, skeptis. Apalagi ada yang mendengar biasa-biasa saja. Dan itu sikap orang ya di dalam di dalam gereja kan ada orang dengar firman Tuhan mangut-mangut. Kita pikir dia mengaminkan firman Tuhan. Padahal belum tentu juga itu. Jadi kepala ngangguk, aminnya berbobot juga. Jadi ada banyak cara orang mendengar. Jadi tapi yang Tuhan mau kita harus menjadi pendengar yang baik ya. Jadi bukan mendengar ada yang menolak, ada yang masa bodoh, ada yang sinis, skeptis. Tetapi Tuhan mau kita jadi pendengar-pendengar yang baik gitu loh. Jadi saya percaya kalau kita bisa meresponi mendengar dengan baik apa yang Yesus sampaikan, mengerti firman, maka saya percaya kita akan kembali lagi kepada buah tadi ya, yaitu 100 kali, 60 kali, dan 30 kali lipat. Jadi mendengar itu penting. Makanya kalau kita baca perumpamaan Yesus, kita dengar kata-kata mendengar itu banyak sekali di dalam di dalam perumpamaan itu ya. Dan ini ditujukan kepada orang-orang bangsa Israel sendiri, karena banyakan dari mereka juga menolak firman Tuhan. Ya. Hati mereka keras, enggak mau terima firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus ulang lagi, jadi siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi malam hari ini saya berdoa supaya kita yang mendengar firman Tuhan, mari kita meresponinya dengan baik. Buka hati kita, pikiran kita, sehingga firman yang ditaburkan itu akan bertumbuh, berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Dan biar nama Tuhan dimuliakan lewat setiap kehidupan kita. lewat firman Tuhan. Ya, kira-kira
1: sedikit Pak, mungkin setelah kita selesai, apakah dengan firman ini ada kaitannya karena Tuhan kan menciptakan kita dengan satu mulut dan dua telinga, artinya kita itu dituntut untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara, karena kan biasanya kalau kita tidak mendengar dengan baik akan sulit apa yang disampaikan nanti, itu kan berbeda-beda untuk kita sampaikan ke orang. Apakah memang seperti itu Pak?
0: Iya, jadi memang betul ya. Jadi kita, Tuhan mau kita lebih banyak mendengar daripada ngomong kayak gitu. Tapi dalam kenyataan orang lebih banyak makanya salah. Makanya salah. Jadi kita kalau komunikasi itu enggak, makanya mendengar itu penting kayak gitu loh. Coba perhatikan baik-baik. Kalau tidak, kita bisa salah nyambung kayak gitu. Jadi sama dengan kita mendengar firman Tuhan, Tuhan mau kita dengar baik-baik supaya kita bisa mengerti dan memahami dalam kehidupan kita. Jadi mendengar itu sangat penting. Kalau sudah mengerti, lakukan mudah kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Puji Tuhan.
2: Iya, luar biasa sekali firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dan kita sudah di penghujung acara. Apa nih Pak yang menjadi kesimpulan kita di malam hari ini?
0: Iya, jadi malam hari ini sebelum kita tutup, jadi kita semua punya kesempatan untuk menerima firman Allah ya. Oke. Nah, sekarang kembali lagi dari sikap hati kita. Bagaimana kita meresponi firman yang Tuhan sampaikan. Ya, saya berdoa kita tidak akan memiliki sikap hati yang pertama ya, yang ketika benih itu ditaburkan jatuh di pinggir jalan ya. Kalau bisa kita dapat hati yang terakhir, yaitu tanah hati yang baik, yang gitu. Yang, jadi benih firman Allah yang disampaikan malam hari jatuh di tanah hati yang baik, lalu bisa bertumbuh dan berbuah 100 kali, 60 kali, dan 30 kali lipat. Jadi semua kembali lagi kepada sikap hati kita di dalam meresponi firman Tuhan, dan Tuhan gak pernah maksa kita ya. Nah, itu semua tergantung dari kita, keterbukaan hati kita, kerendahan hati kita untuk menerima firman Tuhan, itu yang menentukan buah yang akan kita hasilkan dalam hidup kita. Amin. Itu aja kira-kira.
2: Iya, sebelum kita mengakhiri acara kita, saya persilahkan Pak Simon pimpin kita dalam doa.
1: Pak, mungkin nanti doakan Tata habis masih sakit.
0: Oh, sakit apa Tata?
3: Habis operasi.
0: Oke. Iya, malam hari ini mari kita berdoa untuk mengakhiri program Jesus is the Answer, dan kita akan berdoa juga buat saudari kita Tata yang sakit, biar Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dia malam hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan malam hari ini karena kami boleh belajar firman-Mu Tuhan tentang perumpamaan penabur. Tuhan, Engkau tahu setiap hati kami, Engkau lihat hati kami Tuhan malam hari ini. Kami rindu Tuhan supaya kami memiliki tanah hati yang baik Tuhan, sehingga benih yang baik yaitu firman Allah itu jatuh di tanah yang baik, bertumbuh dan berbuah lebat. Mampukan kami Tuhan untuk bisa memelihara, merawat benih firman Tuhan. Kami tahu ada harga yang harus kami bayar Tuhan untuk merawat, memelihara setiap benih firman Tuhan, sehingga benih firman Tuhan itu bertumbuh subur dan menghasilkan buah yang lebat, bahkan berakar kuat di dalam hidup kami sebagai orang percaya, sehingga kami tidak menjadi orang percaya yang gampang goyah, Tuhan. Kami tidak menjadi orang percaya yang dangkal rohani, yang tahan sebentar ketika penindasan, penganiayaan datang dalam kehidupan kami. Kami mundur dari Tuhan, kami tinggalkan Tuhan, dan kami tidak inginkan itu terjadi, Tuhan. Oleh sebab itu, tolong kami, mampukan kami supaya setiap benih firman yang ditaburkan bertumbuh, berbuah, berakar kuat dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi orang percaya yang tidak mudah digoyahkan, tidak mudah Tuhan menyerah di dalam menghadapi setiap pergumulan dan persoalan hidup. Kami percaya Tuhan kalau firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami dan berakar, kami percaya kami akan jadi orang Kristen yang kuat, hidup berkemenangan di dalam Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan, masalah di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk saudari kami Tata yang dalam kondisi tubuh yang lemah, Tuhan, kami minta malam hari ini, Tuhan, Engkau melawat Tata, Engkau jama, Engkau sembuhkan dia, apapun sakit penyakit yang dia derita, mungkin baru operasi, kami minta Tuhan, jamahan tangan Tuhan terjadi atas Tata, sembuhkan dia, pulihkan dia Tuhan dengan tubuh yang sehat dan kuat, dia boleh kembali bisa melayani Tuhan. Terima kasih, kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus, Tata dipulihkan, Tata disembuhkan, diberikan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur buat kami semua yang sudah terlibat di dalam pelayanan malam hari, buat hamba-Mu sendiri Tuhan, Cipin, Maset, dan Mbak Ita, bahkan Johan yang menemani kami dalam siaran malam hari. Tuhan berkati kami semua, Tuhan, kami percaya setiap jerih payah kami dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Kami minta penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata. Kami boleh tiba dengan selamat di rumah dengan tidak kurang satu apapun. Kami berdoa juga, berkatilah semua telinga yang boleh mendengarkan firman Allah malam hari. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar firman-Mu bertumbuh, berakar kuat dan berbuah lebat di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akhiri program ini dan kami berdoanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya.
2: Amin. Amin. Ya, listener, kami mengucapkan terima kasih banyak di malam hari ini, baik yang berpartisipasi lewat TikTok, Hotline FM, dan juga di lewat jalur Facebook. Saatnya saya Johan dan juga dari tim Persekutuan Doa Karmel undur diri. Akhir kata, keep on growing and never give up.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: bersama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the Jingle Yaski Radio.
5: Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

0: Hal menunggu sering termasuk dalam rencana Allah, yaitu menunggu hingga persoalan-persoalan kita mencapai puncaknya. Begitulah Tuhan bekerja. Tatkala murid-muridnya dilanda kekhawatiran yang amat sangat, seperti ketika peristiwa angin ribut di Danau Galilea. Allah bisa saja menenangkan gelombang yang pertama. Jika demikian, maka murid-murid itu sekali-kali tidak akan mengetahui kuasa serta kemuliaan Tuhan Yesus. Ingatlah, apabila gelombang-gelombang di sekeliling Anda makin lama makin tinggi, Allah membiarkan gelombang-gelombang itu menjadi makin tinggi lagi, supaya Ia dapat membuktikan kuasanya yang ajaib itu, dan Anda dapat memuliakan nama-Nya. Tunggulah sampai Ia mengungkapkan kemuliaannya serta mengerjakan hal-hal yang ajaib untuk memenuhi segala kebutuhan Anda. Dan Anda akan mengalami kebenaran ayat ini. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio!

Seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa sentuhan. Dokter misionaris Paul Brand terkenal karena penemuannya dalam hal menghentikan penyakit kusta. Suatu penyakit menakutkan yang hingga beberapa tahun yang lalu masih membuat cacat banyak orang, secara khusus di daerah-daerah miskin di dunia. Sesungguhnya, kusta tidak begitu menular. Namun, karena banyak orang tidak mengetahuinya karena takut, mereka mengucilkan penderita kusta, memastikan tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Dr. Brand bercerita, pada suatu hari di India, ia sedang memeriksa tangan seorang pria, berusaha untuk menjelaskan kepadanya bahwa ia dapat menghentikan perkembangan kustanya dan mungkin memulihkan beberapa gerakannya. Namun, ia hanya dapat melakukan sedikit dengan kecacatan wajahnya. Dr. Brand bercanda dengannya sedikit, meletakkan tangannya di atas pundak pria itu. "Wajahmu tidak terlalu buruk," katanya sambil mengedipkan mata. "Dan seharusnya tidak akan memburuk bila kamu minum obatnya. Lagi pula, kita sebagai pria tidak perlu terlalu khawatir tentang wajah kita. Wanitalah yang khawatir dengan setiap jerawat dan kerutan." Ia berharap pria itu akan tersenyum. Namun sebaliknya, ia mulai menangis. "Apakah saya melakukan sesuatu yang salah?" tanya Dr. Brand kepada asistennya dalam bahasa Inggris. "Tidak, dokter," jawab sang suster. "Pria ini berkata, ia menangis karena Anda menaruh tangan Anda di atas pundaknya. Sebelum ia tiba di sini, tak seorang pun yang menyentuhnya dalam beberapa tahun." Kuasa sentuhan begitu besar. Orang yang terkukung di kursi roda berkata bahwa salah satu hal terberat bagi mereka adalah bahwa orang menghindari mereka sehingga mereka tidak menyentuh kursi roda. Mereka merindukan sentuhan manusia. Yesus menyentuh banyak orang. Orang buta, orang cacat, dan ya, orang yang menderita kusta, dan memberikan kepada kita suatu teladan bahwa kita harus mengikuti jejaknya. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Terkadang kita tidak menyadari betapa seseorang begitu membutuhkan sentuhan kita. Tentu saja, harus dengan cara yang pantas. Orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Namun, lihatlah, bila ada seseorang dalam kehidupan Anda yang membutuhkan sentuhan kasih yang menguatkan hatinya hari ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Tuhan rindu akan orang-orang yang bersikap seperti kanak-kanak terhadap Dia dan yang menyandarkan hidupnya kepada-Nya. Sebagai Bapa, Tuhan ingin turun tangan dalam segala persoalan anak-anak-Nya serta memelihara mereka. Akan tetapi, apabila kita berusaha dengan kekuatan sendiri untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup kita sehari-hari, maka kita tidak akan mengalami pemeliharaan dan pertolongan-Nya. Kita sendiri akan menghilangkan hal yang teramat berharga dalam hidup kita, yaitu memiliki hati yang berbahagia dan bebas dari kegelisahan. Oleh sebab itu,

Kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tuhan Allah menderita sebagai seorang bapa, oleh sebab ia sering dikesampingkan oleh umat manusia, bahkan oleh anak-anaknya sendiri. Kita meminta pertolongan dan perhatian dari orang lain, tetapi sering kita tidak lagi bersandar kepada Tuhan serta mengharapkan pertolongannya. Barang siapa tidak belajar bersandar kepada Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari, ia juga tidak dapat melakukannya dalam masa-masa kesukaran. Ia tidak akan melihat jalan keluar. Semua pertolongan manusia gagal. Karena itu, kita harus belajar mengharapkan pertolongan Tuhan pada hari ini.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hard listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
4: Percaya diri atau percaya kepada Allah? Saya baru saja membaca buku yang menyarankan agar Anda menggantikan pikiran-pikiran lama yang negatif dan menyalahkan diri sendiri dengan pikiran-pikiran baru yang positif, serta membangkitkan semangat sehingga menaikkan harga diri Anda di mata Anda sendiri. Penulis buku ini yakin bahwa Anda bisa mengubah hidup Anda dengan memvisualisasikan kehidupan yang Anda inginkan. Namun saya telah menemukan bahwa berpikir positif tentang diri saya sendiri tidaklah cukup. Terlalu sering, saya tidak bisa memenuhi harapan saya sendiri. Penulis lainnya, Deborah Smith Pages, yang kebetulan juga sangat sukses di dunia korporasi, menuliskan hal berikut dalam bukunya, Conquering Insecurity, atau mengalahkan rasa rendah diri. Selama bertahun-tahun saya menggembar-gemborkan kepercayaan diri. Saya membuka lebar hati saya kepada ajaran bahwa motivator sekuler yang meyakinkan saya bahwa jika saya percaya kepada diri saya sendiri, hanya langit yang bisa membatasi prestasi saya. Namun, setelah harus menghadapi beberapa situasi yang memerlukan lebih banyak keahlian, pengetahuan, dan ketahanan mental dari yang saya miliki, saya mulai menyadari bahwa rasa percaya diri saya sangatlah kurang. Ia selanjutnya menerangkan bahwa arti utama dari kata keyakinan diri adalah dengan iman, dan bahwa fokus dari iman kita seharusnya adalah Allah, bukan diri kita. Karena Allah mengatakan, "Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kitab Yohanes pasal 15 ayat 5. Ia bahkan mengatakan bahwa sifat paling merugikan yang bisa kita miliki adalah kepercayaan diri. Kita sebaliknya perlu mengganti kepercayaan diri dengan kepercayaan kepada Allah. Percaya kepada Allah berarti bahwa Anda menyadari bahwa semua yang Anda alami tidak ada yang terjadi karena kebetulan. Bahkan kegagalan dan pengalaman yang menyakitkan dalam hidup Anda memiliki makna karena Allah akan memakainya untuk membuat Anda menjadi orang seperti yang Dia inginkan. Mengetahui bahwa Allah punya tujuan bagi Anda memberi Anda kepercayaan diri yang jauh lebih kuat dari yang dihasilkan oleh pikiran positif. Anda memiliki kepercayaan diri atau kepercayaan kepada Allah? Alkitab berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Kitab Yeremia pasal 17 ayat 7. Pikiran paling positif yang bisa Anda miliki adalah mengetahui bahwa Allah bekerja dalam hidup Anda.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: jika kita bersedih hati dan nyaris putus asa, dan juga jika kita tidak melihat pertolongan datang, baiklah kita mengutip suatu ayat dari Alkitab dengan suara nyaring. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan Allah sanggup menolong, karena Ialah yang Maha Kuasa. Tuhan ingin menolong karena Ia adalah kasih, dan kasih senantiasa ingin menolong. Karenanya, kita dapat memastikan bahwa Ia akan menolong kita. Kecuali jika kita berkata bahwa Ia tak dapat menolong kita, maka ini berarti kita mencegah Tuhan memberi pertolongannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda mengeluh karena sedikit sekali orang yang mengasihi Anda, demikian banyak orang acuh tak acuh terhadap Anda. Mereka menolak Anda. Ini bukanlah maksud Allah. Ia yang kasih adanya ingin memperkaya dan membahagiakan hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan ingin menyelesaikan semua persoalan Anda. Ia akan menunjukkan jalan keluar kepada Anda. Kasih itu bahkan dapat mengatasi orang-orang yang menentang atau memusuhi kita. Mereka akan ditaklukkan oleh kasih yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi sebaliknya memohonkan berkat serta berbuat baik kepada mereka. Tempuhlah jalan ini, maka kelak Anda akan menuai kasih itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom dan selamat malam Heart and Salam, berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa.

Hardener, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Firman Tuhan malam ini terambil di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di bagian akhir suratnya, Paulus memberi nasihat praktis kepada jemaat Tesalonika tentang kehidupan bersama sebagai umat Tuhan. Ia meminta mereka untuk tetap bersuka cita, tekun berdoa, dan mengucap syukur. Jemaat ini mengenal tekanan dan penderitaan karena iman mereka. Sehingga nasihat Paulus bukan ajakan untuk berpura-pura bahwa semua keadaan baik-baik saja. Mengucap syukur dalam segala hal berarti membawa setiap keadaan kepada Allah dengan hati yang tetap percaya kepadanya. Kita tidak diminta bersyukur atas kejadian atau penderitaan seolah-olah itu baik. Kita diajak bersyukur di tengah keadaan itu sebab hidup kita tetap berada dalam pemeliharaan Allah dan pengharapan kita tetap ada di dalam Kristus.

Saudara, syukur bukan berarti hidup selalu mudah. Syukur adalah sikap percaya bahwa di dalam Kristus, Allah tetap menyertai dan memelihara kita dalam setiap musim kehidupan. Tiga hal untuk diingat. Yang pertama, syukur tidak menutupi pergumulan. Kita boleh mengakui bahwa hati sedang lelah, berduka atau takut. Iman kita tidak menuntut kita menyangkal rasa sakit. Namun jangan biarkan pergumulan membuat kita lupa bahwa Tuhan tetap dekat. Kita dapat datang kepadanya dengan jujur sambil memohon kekuatan untuk menjalani hari ini. Yang kedua, syukur menolong kita melihat pemeliharaan Tuhan. Saat masalah memenuhi pikiran, kita mudah hanya melihat apa yang belum kita miliki atau belum berubah. Syukur mengerahkan hati untuk mengenali pertolongan Tuhan yang sering hadir melalui hal sederhana. Kekuatan untuk bertahan, keluarga yang menopang, saudara seiman yang peduli, atau kesempatan untuk memulai kembali.

Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tetap menyertai kami. Dalam keadaan yang mudah maupun sulit, tolong kami jujur membawa kepada-Mu pergumulan ini. Tetapi jangan membiarkan kami kehilangan pengharapan. Bukalah mata kami untuk melihat pemeliharaan-Mu dan ajar kami mengucap syukur setiap hari. Amin.

Heartiness, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, satu hal tetap percaya, engkau tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang tidak terlihat secara kasat mata. Ia hadir menopang dan ia membutuhkan Anda percaya akan kuasanya, sanggup menolongmu. Malam ini bagi Bapak Ibu yang sedang bergumul, atau karena sedang dalam keadaan sakit, atau karena masalah keluarga, rumah tangga, dan mungkin karena masalah pekerjaan dan keuangan, apapun pergumulanmu, jangan menyerah. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, atau juga ingin berbagi kesaksian atas kehebatan dan kesetiaan Tuhan dalam hidupmu sepanjang minggu yang telah Anda lalui, silakan berbagi kesaksian untuk saling menguatkan. Mari kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210.

0: Baik, kita angkat telepon. Halo, salam, selamat malam, Kosani.
1: Selamat malam, Bapak Nabi. Selamat ini Pak Tong Kering, What Beautiful Name, Pak.
0: Baik.
1: Pak Tong Lai Mama ya, Pak. Sama Mama Nika. Sama Pak Istino, sama Pak Budi. Semuanya, Pak. Buat saya, Pak Paul, Pak Hamdani, Pak Budi Darmo, Pak. Terima kasih atas berkat jahat Pak Amam Payus tadi di Tata Ruang. Masih ya Pak.
0: Baik, ya, sama-sama Kosani. Salam. Baik, kita akan dukung dalam doa ya untuk Kosani. Baik, Bapak Ibu silakan di 0812-8784-7210. Mari kirimkan setiap pokok-pokok doa atau juga berbagi kesaksian untuk saling menguatkan, meneguhkan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Juga datang dari Ibu Julianti Nitarina di Palembang. Ya, dan memohon dukungan doa. Tolong dukung doa buat Ibu Julianti Nitarina, 56 tahun di Palembang, Perumnas. Ya, dan sekarang diopnam karena sakit jantung dan rencananya mau pasang alat pacu jantung. Baik, kita akan doakan ya. Tuhan jama, Tuhan pulihkan keadaan Ibu Julianti Nitarina. Juga pokok doa datang dari Ibu Rita Mutiara. Selamat malam Bapak Pendeta EP Education dan Pendeta Julius. Selamat melayani sharing and prayer dan puji Tuhan. Saya agak mendingan flu dan hilang batuk juga sudah hampir hilang berkat doa Pak Pendeta EP Education dan Pak Pendeta Julius. Cuman badan masih lemah banget. Karena itu mohon dukungan doanya untuk pemulihan atas kesehatan saya. Terima kasih atas doanya, kiranya menjadi kesembuhan bagi saya. Doa orang benar, besar kuasanya. Terima kasih. Baik, dan kita akan doakan buat Ibu Rita. Suaranya kadang hilang katanya. Baik, mungkin pengaruh cuaca Bu Rita ya. Baik, Bapak Ibu kita akan berdoa untuk ketiga pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati dan memohonkan belas kasihan-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu tercurah turun atas hamba-Mu Kosani. Dan juga Tuhan memberkati mama yang dikasihinya, dan biarlah kiranya ia boleh sehat-sehat selalu, kuat, dan juga diberkati masa tuanya. Diberkati hamba-Mu Ibu Monica, juga Tuhan beri dia kekuatan, kesehatan, sukacita. Sakit penyakit yang datang mengganggu, bahkan bekas operasi yang saat ini juga mengganggu tubuhnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan tercurah buat Ibu Rita, buat Ibu Monica, dalam nama Tuhan Yesus. Dan beri ketenangan jiwa baginya. Biarlah firman-Mu yang ia dengar boleh melekat di dalam hatinya, menjadi benih yang jatuh di tanah yang baik dan hidup, memberi kekuatan buat Ibu Monica. Kami juga berdoa buat anak menantu cucunya. Kalau rencana besok mereka akan berkumpul di rumah hamba-Mu Ibu Monica, biarlah kiranya mereka boleh dipenuhi sukacita dan juga kerinduan yang mendalam, bisa berkumpul, boleh berkumpul dengan hamba-Mu Ibu Monica. Dan di sana boleh terjadi rekonsiliasi, hal-hal yang perlu mereka benahi. Dan jadikan anak-anak hamba-Mu Ibu Monica boleh menjadi berkat baginya. Satukan hati mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa buat setiap mereka yang telah mendukung, mendoakan, dan juga memberi pekerjaan buat anak-Mu Sani. Oh baik Pak Justinus, Pak Hamdani, Pak Edward, dan juga anak-Mu hamba-hamba-Mu yang telah menjadi berkat Tuhan buat anak-Mu Kosani. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka, agar mereka juga boleh tetap setia mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan yang mereka kerjakan saat ini. Kami juga bersatu hati berdoa buat hamba-Mu, Ibu Julinta di Palembang Tuhan. Kalau kami mendengar Ibu Juliantini dari mana ini, saat ini sedang diopnam karena sakit jantung, dan rencananya ia akan dipasangkan alat pacu jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan, sumber keselamatan dan kesembuhan, ulurkan tangan-Mu atas hamba-Mu Ibu Juliantini Tarina. Saat ini jantungnya lemah. Kasihani dia ya Bapa. Berilah dia kesempatan untuk boleh pulih, sehat kembali. Berkati jantungnya dalam nama Yesus. Segala gangguan, sumbatan, apapun itu bentuknya, kami memperkatakan dalam nama Yesus. Dicabut kuasa penyakit dan dipulihkan. Diberikan jantung yang baru sehingga hamba-Mu pulih sehat kembali dan dapat melakukan aktivitasnya kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengalir kuasa kesembuhan buat hamba-Mu Ibu Julianti. Kami juga bersyukur atas pertolongan-Mu buat hamba-Mu Ibu Rita. Kalau kami mendengar hamba-Mu berangsur pulih kesehatannya, dan biarlah Engkau yang meneguhkan imannya dan bangkitkan roh-Mu atas hamba-Mu ini. Segala penyakit demam, flu, apapun bentuknya, batuk, pilek, kami percaya dalam kuasa nama Tuhan Yesus, semua penyakit diusir, dibuang ke dalam jurang maut, dan ia boleh menerima kesembuhan total. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohonkan doa ini. Amin.

kedua selanjutnya juga datang dari Pak Dian Parluhutan. Salam Pak Pendeta Epi, mohon didoakan juga untuk Tuhan Yesus buka jalan untuk saya dapat pekerjaan permanen di Jerman, serta mohon didoakan supaya saya dapat segera bertemu jodoh dari Tuhan yang menopang saya. Sekarang saya bekerja sebagai dosen di Universitas Presiden, dan mohon didoakan saya kontrak diperpanjang bahkan menjadi tetap, dan intimidator di Ibu Grace Sharon dijinakan oleh Tuhan Yesus, dan intimidator ya, dan pasukan malaikatnya selamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta. Baik, Pak Dian, Pak Hulutan, kita akan dukung dalam doa. Juga pokok doa datang dari baik, dari Ibu Matilda ya. Mohon doanya, Tuhan berikan kesiapan emosi mental tubuh Mesia dalam menghadapi operasi kedua kali penyakit kistanya, dan mohon bimbingan Tuhan, pilihkan dokter dan tim terbaik menangani, dan kiranya tangan Tuhan turut bekerja mencabut bersih seluruh akar-akar kista, tidak tumbuh lagi dalam perut usus Mesia, pulih dan sehat. Dan juga mengucap syukur dari Nail atas dukungan doanya, anugerah Tuhan Nail berani lepas rokok, dan mohon jamahan Tuhan membebaskan Nathanael dari gangguan bipolar, sembuh tanpa ketergantungan obat, dan keyakinan iman mampu bekerja normal, peroleh atasan takut Tuhan. Dan juga berdoa untuk Gavrila, dalam waktu dekat Tuhan berikan pekerjaan terbaik sesuai sertifikasi sudah dimiliki dan ditambahkan kemampuannya. Baik, kita akan doakan ya buat Ibu, buat Mesia, Panatail dan Gavrila. Juga dari Pak Ferry, salam selamat malam Heartline. Saya Ferry, mohon dukungan doa untuk pergumulan kami dalam pekerjaan serta kesehatan, terutama untuk Pauline. Terima kasih Pendeta Bi, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan dukung dalam doa. Bapak Ibu, pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu Pak Dian Parluhutan. Saat ini hamba-Mu sedang bergumul ya Tuhan, agar hamba-Mu boleh mendapatkan pekerjaan permanen di Jerman, serta juga memohonkan, didoakan supaya ia boleh segera bertemu jodohnya dari Tuhan. Ya Bapa yang penuh kasih, hamba-Mu, kiranya Engkau mendengarkan doanya. Mudahkan baginya untuk mendapatkan pekerjaan ini dan perlengkapi dia dengan hikmat yang dari sorga, sehingga anak-Mu mampu berkarya dan juga ia boleh mendapatkan kesempatan karena Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Kami juga berdoa kerinduannya untuk mendapatkan pasangan hidup. Kiranya Tuhan tolong pertemukan dia wanita yang tepat, yang benar-benar mengasihi Engkau. Kiranya Tuhan tolong bimbing kedua hamba-Mu ini ya Roh Kudus, agar mereka boleh bertemu di waktu yang Engkau tetapkan. Dalam nama Tuhan Yesus, tak ada perkara yang sulit bagi-Mu ya Tuhan, ketika Engkau mendengar dan menjawab doa hamba-Mu Pak Dian Parluhutan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu Mesia, anak-Mu Mesia yang masih kecil, ia harus menjalani operasi kista dan ini yang kedua kali. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, ulurkan tangan-Mu Tuhan, angkat penyakitnya sampai ke akar-akarnya, sehingga tidak lagi muncul penyakit ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan tercurah buat Mesia, bahkan juga buat hamba-Mu Pak Nathanael. Kiranya Tuhan berikan dia kekuatan serta pengurapan yang dari sorga, agar ia mampu menguasai dirinya dan tidak lagi menyentuh rokok. Ulurkan tangan-Mu juga Tuhan, sembuhkan dia dari gangguan bipolar, agar hamba-Mu ini boleh mengalami kehidupan yang baru dan juga terlepas dari semua gangguan-gangguan dan ketergantungan itu, obat-obat. Dalam nama Yesus, kami berdoa buat Pak Nathanael, pulihkan keadaannya, sembuhkan dia. Bahkan juga kami berdoa buat Gavrila, yang juga saat ini sedang bergumul, di mana Tuhan, hamba-Mu membutuhkan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan sertifikasinya. Tolong, tak ada perkara yang mustahil bagi-Mu. Beri dia hikmat, berikan dia Tuhan semangat untuk tetap mengandalkan Engkau. Bukakanlah pintu-pintu pekerjaan baginya. Tak ada perkara yang sulit. Kami mengimani itu dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pergumulan untuk unit apartemen yang hingga hari ini masih digumuli untuk dijual. Tuhan tolonglah, Engkau yang berdaulat atas kehidupan Bu Matilda dan keluarga. Kiranya Tuhan tolong mengirimkan, mempertemukan mereka, pembeli yang serius akan apartemen ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan kepada-Mu. Kami mohonkan belas kasihan-Mu. Haleluya. Haleluya. Dan juga kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Ferry dan keluarga, dan juga anaknya Pauline. Tuhan, bangkitkan roh-Mu atas keluarga ini, agar mereka juga boleh merendahkan hati di hadapan-Mu dan memberanikan diri untuk melakukan hal-hal yang baru bersama Engkau. Mereka sangat membutuhkan pekerjaan, Pak Ferry maupun istri dari Pak Ferry dan juga anaknya Pauline yang saat ini dalam pekerjaannya, agar ia mampu dan ia boleh tetap rendah hati untuk menerima promosi-promosi dari Tuhan. Semua atas seizin-Mu ya Tuhan. Kami mohonkan doa untuk keluarga hamba-Mu Pak Ferry.
Amin.

Hardiness sebaik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tuhan sangat mengasihimu. Percayalah dengan iman. Dan tak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang telah menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah didoakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta EP Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali minggu depan di hari Selasa di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Nikmatilah sekarang. Ken masih tetap cinta setengah mati kepada Mary setelah 40 tahun menikah. Semua orang bisa melihatnya. Namun Mary mendadak meninggal karena kanker, dan Ken menjadi kesepian dan patah hati. Beberapa minggu kemudian, Ken berpapasan dengan tetangganya, Lisa, di sebuah restoran. Lisa menanyakan kabar Ken, dan meskipun tersenyum saat menjawab, ia mengakui bahwa kesepian itu sangat menyiksanya. Lisa mendesak Ken untuk makan malam bersama. Lisa dan suaminya memiliki 5 orang anak. Jadi ia memperingatkan Ken bahwa ia tidak bisa menjamin rumahnya akan rapi saat Ken datang dan bahwa anak-anaknya cukup berisik. Jadi ia tidak bisa menjamin bahwa mereka akan bisa makan dengan tenang. Ken menerima ajakannya. Waktu Ken datang untuk makan malam, suasananya cukup ribut seperti yang diceritakan Lisa. Anak-anak laki-laki saya sedang menggoda anak-anak perempuan saya. Anak anjing peliharaan kami kencing di karpet lagi. Telepon kami sedang berdering. Anak bungsu saya sedang meloncat-loncat di sofa. Dan saya sedang berusaha mengurus makan malam kami. Saya minta maaf karena lupa menawarkan minum kepadanya. Tidak mengapa, ia menambahkan. Nikmati suasana ini, Lisa. Nikmati setiap detiknya. Kesempatan ini akan berlalu begitu cepat. Sepanjang malam itu, Ken terus memberikan nasihat yang sama dengan lembut. Meskipun ia mengucapkannya dengan cara dan pada waktu yang berbeda-beda, nasihatnya selalu sama. Nikmati setiap detik dari waktu yang berharga ini. Inilah hidup. Hidup yang berharga. Berisik, kacau, berantakan, indah, melimpah, dan tak tergantikan. Dan waktu untuk menikmati hidup yang seperti ini sangatlah pendek. Dahulu sekali, Raja Salomo menulis, ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 8. Yang penting dalam hidup adalah sesama, bukan harta. Berhentilah sejenak sekarang juga dan ucapkanlah syukur kepada Allah untuk orang-orang yang berisik, tidak rapi, dan yang indah yang telah Dia letakkan di dalam hidup Anda. Sekaranglah waktunya untuk menikmati keberadaan mereka. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Seperti pergulat melawan seekor gorila, kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, bagaimana mematikan keinginan yang tidak dikuduskan. Saudara pendengar, bagaimanakah caranya mematikan keinginan yang tidak dikuduskan di dalam diri kita? Pertanyaan ini sering dilontarkan banyak orang. Mereka sudah menjadi frustasi dengan keinginan yang tidak bisa dikendalikan di dalam dirinya. Mereka ingin melakukan kehendak Allah, tetapi yang terjadi adalah mereka jatuh kepada keinginan dirinya sendiri. Rasul Paulus memang pernah menyinggung hal ini. Kita semua ingin melakukan kehendak Allah, tetapi bukan kehendak Allah yang kita lakukan, melainkan keinginan berdosa. Berarti harus ada langkah-langkah khusus untuk mematikan keinginan berdosa ini. Langkah pertama yang harus diambil adalah menangani pikiran yang berdosa. Semua dosa bersumber dari pikiran. Pikiran inilah yang akan menimbulkan isi hati yang berdosa. Jadi apabila hawa nafsu berdosa muncul di dalam kehidupan Anda, maka Anda harus melawannya dan menghadapinya. Jangan biarkan hawa nafsu berdosa ini dikipas dengan bara api nafsu selanjutnya. Cara melawannya adalah menghindari segala sesuatu yang bisa merangsang keinginan Anda. Anda harus mematikan sumber-sumber itu, misalnya dari TV, radio, majalah atau pemandangan berdosa. Saudara pendengar, jika Anda tidak bersedia meninggalkan semua itu, Anda tidak akan bebas dari keinginan hawa nafsu itu. Kita akan menuai apa yang kita tabur dengan membiarkan semua hal itu merusak hati dan pikiran kita. Di atas muka bumi ini, hal-hal itu akan menyiksa kita dan tidak akan melepaskan kita. Dan pada suatu hari kelak, suatu hukuman yang dahsyat menanti kita. Anda juga harus menghindari apa yang disebutkan sebagai etika situasi, yaitu membiarkan atau mengizinkan perbuatan dosa oleh karena situasi, kebutuhan, atau karena terpaksa. Dosa sekecil apapun tidak diperkenankan Tuhan. Dosa karena alasan apapun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Abraham pernah berdosa oleh karena situasi yang mengancam kehidupannya dengan cara berbohong mengenai istrinya Sarah. Tetapi di dalam hal ini pun Tuhan menegur dia. Jadi pendapat banyak orang mengenai suatu perbuatan yang bisa diterima tidak dapat melawan kebenaran Allah. Pendapat banyak orang tidak bisa menggantikan kebenaran firman Allah. Jadi berperanglah terus terhadap segala keinginan yang menimbulkan dosa. Jangan pernah membiarkan rayuan iblis mempengaruhi kebenaran firman Allah yang ada di dalam diri Anda.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Yoki.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Enggan. Seorang ibu muda yang sedang mengalami minggu yang penuh stres mengirim email kepada saya yang berbunyi, "Aku sedang merasa ingin berguling-guling, berteriak, dan menolak untuk melakukannya. Apakah Anda pernah mengalaminya juga?" Saya pernah. Terkadang saya bahkan sudah merencanakan kegiatan saya selama seminggu, membuat daftar, menentukan prioritas. Lalu saya melihat tugas nomor 1 yang ada di daftar saya dan berpikir, "Aku tidak mau melakukan yang ini. Aku sedang enggan. Malahan aku tidak akan melakukannya sama sekali." Di Alkitab ada kata yang menggambarkan hal ini. Dan ini bukanlah kata yang bagus. Kata itu adalah ketidakpatuhan. Oh, saya tidak ingin disebut tidak patuh. Saya ingin meyakinkan diri saya bahwa jika saya patuh pada keputusan-keputusan besar Allah, maka keputusan-keputusan yang kecil adalah terserah kepada saya. Namun, melakukan kehendak Allah pada saat ini juga sangatlah penting, karena saat ini adalah satu-satunya waktu yang saya miliki. Joe Stowell berkata, "Para pengikut Kristus dapat menyederhanakan arti seluruh kehidupan ke dalam pertanyaan ini. Apa yang Bapa di surga inginkan untuk hidupku pada saat ini juga? Jadi, melakukan kewajiban saya di saat saya harus melakukannya adalah berarti, apakah aku cukup mengasihi Allah sehingga bisa menempatkan kepentingannya di atas kepentinganku sekarang juga?" Bagus jika Anda mengakui bahwa Anda sedang mengalami minggu yang penuh keengganan. Jika tidak mengakuinya, Anda akan memendam perasaan itu. Anda jadi tidak berolahraga, membuang-buang waktu, berlama-lama menonton TV, dan bahkan menjadi semakin marah atau tertekan. Tidak apa-apa jika Anda mencurahkan perasaan Anda yang sebenarnya kepada Allah. Bahkan, itu jauh lebih baik daripada melampiaskannya kepada orang-orang di sekitar Anda. Namun, setelah kita mencurahkan perasaan kita kepada Allah, kita masih harus mengaku apakah inti masalahnya adalah kepatuhan atau ketidakpatuhan. Itulah saat kita harus menyelesaikan masalah kita bersamanya. Yesus berkata, "Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Kitab Markus pasal 14 ayat 38. Engkau benar Tuhan, tolong bantu aku. Roh memang penurut, tetapi dagingku lemah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul 1440. Nats firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Seorang wanita pernah bermimpi di mana malaikat memberinya pesan ini. Sebagai hadiah atas kebajikanmu, sejumlah 1440 dolar akan disetorkan ke rekening bankmu setiap pagi. Jumlah ini hanya memiliki satu syarat. Pada akhir setiap hari kerja, saldo yang belum digunakan akan dibatalkan. Saldo tersebut tidak akan terbawa ke hari berikutnya atau dikenakan bunga. Setiap pagi, 1440 dolar baru akan dikreditkan kepadamu. Mimpi itu begitu jelas sehingga ketika ia bangun, ia meminta Tuhan untuk menjelaskan artinya. Dia menuntutnya untuk memahami bahwa ia menerima 1440 menit setiap pagi, jumlah menit dalam 24 jam sehari. Apa yang ia lakukan dengan setoran waktu ini penting, karena 1440 menit per hari adalah semua yang akan ia terima. Dan Anda memiliki rekening yang serupa. Pada akhir setiap hari, Anda seharusnya dapat melihat ke belakang dengan sukacita dan kepuasan, serta melihat bahwa menit-menit emas itu diinvestasikan dengan bijaksana. Ada pepatah yang mengatakan, waktu adalah anugerah Tuhan untukmu, tapi apa yang kamu lakukan dengan waktumu adalah anugerahmu untuk Tuhan. Dan itu benar. Pemazmur menulis, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Mazmur 90 ayat 10, 12, dan 17.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Hey Sobat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio!

Sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just X. Karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

Hot listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah sumber ketekunan dan penghiburan. Saya suka membaca daftar buku terlaris untuk melihat buku-buku apa yang dibeli oleh orang-orang. Banyak di antaranya adalah buku fiksi. Yang lainnya adalah biografi. Ini termasuk favorit saya. Kebanyakan membahas berbagai topik kehidupan dalam abad ke-21. Namun ada satu buku yang masuk ke daftar buku terlaris yang sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu, meskipun demikian orang tetap membacanya hingga sekarang. Tentu saja, buku itu adalah Alkitab. Hebat bukan? Bahwa orang masih membaca buku yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Kebanyakan kita cenderung lebih sering membaca perjanjian baru daripada perjanjian lama. Karena berisi kisah hidup dan ajaran Yesus Kristus, serta cara untuk menerapkan firman-Nya ke dalam hidup kita. Ada yang beralasan, untuk apa kita membaca perjanjian lama? Bukankah isinya sudah digantikan dengan ajaran Yesus? Alkitab sendirilah yang menjawab pertanyaan itu. Dalam kitab Roma, Paulus menulis, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Ayat berikutnya menyebut Allah sebagai sumber ketekunan dan penghiburan. Anda tahu, ketika kita membaca perjanjian lama, kita belajar prinsip-prinsip tentang Allah, tentang karakternya, dan caranya berhadapan dengan kita, umat manusia. Karena tulisan dalam perjanjian lama mencakup periode selama kira-kira 1.400 tahun, dan peristiwa-peristiwa di dalamnya terjadi bahkan ratusan tahun sebelumnya, kita melihat kesetiaan Allah selama periode yang amat sangat panjang. Selama berabad-abad, Dia memegang janjinya. Dia memenuhi kebutuhan umat-Nya. Nubuat-Nya terjadi. Ini mendorong kita untuk tetap percaya kepada Allah dalam masalah-masalah kita. Mengetahui bahwa Dia itu Allah yang setia, membantu kita bertahan dalam kesukaran. Anda perlu suntikan harapan yang menyegarkan hari ini? Coba baca perjanjian lama, dan Anda akan melihat Allah sumber ketekunan dan penghiburan serta harapan. Roma pasal 15 ayat 5. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda merasa bahagia bahwa Tuhan dalam kebajikannya telah menganugerahkan banyak hal kepada Anda di bumi ini. Hal-hal yang Anda kasihi dan yang memperkaya hidup Anda. Mungkin itu berupa kawan-kawan akrab atau keluarga Anda. Mungkin juga pekerjaan Anda, bakat-bakat, barang milik Anda, rumah dan kebun Anda. Akan tetapi, pernahkah terpikir oleh Anda, jika Tuhan telah memberi begitu banyak hal yang baik kepada Anda, apakah Anda dapat juga memberikannya kepada orang lain? Pernahkah Anda berpikir demikian? Berikanlah semua itu kepada Dia yang berlayak menerima semua pemberian kita. Jangan membiarkan Ia menunggu pemberian-pemberian Anda itu. Ia sedang menantikan Anda membalas kasih-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: kedekatan kita dengan Tuhan. Heart listener, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan setiap hari.
1: Dan menikmati kehadiran-Mu, lebih dekat kepada-Mu. Oh Jesus, Kau segalanya bagi

betapa bahagianya kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami rasakan sukacita yang luar biasa. Anugerah kasih-Mu selalu hadir dalam hidupku.

Bimbing aku dalam jalan-jalan-Mu. Roh Kudus, penuhi hidupku. Bertahtalah di dalam hatiku. Kuatkan dan teguhkan imanku.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perspektif tentang harga diri. John Piper menyampaikan beberapa hal menarik yang telah manusia temukan di tahun-tahun belakangan ini tentang dimensi-dimensi angkasa. Katanya, teleskop angkasa mengirimkan gambar-gambar inframerah dari galaksi-galaksi yang samar-samar yang mungkin 12 miliar tahun cahaya jauhnya. Berarti 12 miliar dikali dengan 6 triliun mil. Mutlak tak terselami, bukan? Maka hal itu memunculkan pertanyaan. Untuk apa ya Allah menyia-nyiakan angkasa yang sedemikian luas di alam semesta demi mengakomodasikan manusia di sebuah bintik kecil bernama planet Bumi? Satu-satunya jawaban ditemukan dalam Mazmur 19. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Ayat 2. Ia menciptakan alam semesta yang demikian luas untuk memberi kita petunjuk tentang tak terukurnya kemuliaan Dia. Piper melanjutkan, rentang alam semesta ciptaan yang tak terlacak, yang tak terbayangkan, memberikan gambaran tentang kekayaan kemuliaannya. Roma 9 ayat 23, yang tiada habis-habisnya. Mata jasmani dimaksudkan untuk mengatakan kepada mata rohani, hasrat jiwamu bukanlah ini, melainkan yang menjadikan ini. Dengan kata lain, dunia yang diciptakan dimaksudkan untuk mendekatkan kita kepada Sang Pencipta, Allah sendiri. Kita semua lapar akan kemuliaan Allah, bukan kemuliaan diri sendiri. Demikian Piper menulis. Tidak seorang pun pergi ke Grand Canyon untuk meningkatkan harga dirinya. Lalu, untuk apa kita pergi ke sana? Karena ada kesembuhan yang lebih besar bagi jiwa ketika kita melihat semarak di alam semesta daripada ketika kita melihat diri kita sendiri. Sungguh, apa sih yang lebih menggelikan di alam semesta yang demikian luas, demikian penuh kemuliaan, daripada manusia di planet Bumi yang hanya sebintik kecil, yang berdiri di depan cermin, berusaha menemukan makna dalam gambar dirinya sendiri? Memang, dibandingkan dengan luasnya alam semesta, sebagian besar orang hidup lumayan terpusat pada dirinya sendiri. Apa sih artinya? Apa kata kita tentang diri kita sendiri? Dibandingkan dengan apa kata kita tentang Allah? Alangkah baiknya kalau sebagian besar orang mengurangi waktu bercermin dan lebih menghabiskan waktunya untuk merenungkan kebesaran Allah. Saya rasa itu akan sangat membesarkan hati dan mengubah perspektif kita tentang kehidupan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Anda ingin mengenal Allah Bapa? Tuhan kita Yesus Kristus bersedia memimpin Anda kepadanya. Akan tetapi, Ia hanya dapat menghantar Anda kepada Bapa apabila Anda menempuh jalan yang sama yang telah ditempuhnya sebagai putra Allah. Itulah jalan salib. Itulah jalan kemiskinan, kerendahan hati, ketaatan dan penuh aib. Sekarang ini pun itulah jalan yang menuju ke kota Allah, ke rumah Bapa. Tempuhlah jalan itu dan Anda akan mengenal Bapa serta kasih-Nya. Ia membuka hatinya bagi mereka yang menempuh jalan yang dilalui oleh Yesus.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

pertama kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah

aku percayakan setiap janji firman-Mu. Sekalipun mungkin belum kelihatan, tapi aku percaya aku punya Bapa yang baik.

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the jingle, Yaski Radio.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menjadi khawatir. Dalam penerbangan baru-baru ini, saya tidak dapat menahan diri untuk melirik buku yang sedang dibaca teman duduk saya. Mata saya tertarik dengan judul babnya, Menurunkan Toleransi Stres Anda. Saya memikirkannya untuk sejenak, dan kemudian tersenyum sendiri. Pada termometer stres kehidupan, bila saya memiliki toleransi stres yang rendah, maka saya akan stres hanya untuk bangun di pagi hari. Saya yakin yang dimaksudkan oleh sang penulis adalah menurunkan tingkat stres Anda. Namun, pilihan kata itu telah membuat saya tertawa kecil. Saya, misalnya, telah menerima kenyataan bahwa kehidupan saat ini bergerak cepat sehingga stres tidak dapat sepenuhnya dihindari. Namun, sekarang telah menjadi resmi. Ilmu pengetahuan telah menemukan bahwa stres akan secara fisik mempengaruhi kromosom tubuh Anda dan membuat Anda menua. Saat itu terjadi, para peneliti menemukan bahwa stres yang terus-menerus menimbulkan penyumbatan kecil pada kromosom sel yang mengatur generasi sel menjadi lebih kecil, atau telomeres, demikian mereka menyebutnya. Salah satu telomer sel menjadi terlalu pendek. Selnya berhenti membelah dirinya dan akhirnya mati. Para peneliti menemukan bahwa semakin besar orang merasakan tekanan mereka, semakin pendek telomeres mereka, dan semakin tualah sel mereka. Dan mereka yang tidak merasa hidupnya tertekan, stres tidak akan membuat mereka menua, sebanyak mereka yang mengalami stres, kata Dr. Thomas Paris, direktur proyek ini. Yang terpenting bukanlah seberapa besar tekanan itu, melainkan bagaimana Anda mengatasinya. Studi ini mengutip contoh dari kehidupan nyata orang-orang yang memasuki usia 80 dan 90 tahun dengan baik, yang telah berhasil mengatasi tekanan dengan berbagai macam cara, yaitu dengan berolahraga, dengan melakukan permainan, humor, sikap optimis, memiliki tujuan hidup, menjalin persahabatan, musik, menemukan makna hidup, dan dengan berdoa. Saat saya membaca daftar ini, saya teringat apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Filipi pasal 4 ayat 8-9. Ya, hubungan yang dekat dengan Tuhan adalah penangkal stres yang terbaik yang kita miliki. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Allah itu kasih adanya. Karenanya, ia sangat mengharapkan anak-anaknya juga mulai mengasihi. Itulah sebabnya ia berfirman kepada kita, "Kasihilah sebagaimana aku mengasihi kamu. Kasihilah tanpa pamrih. Bersabarlah terhadap mereka yang berbuat jahat kepadamu, sebagaimana Bapamu bersabar terhadap orang-orang jahat. Segala perkataan dan perbuatan jahat, balaslah dengan kebaikan. Kasihilah sesamamu manusia dengan kasih yang siap untuk menanggung segala sesuatu yang tidak pernah menjadi jemu, dan juga senantiasa memikirkan yang terbaik bagi orang lain. Kasih seperti itu senantiasa menang. Kasih itu memiliki kuasa karena mengalir dari hati Allah ke dalam hati kita. Semoga kita mendambakan kasih itu. Setiap orang dapat menerimanya, karena janji ini berlaku bagi semua orang. Mintalah, maka kamu akan menerima."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

ada dalam program bersama Yesus lakukan perkara besar. Saya sungguh berterima kasih kembali dapat hadir di ruang dengar saudara sebelum saudara melangkah beraktivitas di sepanjang hari ini. Sebelum saya sampaikan renungan singkat yang sudah saya siapkan untuk saya sampaikan, mari saya memohon kita bersama untuk meminta kekuatan Roh Kudus. Kita berdoa, ya Roh Kudus, kami mohon kekuatan-Mu dan pertolongan-Mu agar firman yang sedia kami dengar, yang sedia hamba-Mu sampaikan, dapat menguatkan, memulihkan, menolong, dan sekiranya menjadi bekal untuk kami beraktivitas di dalam kami menjalani hidup ini, di dalam kami mengiring, di dalam kami melayani, di dalam kami beraktivitas di mana Tuhan tempatkan kami ada. Taruh urapan khusus buat hamba-Mu agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan datang dari perasaan, akal, dan pikiran serta kekuatan manusia, tapi biarlah kekuatan Roh-Mu yang bekerja agar sungguh-sungguh firman ini memberkati, mengubahkan, memulihkan, menolong, bahkan kebenaran ini menjadi bekal untuk kami melangkah maju dalam kami melayani dan mengiring Kau, ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus tolong kami, tolong setiap umat-Mu, tolong setiap pendengar, dan secara khusus hamba-Mu yang ada di studio ini, Engkau tolong agar apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang spesial bagi setiap kami. Terima kasih. Berbicaralah, berfirmanlah. Kami merindukan berkat di dalam firman-Mu. Oleh firman-Mu kami dipulihkan, disembuhkan, diubahkan, ditolong, supaya Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Renunganku di kesempatan ini berbicara tentang melayani dengan sepenuh hati. Firman Tuhan berkata, ladang sudah menguning, tapi penuainya sedikit. Tapi bagaimana kita menjadi pribadi yang menuai di hari-hari ini dengan sepenuh hati? Terkadang konsep di dalam kita melayani Tuhan itu keliru. Kita berpikir kita kan bukan seorang pendeta, kita kan bukan seorang penginjil. Tapi tahukah saudara, ini perlu saya tegaskan di kesempatan ini, bahwa tugas pelayanan bukan hanya ada pada Pak Pendeta, Pak Gembala, atau siapapun dia aktivis gereja lainnya. Saya mau mengajak saudara untuk memperhatikan Injil Matius pasal 28. Ayatnya yang ke-20 jelas dan tegas kalimat-kalimat di dalamnya berkata, pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Haleluya. Artinya, siapapun saudara, kita punya tugas yang sama untuk menyaksikan, untuk menyampaikan, untuk memberitakan, agar supaya penyampaian dan pemberitaan yang kita sampaikan, baik dalam bentuk khotbah, baik dalam bentuk hal-hal yang lainnya, agar supaya menjadi berdampak, kita harus lakukan dengan sepenuh hati. Apa yang harus kita lakukan agar kita dapat melakukannya dengan sepenuh hati? Yang pertama, yang harus kita lakukan, kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Yesus melayani dengan sepenuh hati. Tidak ada motivasi-motivasi yang terselubung. Dalam Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-16 sangat jelas kalimatnya berkata, ingat, aku mengutus kamu di tengah-tengah seperti domba di tengah-tengah serigala. Tapi orang-orang yang hidup dalam ketulusan, serigala tidak akan pernah dapat menerkam. Harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Seperti apa pikiran Kristus? Seperti apa perasaan Kristus? Penuh dengan ketulusan. Kalau kita sudah melayani dengan tulus dalam bentuk pelayanan apapun, saya sangat percaya tidak akan pernah sia-sia. Yang menjadi sia-sia pelayanan kita karena di dalamnya ada motivasi-motivasi yang terselubung, yang mungkin kita tidak sadari. Agar engkau
engkau dapat melayani dengan sepenuh hati. Mari sadarkan dirimu agar jangan supaya ada motivasi-motivasi yang terselubung di dalamnya. Apa yang harus kita lakukan agar supaya kita dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati? Karena siapapun saudara, apapun latar belakang pendidikanmu, apapun latar belakang profesimu, pekerjaanmu, semua harus ikut ambil bagian dalam melayani. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati? Kita harus memiliki sikap hati yang tulus dan lakukan dengan sejujur-jujurnya. Ada kejujuran di dalamnya. Hari-hari ini kata jujur kadang sudah menjadi langka. Di kesempatan ini saya perlu tegaskan, mari hidupilah kejujuran itu. Dunia ini sudah dihiasi dengan kepura-puraan, kemunafikan, dan kebohongan. Belajarlah bersikap jujur dan apa adanya. Bukan apa adanya, ada apanya. Kadang dunia ini terbalik-balik. Milikilah sikap hati yang tulus, jujur. Belajarlah bersikap jujur kepada istrimu, karena itulah bagian daripada pelayanan. Belajarlah bersikap jujur kepada suamimu, orang tuamu. Belajarlah bersikap jujur kepada pimpinanmu. Belajarlah bersikap jujur kepada hamba Tuhan yang melayani hidupmu. Belajarlah bersikap jujur kepada siapa saja, karena itulah bagian daripada pelayanan yang dengan sepenuh hati. Bagian yang terakhir, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati? Yang harus kita lakukan adalah hindarilah untuk mementingkan diri sendiri. Hari-hari ini ada banyak orang yang terkadang dia sudah bermasa bodoh. Yang penting dia nyaman, yang penting dia aman. Salah satu ciri kehidupan orang yang percaya, dia tidak akan pernah memikirkan diri sendiri. Suka atau tidak, setuju atau tidak, saudara punya keluarga, saudara punya lingkungan, saudara ada di satu tempat dan tidak sendiri. Tinggalkanlah keegoisanmu, karena keegoisan ternyata membuat kita tidak dapat melayani dengan sepenuh hati. Salah satu orang yang termiskin di dunia ini bukan orang yang tidak punya apa-apa, tetapi justru ternyata orang yang termiskin di dunia ini adalah orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak dapat berbagi dengan yang lain. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, kata Tuhan. Jadi orang yang termiskin bukan orang yang tidak memiliki apa-apa. Orang yang termiskin justru adalah orang di mata Tuhan, orang yang termiskin adalah orang yang hanya memikirkan dan mementingkan diri sendiri. Ketika Yesus terpaku di atas kayu salib, sangat jelas dia rela menderita. Dia kaya rela jadi miskin agar anak-anaknya, umat-umatnya menikmati segala berkatnya. Biarlah kerelaan kita itu harus lahir di hidup kita untuk berbagi dengan siapapun. Terlebih kita sedang ada situasi hidup di suasana yang sangat sulit terkadang. Pandemi belum berakhir. Mari kita berbagi. Mari kita memperhatikan satu dengan yang lain untuk bisa melayani Tuhan. Bapa di sorga, hamba menjelaskan

0: kamimon rohnos. Dalam nama Tuhan Yesus. Hanya bersama Yesus kami dapat menikmati perkara-perkara yang luar biasa dan gagah perkasa. Haleluya. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Xinian kuai le, gongxi. Mau angpaunya dong.
3: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese, mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini belajar menghargai perbedaan. Saudara pendengar, akuilah bahwa kita tumbuh sebagai keberagaman. Apa yang kuat pada Anda belum tentu ada pada diri orang lain, dan apa yang lemah pada diri Anda menjadi kekuatan pada diri orang lain. Tuhan menciptakan kita dengan berbagai perbedaan. Oleh sebab itu, kita harus bisa menghargainya. Dengan memahami berbagai perbedaan ini, kita akan menghormati orang lain sama seperti Tuhan menghormati manusia yang diciptakannya. Dalam satu tandan pisang, tidak semua buahnya matang secara serentak. Ada di antaranya yang masih berwarna hijau tua. Maka ada kalanya kita harus menyimpannya kembali beberapa saat, menunggu hingga matang semuanya. Pisang yang telah matang dan pisang yang terlambat matang, kelak akan memiliki rasa yang sama, yakni memiliki rasa pisang. Dalam hal ini ada satu kata kunci yang pas, yaitu menunggu sampai semua perbedaan itu menjadi lebur. Memang antara manusia dan pisang tidak bisa disamakan. Ada banyak perbedaan yang tidak bisa disatukan dalam kehidupan manusia, tapi yang jelas, kita mengakui adanya perbedaan. Saudara pendengar, adalah bijaksana bagi kita untuk memahami perbedaan di dalam diri sesama kita. Ada orang-orang tertentu yang membutuhkan waktu yang lama untuk mencerna suatu.
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, Yaski Radio.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seorang wanita muda menulis kepada kolumnis koran meminta nasihat. Ia berkata, "Saya seorang remaja berusia 19 tahun yang menjadi semakin bingung dengan kata moralitas. Siapa yang memutuskan apa yang benar secara moral? Orang tua saya, masyarakat, hukum, atau haruskah saya membuat keputusan sendiri?" Sang wanita muda ini melanjutkan ceritanya bahwa kedua orang tuanya telah bercerai dan bahwa sekarang ibunya tidur dengan seorang pria yang bukan suaminya. Namun ibunya tidak ingin ia melakukan hal yang sama dengan pacarnya. Anak remaja ini menandatangani suratnya dengan tulisan "bingung". Ada begitu banyak orang muda pemikir saat ini yang sama bingungnya dengan mahasiswi ini yang bertanya, "Siapa yang memutuskan apa yang benar secara moral? Orang tua saya, masyarakat, hukum, atau haruskah saya membuat keputusan sendiri?" Bila anak laki-laki atau anak perempuan Anda menanyakan hal yang sama, bagaimana Anda akan menjawabnya? Pedoman pertama kepada seorang anak diberikan oleh orang tua yang berkata, "Lakukan ini" atau "Lakukan itu". Namun yang lebih sering lagi adalah "Jangan lakukan ini" atau "Jangan lakukan itu". Orang tua mewakili standar moralitas atau dengan kata lain menjadi gambaran Tuhan di masa kanak-kanak seseorang. Namun saat anak-anak bertambah usia, mereka seperti halnya wanita muda yang menulis tadi, melihat ketidakkonsistenan antara perilaku dan peraturan yang diberikan oleh orang tua mereka. Dengan kata lain, orang tua seringkali mengatakan sesuatu dan melakukan kebalikannya. Demikian pula, hukum merumuskan standar moralitas yang biasanya merupakan cerminan dari apa yang dipercayai masyarakat sebagai hal yang benar, sekalipun ia berubah dengan cepat. Masyarakat sebagai opini komunal dari rata-rata orang memang mendikte standar moralitas yang dapat diterima dan biasanya hukum yang mencerminkannya. Namun kita pun menyadari bahwa standar-standar itu dibuat oleh sekelompok besar orang yang memilih hukum mana yang mereka pegang dan hukum mana yang mereka akan abaikan. Apakah ini berarti setiap orang membuat standar moralitasnya sendiri dan melakukan apapun yang ia pikir benar? Bila Anda menjawab dengan positif, Anda mempercayai relativisme moral yang berarti sesuatu mungkin benar bagi Anda, namun bukan bagi sesama Anda. Ada satu masalah di dalam standar moralitas yang berubah-ubah. Bila Tuhan telah berfirman dan bila ia telah memberikan petunjuk tentang apa yang benar dan salah, maka opini masyarakat atau bahwa apa yang kita pikir benar atau salah mungkin bertentangan dengan standar Tuhan bagi kehidupan kita. Sekalipun mungkin benar bahwa semua orang melakukannya untuk membenarkan sikap yang diterima oleh umum, namun mungkin saja Tuhan berkata bahwa perilaku Anda salah. Hampir 4.000 tahun yang lalu, ada satu periode waktu yang digambarkan oleh kitab Hakim-Hakim di Alkitab, di mana di sana tidak ada hukum, dan setiap orang melakukan apa yang benar di matanya sendiri. Hal ini berakibat pada kejatuhan rohani dan moral. Bila sejarah berulang, nampaknya kita sedang menuju ke sana hari ini. Arnold Toynbee, seorang sejarawan Inggris terkemuka, telah menyatakan bahwa dari 21 peradaban besar terakhir, 19 di antaranya telah hancur dari dalam sebagai akibat dari kerusakan rohani dan moral. Kepada mahasiswi yang mengatakan bahwa dirinya bingung, saya ingin berkata, ya, memang ada standar yang benar dan salah yang tidak dibuat oleh orang tua kita, masyarakat atau bahkan oleh hukum, melainkan oleh Tuhan sendiri di dalam halaman-halaman firman-Nya, yaitu Alkitab. Tuhan tidak memberikan kita standarnya untuk membuat kita menderita atau menjauhkan kita dari kesenangan, melainkan untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat menjadi orang paling bahagia dalam hidup ini dengan hidup terbebas dari rasa bersalah dan tertekan. Standar Tuhan tetap menjadi satu-satunya jalan sejati menuju kepada kebahagiaan dan kepuasan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah. 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Dinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengobrol bisa menjadi doa. Sebagian besar kaum wanita senang mengobrol. Mungkin ini karena wanita menghargai hubungan sosial, sehingga kami juga menghargai waktu yang diluangkan untuk berbagi perasaan dan pikiran dengan sesama wanita. Namun, akibat gaya hidup kita yang terburu-buru, di zaman ini sebagian besar wanita semakin jarang mengobrol dengan teman-temannya. Namun, Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui bahwa perbincangan dengan orang lain bisa menjadi sebuah bentuk doa. Tidak, saya tidak mengada-ngada. Itu ada di Alkitab. Di kitab terakhir Perjanjian Lama, kitab Maleakhi pasal 3 ayat 16. Demikian bunyinya. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Coba pikirkan ayat itu sejenak. Anda berkumpul dengan orang-orang lain yang juga mengasihi Tuhan. Anda berbicara tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Anda, pekerjaan, aktivitas, dan anak-anak Anda. Namun ketika percakapannya mulai bergeser menjadi tentang Tuhan, Allah mulai mencatat bahwa Anda sedang memuliakannya. Oke, jika tidak semua percakapan kita menjadi doa, namun saat kita yang mengasihi Tuhan berkumpul dan mulai berbicara tentangnya, kita bisa tahu dengan pasti bahwa ada pribadi lain yang mendengarkan, yaitu Allah. Dia bahkan mencatat apa yang kita obrolkan. Kitab peringatan yang disebutkan di ayat tadi menunjukkan bahwa Allah akan mengingat mereka yang mengasihi, memuliakan, dan menghormatinya. Lebih lagi, saya tidak bisa tidak membayangkan bahwa ketika Tuhan dimuliakan dalam percakapan kita, Allah menjadi senang. Berapa lama sejak terakhir kali Anda mengobrol dengan teman tentang hal-hal rohani? Mungkin sesuatu yang Anda temukan di Alkitab yang membuat Anda bersemangat, atau bahkan pergumulan rohani yang Anda alami? Sebagai teman, apakah Anda saling menjaga agar hubungan Anda dengan Allah tetap baik? Apakah Anda memujinya atas semua hal-hal yang baik yang telah Dia hadirkan dalam hidup Anda? Saat Anda melakukannya, Dia mendengarkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.